0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jamaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, istilah beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya essential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusna, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita bergeser ke Cirebon. Kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya, Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15, ya. Yang kloter 23 18 bis pukul 14.30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak berasrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerangnya langsung dari BIPB ke daerah masing itu luar biasa. Ya, mungkin lah. Jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa kamu ya, jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya, Sekar Damayanti, dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu, di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya, Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tongkat baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan staf kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
2: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok Edin, banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
3: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, apakah porong ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
5: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ira kembali hadir menyapa Anda di Sampang Menyapa edisi hari Jumat 5 Juni 2026 dengan topik peran pemuda dalam menjaga lingkungan. Dan saat ini pendengar, saya juga sudah tersambung bersama dengan narasumber Henry Hermawan, Ketua Umum Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Madura. Halo, Assalamualaikum Mas Henry.
2: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak.
1: Kabar baik Mas Henry di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Mas sudah berkenan untuk berdialog bersama kami di RRI Sampang. Baik, Mas Henry, berbicara mengenai pelestarian alam, nama pemuda ini akan selalu melekat Mas ya. Menurut pandangan Mas Henry sebagai Ketua Mapala, mengapa generasi muda dianggap sebagai kunci utama dalam keberhasilan pelestarian lingkungan hidup saat ini, Mas?
2: Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Henry Hermawan, selaku Ketua Umum Mapala Unira. Jadi, benar sekali pada kesempatan kali ini, tanggal 5 Juni, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi, menurut saya pribadi, kenapa seorang generasi muda adalah kunci keberhasilan dari pelestarian lingkungan? Karena generasi muda merupakan generasi perubahan. Jadi kita selaku anak muda memiliki kapasitas untuk bisa mempengaruhi lingkaran atau sosial, mulai dari keluarga hingga komunitas, yang menciptakan suatu perubahan dari perubahan kecil sampai perubahan besar. Dan juga selaku anak muda, karena sekarang anak muda banyak melek terhadap digital, maka anak muda masuk ke dalam kunci pelestarian lingkungan karena bisa mengadopsi teknologi baru dan juga bisa berpikir kreatif dan mencari solusi dari masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Dan juga selain itu, anak muda itu selaku literasi digital. Jadi kemampuan memanfaatkan media sosial membuat kita selaku anak muda itu bisa lebih menyebarkan edukasi secara masif dan melakukan aktivasi kebijakan lingkungan dengan jangkauan yang lebih luas lagi, seperti itu Pak.
1: Betul.
2: Kenapa bisa generasi muda menjadi kunci dari pelestarian lingkungan pada saat ini?
1: Baik, betul apa yang disampaikan Mas Henry tadi. Tapi di balik itu semua tentu pasti akan ada benturan ini Mas di lapangan. Ini berdasarkan pengalaman Mas Henry sendiri merangkul teman-teman mahasiswa lainnya, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi pemuda saat ingin memulai aksi peduli lingkungan di sekitar lingkungannya sendiri, Mas?
2: Jadi terkait dengan kendala, apa saja kendala dari kita selaku pegiat lingkungan? Jadi pertama, kadang terkait dengan konsistensi. Jadi kita selaku anak muda, selaku penggiat lingkungan, kadang konsistensi yang ada di diri kita pribadi itu kurang ataupun tidak terlalu konsisten. Di samping itu, ketika kita ingin memulai aksi lingkungan, kadang kita tidak terlalu didukung dengan masyarakat sekitar. Kadang ada beberapa masyarakat sekitar itu yang acuh dan tidak acuh terkait dengan masalah-masalah lingkungan yang ada, sehingga ketika kita mulai aksi lingkungan, banyak sekali masyarakat yang melakukan penolakan, Mbak. Dan juga di sisi itu, tentunya adanya aksi lingkungan itu kita membutuhkan fasilitas dan pendanaan. Nah, kadang hal ini juga menjadi salah satu poin terhambatnya kita melakukan aksi lingkungan. Jadi kadang kita kekurangan finansial ataupun fasilitas untuk bisa menjalankan beberapa program yang bisa mengatasi permasalahan lingkungan. Dan juga terkait dengan tantangan, kadang ada beberapa intimidasi dari beberapa teman-teman, entah itu dari yang sebaya ataupun tidak sebaya, terkait dengan kalau misalkan kita terlalu kritis terhadap lingkungan, maka ada beberapa yang mengecam akan seperti ini dan seperti itu. Jadi kita timbul rasa takut yang mana membuat kita pikir dua kali untuk melakukan aksi lingkungan. Seperti itu,
1: Oke. Terkadang Mas Henry setiap kali ingin memulai, ada pikiran yang membebani mereka ini. Semisal, kalau cuma saya sendiri, mana ada pengaruhnya untuk lingkungan. Nah, ini bagaimana cara mengubah pola pikir pemuda yang masih acuh terhadap isu perubahan iklim menjadi lebih peduli lagi dan merasa memiliki tanggung jawab juga, Mas?
2: Jadi menurut saya untuk bisa mengubah pola mikir yang awalnya peduli dan awalnya tidak peduli dan peduli terhadap lingkungan, pertama menurut saya itu kita harus memulai dari diri kita sendiri. Jadi kita bisa melakukan edukasi terkait dengan yang berawal dari diri kita sendiri, mulai dari bagaimana kita atau bagaimana caranya kita bisa menjaga lingkungan, yang kemudian hal itu kita bisa tularkan ataupun bagikan ke teman-teman terdekat kita terlebih dahulu. Misalkan, jadi yang sekarang kan sampah plastik itu adalah merupakan sampah paling banyak, Mbak, yang mana itu susah terurai. Jadi dari hal itu, kita itu bisa mengubah pola kehidupan kita yang awalnya kita mengkonsumsi banyak plastik, kita bisa membawa tumbler, terus juga yang awalnya kita beli makanan, wadahnya menggunakan plastik, kita ubah menggunakan kertas dan juga bahan untuk plastik belanjaan kita menggunakan yang bisa ramah lingkungan dan juga banyak yang lainnya. Dan juga sebisa mungkin kita juga melakukan tren hidup sehat yang kita bisa bawa ke media sosial, karena sekarang marak-maraknya tren itu di TikTok, di mana tren hidup sehat yang kita bisa bawakan di TikTok yang mana itu akan bisa mempengaruhi mereka-mereka secara tidak langsung seperti itu.
1: Nah, bergeser sedikit ini Mas Henry mengenai kesadaran generasi muda. Sejauh mana generasi muda Indonesia sadar akan peduli lingkungan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Mas?
2: Terkait dengan seberapa tingkat kesadaran generasi muda dan generasi sebelumnya, menurut saya pribadi, generasi sekarang itu jauh lebih tinggi kesadaran dari generasi sebelumnya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Bukan berarti generasi sebelumnya tidak peduli lingkungan, tapi generasi yang sekarang itu sedikit lebih tinggi persentasenya terhadap kesadaran lingkungan. Di samping itu, kenapa bilang seperti itu? Pertama, sekarang itu sudah muncul banyak sekali generasi berbasis komunitas, seperti komunitas peduli sampah, seperti komunitas energi terbarukan, dan juga konservasi-konservasi lainnya. Seperti halnya, sekarang kan terkait dengan pegiat lingkungan yang paling viral itu kan ada Pandawara. Dan Pandawara itu juga salah satu kelompok yang bisa mempengaruhi banyak orang terkait dengan lingkungan. Itu juga salah satu tingkat kesadaran. Terus juga terkait dengan zaman dulu internet itu masih tidak terlalu luas cakupannya, dan sekarang itu internet sudah mulai kemana-mana. Tentunya zaman sekarang itu kita mempunyai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, karena apa-apa segala informasi yang kita dapatkan dan segala solusi yang kita tawarkan terhadap lingkungan, kita bisa akses lewat segala bentuk media publik yang kita bisa sebarkan dari umur anak kecil sampai yang umur sudah tua lewat media sosial seperti itu, Mbak.
1: Baik, di Mapala Universitas Madura sendiri, Mas, program kerja atau aksi lingkungan apa yang saat ini sedang gencar difokuskan dan melibatkan masyarakat, mungkin Mas Henry sendiri?
2: Terkait dengan di Mapala, terkait dengan apa saja yang biasa kita lakukan atau program kerja terkait dengan pegiat lingkungan. Pertama yang lebih kecil dulu, kita membuang sampah pada tempatnya. Yang paling kecil. Terus kedua, kita memilih sampah organik dan anorganik seperti itu. Dan ketiga, kita biasanya mengurangi konsumsi pemakaian sampah plastik, Mbak. Karena kita tahu sampah plastik benar-benar banyak dan susah banget untuk diurai. Dan untuk yang ketiga, itu kita ada pelang, kita taruh pelang juga di kampus terkait dengan sampah mana yang bisa terurai, mana yang tidak terurai, mana yang terurai sangat lama, seperti itu. Terus juga di samping itu, kita menggunakan atau mengolah sampah organik yang tadi sudah kita pisah, itu menjadi sebuah pupuk, yang mana kita nanti gunakan juga untuk ke lingkungan atau tumbuhan. Dan juga selain itu, kita kalau di luar juga melakukan penghijauan. Kemarin di Hari Bumi kebetulan kita juga melakukan penanaman 500 mangrove. Mm-hmm. Dan juga kita melakukan bersih-bersih sungai, juga pernah, dan juga di kampus. Kita melakukan aksi tanam pohon juga di beberapa arah tanah yang gersang. Mm-hmm. Dan melakukan edukasi ke masyarakat juga, Mbak. Kita juga terjun ke masyarakat, kita melakukan edukasi bagaimana pentingnya kita menjaga lingkungan dan bagaimana dampaknya, seperti itu.
1: Mm-hmm. Baik, gitu, Mbak. Bergerak sendiri tentu kekuatannya terbatas, Mas, ya. Ini bagaimana bentuk kolaborasi antara komunitas pemuda peduli lingkungan dengan pemerintah daerah?
2: Jadi terkait dengan bagaimana kolaborasi antara pemuda dan pemerintah daerah, menurut saya memang kita harus bisa selalu bersinergi dan bermitra dengan Forkopimda yang ada di sini. Jadi orang komunikasi dengan daerahnya, karena kita selaku anak muda tentunya memiliki banyak inovasi-inovasi yang baru. Mm-hmm. Jadi bagaimana caranya pemerintah itu bisa menjadi fasilitator. Jadi pemerintah bisa menyediakan akses regulasi, mulai dari izin, ruang publik, dan bantuan pendanaan untuk pemuda melakukan suatu aksi lingkungan. Dan juga komunitas yang ada di sini, gitu kan, tentunya bisa melakukan dan membawa kreativitasnya, data lapangan dan sebagainya untuk menjalankan program-program yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan kita pada saat ini. Terus juga bisa melakukan ini forum formal di mana aspirasi lingkungan dari komunitas bisa didengar dan kita bisa mengundang beberapa pemerintah daerah. Kemudian kita melakukan forum formal atau seminar publik, kita bisa menyuarakan terkait dengan apa-apa yang sudah terjadi sesuai data lapangan dan sebagainya, sehingga pemerintah daerah juga tahu dan paham bagaimana kondisi lingkungan pada saat ini. Dan juga terakhir, menurut saya pemerintah juga harus terbuka dalam lingkungan, sementara komunitas juga, untuk keterbukaan itu nanti komunitas itu bisa membantu melakukan pengawasan sosial terhadap kebijakan lingkungan di daerah-daerah.
1: Baik, selain dengan pemerintah daerah, Mas, bagaimana membangun sinergi dengan komunitas kepemudaan lain yang mungkin basicnya bukan pecinta alam, agar isu lingkungan ini bisa masuk ke segala lini?
2: Tentunya kalau kita berbicara tentang bukan pecinta alam, itu kita bisa melakukan kolaborasi itu tidak 100%, karena mereka-mereka yang basicnya bukan pecinta alam kadang tidak terlalu melek dan peka terhadap lingkungan. Mereka hanya sekedar menikmati lingkungan saja. Tapi bagaimana caranya Mapala sendiri bisa bekerja sama dengan lingkungan luar? Tentunya dari orang terdekat, dan kita kaitkan isu-isu lingkungan dengan kejadian yang sebenarnya. Misalkan isu lingkungan tentang perubahan iklim, itu penyebabnya apa? Oh, penyebabnya tentang nanti terjadi banjir, terus pemanasan global, sebenarnya apa? Itu dikaitkan dengan itu. Dan juga kita bisa berkolaborasi lewat media sosial, kita bikin tren. Mm-hmm. Sekarang sudah marah-marahnya tren yang memang seluruh yang ada di dunia ini kita harus kaitkan dengan media digital. Gitu. Mm-hmm. Karena itu sangat berpengaruh. Jadi itu salah satu bentuk kolaborasi kita dengan mereka-mereka yang notabene bukan bagian banyak.
1: Baik. Mas Hendri, pernah tidak menghadapi skeptis dari masyarakat saat melakukan aksi peduli lingkungan, Mas?
2: Pernah, Mbak, terkait dengan skeptis itu sering sekali. Kebetulan kemarin kita juga mengikuti kegiatan bersih-bersih sampah di Berita Pesisir. Mm-hmm. Jadi kita melakukan aksi bersih-bersih sampah di sana. Jadi memang ada perlakuan skeptis dari masyarakat yang sangat-sangat menolak. Jadi masyarakat itu biasanya ngapain bersih-bersih di sini, terus juga nggak akan bersih, terus juga sampahnya pasti tetap ada ini. Jadi sering, dan juga ketika kita melakukan bersih-bersih sungai, itu kadang, oh meskipun mau dibersihin gimana pun ini, kita tetap banjir ini. Sedangkan mereka sendiri tidak sadar bahwasanya perlakuan mereka yang selalu membuang sampah tidak pada tempatnya itu merupakan salah satu dampak ya lingkungan di sekitar sana ya seperti itu.
1: Lalu bagaimana Mas Hendri menyikapi hal tersebut?
2: Ya kita menyikapi dengan memberikan edukasi pertama. Tapi kalau misalkan memang mereka tidak bisa mendengarkan, tidak mau mendengarkan, maka kita membuat apa yang kita lakukan itu memang benar-benar berguna dan berdampak di daerah tersebut. Sehingga ketika memang ada satu hal, adanya perbandingan, kalau lingkungan bersih itu akibatnya seperti ini, kalau banyak sampah seperti ini. Jadi kita membuatkan program-program yang memang sangat berdampak terhadap daerah tersebut.
1: Di Madura sendiri Mas, karakteristik lingkungan atau isu ekologi apa yang menurut Mas Hendri paling krusial untuk segera diselesaikan oleh tangan-tangan pemuda ini?
2: Terkait dengan apa, mungkin bisa diulang Mbak?
1: Karakteristik lingkungan atau isu ekologi apa yang menurut Mas Hendri ini paling krusial untuk segera diselesaikan?
2: Jadi menurut saya terkait dengan isu ekologi, tentunya terkait dengan perubahan iklim Mbak. Ya jadi sekarang isu ekologi yang menurut saya memang perlu kita bahas adalah perubahan iklim. Dan tentunya sekarang kan tema dari Hari Lingkungan Hidup juga terkait dengan mengangkat tentang isu iklim kan Mbak. Jadi untuk tema lingkungan hidup pada saat ini itu kan saatnya bekerja untuk iklim. Jadi menurut saya isu ekologi yang perlu kita bahas itu adalah perubahan iklim yang mana memang benar-benar sangat dirasakan akibatnya, dampaknya.
1: Baik, dari pihak kampus sendiri Mas, sejauh mana dukungan Universitas Madura terhadap gerakan-gerakan lingkungan yang diinisiasi oleh mahasiswanya sendiri?
2: Alhamdulillah kita untuk di lingkungan kampus kita cukup didukung karena mereka-mereka sangat bersedia ataupun mau ketika kita mengadakan forum diskusi terkait dengan bagaimana permasalahan lingkungan. Dan juga siap untuk mengirim SDM-nya mereka untuk delegasi terkait dengan aksi, entah itu aksi damai ataupun yang lainnya. Dan ketika kita menjalankan program-program seperti penanaman dan sebagainya, alhamdulillah lingkungan kampus juga mendukung dan mereka siap untuk membantu Mapala dalam kegiatan tersebut.
1: Lalu apa indikator keberhasilan bagi sebuah gerakan peduli lingkungan anak muda ini Mas? Apakah terlihat berkurangnya sampah non-organik atau adanya perubahan dalam pola penguraian sampah?
2: Kalau di Unila tersendiri menurut saya indikator perubahannya tentunya pertama sekarang sudah mulai banyak teman-teman yang mulai sadar dan bisa membuang sampah pada tempatnya. Dan kita juga ada beberapa tempat sampah yang dipilah antara organik dan non-organik. Dan mereka alhamdulillah sudah punya kesadaran untuk memilah sampah tersebut. Dan juga mereka sadar bisa menggunakan media lain untuk mengganti sampah-sampah seperti sampah plastik dan sebagainya. Contohnya, contoh kecilnya adalah sekarang juga adik-adik juga banyak yang menggunakan tumbler. Jadi mereka lebih memilih menggunakan tumbler daripada membeli air-air gelasan yang bersifat itu wadahnya menggunakan plastik.
1: Baik, sebagai seorang pemimpin organisasi pecinta alam, apa nilai atau filosofi hidup paling berharga yang Mas Hendri dapatkan selama bergelut dengan isu-isu lingkungan ini, Mas?
2: Menurut saya, lingkungan itu seperti organ tubuh. Jadi ketika kita tidak peduli dan tidak merawat organ tubuh kita, maka yang akan berdampak adalah diri kita sendiri. Sama seperti lingkungan, ketika kita tidak peka terhadap lingkungan, maka lingkungan akan berdampak kepada diri kita dan orang-orang sekitar kita sendiri.
1: Baik, terakhir Mas, pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemuda di luar sana agar tidak lagi acuh atau menunda-nunda aksi peduli lingkungan, silahkan Mas.
2: Pesan untuk seluruh masyarakat yang ada dari sekarang mulai bisa tumbuhkan kesadaran karena banyak sekali kejadian-kejadian ataupun tragedi atau musibah ataupun yang lainnya yang diakibatkan oleh lingkungan yang sudah tidak pernah kita pedulikan, mulai dari banjir dan sebagainya, itu adalah bentuk dari kita tidak peka terhadap lingkungan. Sehingga sekarang kita sering mengalami kejadian banjir, apalagi di Pamekasan. Dan saya harap sekarang para generasi muda sudah melakukan aksi nyata dengan tagline saatnya yang muda melakukan aksi nyata. Karena kita selaku generasi muda harus menjadi generasi yang bisa lebih peduli terhadap lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kedepannya dan anak cucu kita.
1: Baik, langkah sekecil apapun jika dilakukan bersama-sama oleh pemuda, dampaknya akan terlihat luar biasa ya Mas ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Henry sudah berkenan berdialog dengan RRI Sampang. Sukses terus untuk Mapala Universitas Madura. Wassalamualaikum Mas Henry.
2: Waalaikumsalam Mbak.
1: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Henry Hermawan, Ketua Umum Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Madura, yang topiknya adalah peran pemuda dalam menjaga lingkungan. Saatnya saya Ira Widis, Iswantoro Gatekeeper dan juga Dita TMB, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube RRI Sumenepnet. Saya Siti Aisyah, senang sekali bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI. Kita sudah ada di hari Jumat ya pendengar, dan saat ini kita berada di hari kelima bulan Juni 2026. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan yang sehat, kemudian juga mendapatkan berkah di hari Jumat ini. Pastikan Anda memantau siaran kami, baik yang di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep maupun juga yang di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Jangan lupa juga akses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenepnet. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita akan sapa dulu rekan-rekan yang bertugas pagi ini. Kita masih bersama dengan produser Faisal Warid, kemudian juga ada rekan Rukayah Zain, pengarah acara. Di gatekeeper Sumenep ada rekan Waisul Karni, kemudian di Sampang ada Muhammad Ishak. Di tim RRI Net kami, Anda ditemani oleh Septian Yuda dan Nuril Abrari, serta di teknik kita bersama dengan rekan Andi di RRI Sumenep. Kemudian ada Dita dan juga Mulis yang ada di Sampang. Baik pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa langsung membuka telepon Anda masing-masing, sampaikan aduan dan juga keluhan serta informasi di sekitar Anda. Jangan ragu untuk langsung telepon di 662317 dengan kode area 0328 untuk Anda yang ingin telepon ke redaksi Sumenep. Kemudian juga bisa di 323554 untuk Anda yang ingin menelpon ke redaksi Sampang. Anda juga bisa manfaatkan WA Halo RRI 0811 334 5101. Di live chat boleh tidak, Mbak? Boleh sekali. Silakan Anda bisa gunakan juga live chat YouTube RRI Sumenepnet. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita akan review beberapa hal yang sudah berhasil mendapatkan solusi melalui program Halo RRI. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rasul di Kecamatan Kota Sampang. Beliau yang menanyakan soal Pak Khairul apa Pak Rasul gitu ya. Beliau menyampaikan soal Polres Sampang yang baru saja merilis tim URC mereka atau Unit Reaksi Cepat, URC begitu ya. Masyarakat mengeluhkan khawatir tim URC ini hanya ada di wilayah Kota Sampang saja. Dan ini kami juga ucapkan terima kasih kepada Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo yang sudah mengirimkan voice note-nya dan memberikan keterangan pada Anda bahwa tim URC Sampang ini menyeluruh begitu di seluruh kawasan Sampang. Kemudian mereka nanti juga akan menitikberatkan di area-area yang rawan terjadi tindak kriminalitas. Misalnya kalau kemarin sempat diinfokan oleh rekan redaksi Sampang di wilayah utara begitu ya. Nah, kemudian pendengar, saya juga ajak Anda untuk mereview pernyataan dari Pak Sugianto di kawasan Kalianget Sumenep yang beliau menelpon menyampaikan di jalan Sumenep menuju Kalianget khususnya di desa Kertasada. Ini sering ada kambing ternak yang dilepas begitu ya, dilepas liarkan atau tidak ditambat. Ini sudah mendapatkan konfirmasi langsung Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dinas Satpol PP Sumenep, Pak Fajar Santoso. Terima kasih Pak Fajar. Dan beliau menyampaikan ingin kerjasama dengan Anda dan juga pemerintah desa terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lebih lengkap lagi pernyataan beliau bisa Anda akses di rri.co.id. Terima kasih. Tampilannya ada di YouTube, silakan. Anda yang mendengarkan bisa juga sambil melihat kami di YouTube RRI Sumenepnet. Baik, langsung saja saya sapa rekan-rekan yang bertugas di redaksi. Ada rekan Rukayah Zain dan juga Ishak yang pagi ini menemani Anda. Rukayah, Ishak.
2: Iya.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Ais.
1: Hari Jumat yang menyegarkan ya. Karena masih ada di awal bulan nih, bagaimana? Apakah cuaca juga segar di kawasan Sampang? Mungkin saya ke Ishak dulu ya, Rukayah.
2: Ya, silakan.
1: Bagaimana kabar cuaca dulu, Ishak?
3: Kalau cuaca untuk di Kabupaten Sampang sendiri, cerah, secerah hati Ishak nih, Ais.
1: Waduh.
3: Betul, karena tanggal muda ya, jadi cerah-cerahnya ini ya. Betul
1: sekali. Ya. Oh ya, bagaimana dengan info lalu lintas? Apakah perjalanan tadi berjalan dengan cukup lancar begitu ya, Zak?
3: Untuk kawasan perjalanan dari rumah, dari area kota melewati monumen, yaitu sementara masih aman, tidak ada lalu lalang yang mengganggu hingga sampai di kantor di Imam Bonjol ini, Ais.
1: Pasar? Area pasar?
3: Kalau area pasar hanya hari tertentu saja yang padat di area kota, tepatnya di Sri Mangunan, tepat hari Kamis dan hari Minggu.
1: Jadi kalau hari Jumat ini cukup landai.
3: Landai, betul sekali.
1: Cuaca dari kemarin katanya cerah berawan, saat ini juga masih sama ya Isak?
3: Sama, berawan.
1: Oke, ada update apa saja dari kawasan Sampang yang masuk ke redaksi Isak?
3: Kalau update kali ini nanti kita hadirkan yang dimana Ais ada keluhan dari masyarakat, salah satunya Mbak Clara ya, orang asli kota Sampang, yang dimana dia cuma mengeluhkan saja soal tentang KTR atau tempat larangan merokok di salah satu area di alun-alun, salah satu contoh, dan tempat di transport.
1: Kawasan tanpa rokok begitu ya?
3: Iya, betul. Kawasan tanpa rokok. Dan di ini transportasi umum, salah satunya odong-odong yang sering berjalan di setiap malam ya, lalu lintas itu kan biasanya tuh ada musik tertentu saja yang diputar, selain lagu anak-anak itu ada video yang memang agak kurang pantas kadang muncul di salah satu odong-odong tersebut.
1: Baik, coba kita ini melalui voice note, telepon atau WA?
3: Ini WA, cuman voice note-nya dari ini balasan informasinya dari Pak Samsul sendiri di bidang P2KP Dinkes KB Sampang. Ini ada nanti kita dengarkan bersama persoalan tentang aduan dari Mbak Clara.
1: Oke, baik. Terima kasih, Isak.
3: Oke.
1: Nanti ditunggu untuk update-nya.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Siap.
1: Saya lanjut ke rekan Rukaya Zain di Sumenep. Rukaya?
2: Iya, Ais.
1: Iya, bagaimana dengan redaksi Sumenep? Kalau cuaca mungkin saya juga bisa lihat ya.
2: Iya, betul.
1: Cukup cerah ya hari
2: cukup
1: ini.
2: Cukup cerah hari ini.
1: Sama seperti kemarin juga ya. Pagi-pagi panas begitu.
2: Betul. Dan ini nampaknya memang sudah mau memasuki musim kemarau begitu, Ais. Dan ini ada di redaksi ada beberapa pertanyaan begitu. Yang terbaru ini dari Arif di Sumenep terkait dengan bagaimana kondisi cuaca untuk di perairan Sumenep. Karena saat ini cuaca tidak menentu, berarti masih ada yang hujan mungkin Ais di beberapa daerah.
1: Oke, khusus untuk wilayah perairan ya yang ditanyakan.
2: Betul.
1: Ya, ada lagi Rukaya?
2: Ya, nanti kita akan terus mengupdate berkaitan dengan beberapa informasi dari pendengar maupun masyarakat. Ini juga bisa bergabung ya di dua line telepon di 662317 atau di 665396 AIS.
1: Baik, ya siap. Ditunggu untuk update terbaru lainnya.
2: Oke.
1: Rukayah bersama dengan rekan-rekan di redaksi Sumenep. Baik, terima kasih. Dan pendengar serta pemirsa, pastikan Anda langsung telepon ya ke redaksi Sumenep seperti yang disampaikan oleh rekan saya Rukayah Zain tadi. Bisa Anda akses di 662317 dengan kode area 0328. Bisa juga melalui redaksi Sampang di 323554. Aplikasi RRI Digital jangan lupa diunduh, kemudian dengarkan kami dari manapun Anda berada. Siapa tahu ada dari Anda yang mendengarkan ini mau segera keluar dari kawasan Madura. Nah, jangan khawatir, Anda bisa tetap mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kan banyak.
5: Ini belum menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Masih menemani Anda pendengar dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa langsung telepon on air di 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Bisa juga di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa manfaatkan WA kami di 0811334501. Perlu saya ingatkan ya pendengar untuk WA yang barusan saya sebutkan terakhir tadi, bisa Anda manfaatkan sepanjang waktu. Jadi tidak harus Anda kemudian menunggu di hari Senin, Rabu, ataupun Jumat ketika Halo RRI tayang, kemudian Anda baru WA, tidak demikian. Tapi misal ada keluhan atau aduan, ada informasi di sekitar Anda yang penting untuk disampaikan lewat program Halo RRI, kapanpun Anda bisa gunakan WA tersebut. Standby 24 jam. Baik. Ya, pendengar, saya juga terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengapresiasi program kami melalui jempol Anda di YouTube RRI Sumenep.net. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Terima kasih banyak. Kemudian juga jangan lupa share sehingga lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Saya ke redaksi Sumenep untuk update terbaru bersama dengan Rukaya Zain terlebih dahulu. Rukaya.
2: Nampaknya ini kita sudah ada pendengar yang ingin bergabung di jalur telepon. Kita terima dulu, Ais.
1: Baik, terima kasih Rukaya. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Assalamualaikum. Halo, selamat
3: pagi.
1: Ya, pagi. Halo. Dengan ya. Bapak siapa?
3: Saya Dani dari Desa Cepaka Pasungsongan.
1: Pak Dani.
3: Gani.
1: Oh, Pak Gani di Cempaka Pasungsongan.
3: Ya.
1: Ya, apa ini Pak Gani yang mau disampaikan di Halo RRI?
3: Ya, jadi sekarang ini kan saya sudah menanam tembakau. Mm-hmm. Yang mana yang ingin saya tanyakan ini, sekarang kan cuaca udah lumayan sedikit hujan turun, tapi apa akan berpengaruh nih kepada tembakau kalau sewaktu-waktu hujan lagi?
1: Oh.
3: Yang saya khawatirkan juga apakah bisa mengganggu bibit tembakau. Dan apa juga sekarang tuh ada bantuan bibit tembakau dari pemerintah atau bagaimana, yang ingin saya tanyakan juga. Dan mohon penjelasan juga mungkin dari dinas terkait jika ada.
1: Mm-hmm. Pak Gani ya. Ikut kelompok tani ya tapi, Pak Gani?
3: Ya.
1: Baik, jadi sudah gabung di Gapoktan, ingin tahu lebih jelasnya seperti apa begitu ya, untuk program bantuan dan lainnya. Siap, ada lagi Pak Gani?
3: Mungkin itu saja.
1: Baik, ya, terima kasih banyak Pak Gani sudah bersama Halo RRI.
3: Sama-sama,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ya, terima kasih banyak Pak Gani di Cempaka Pasungsongan. Menanyakan soal ini ya, berkaitan dengan musim tanam tembakau, dikaitkan dengan cuaca yang beliau khawatir begitu. Memang ini sudah masuk di kemarau atau tidak, mungkin hal itu juga yang Anda rasakan ya, para petani tercinta kita di kawasan Madura. Kemudian juga tadi soal bantuan, bantuan apa saja yang disediakan oleh pemerintah ya di tahun ini, apakah ada juga bantuan bibit dan lainnya. Baik, nanti kita tentu saja teruskan apa yang menjadi pertanyaan dari Anda. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Gani. Selanjutnya saya ke redaksi Sampang bersama dengan Ishak. Ishak.
4: Iya, Ais.
1: Tadi Mbak Clara mengirimkan voice note ya, Ishak ya?
4: Iya, ini kirimkan lagi tentang voice note yang dimana salah satunya tadi KTR ya, kawasan tanpa rokok. Tapi ini yang voice note Mbak Clara kirim, kita dengarkan bersama. Persoalan transportasi umum, salah satunya bus ya. Ya, kita dengarkan bersama.
1: Baik, jadi keluhannya ada banyak nih ya. Jadi tambahan lagi ya, Ishak ya?
4: Betul.
1: Siap. Baik, kita dengarkan dulu. Silahkan.
5: Astagfirullahaladzim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rini. Pengen curhat nih sedikit mengenai kendaraan transportasi umum. biasanya saya itu sering ikut transportasi umum nih Mbak Rin. Tapi banyak hal yang saya amati. Salah satunya itu kayak ada bapak-bapak merokok di depannya anak-anak. Dan itu sangat mengganggu banget gitu tuh. Kira-kira gimana ya Mbak Rin solusinya biar kita menggunakan transportasi itu secara nyaman dan aman juga. Nah ini lagi, saya pernah juga ya sedang ikut transportasi umum. Di sana itu memang disetel musik asik sih, karena lagunya lagu kebarat-baratan gitu. Cuma ada video klip yang muncul di situ dan itu kurang baik ya di pandangan anak kecil. Pas di depannya itu ada anak kecil yang melihatnya. Mohon tanggapannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembali ke Ishak. Ishak.
4: Iya.
1: Ini berarti kita juga perlu menginformasikan.
4: Betul.
1: Jadi
4: betul.
1: Mbak Clara tadi menyampaikan pesannya itu ke redaksi lewat Mbak Rini begitu ya.
4: Betul, rekan betul.
1: Redaksi kami. Kemudian yang dimaksud berarti di kendaraan bus umum ya?
4: Iya, bus umum.
1: Tayangan yang kemudian dianggap tidak ramah terhadap anak.
4: Betul.
1: Begitu ya. Termasuk juga dengan kondisi angkutan umum yang harusnya bebas rokok, tapi ada kemudian penumpang yang masih merokok, begitu ya?
4: Betul, ya.
1: Baik-baik. Wah, ini sering kita temui ya.
4: Betul, betul.
1: Sepertinya nggak hanya Mbak Clara ini. Baik, terima kasih. Ada lagi, Isa?
4: Dan mungkin langsung di informasi, langsung ya. Dari Pak Samsul juga dikirim voice note dari Bapak Samsul Sidayat sendiri, yang dimana... Kita dengarkan bersama ya, dua sekaligus langsung jawaban dari Pak Clara sudah langsung ditanggapi, kita dengarkan.
1: Beliau ini sebagai apa?
4: Kepala Bidang P2P Dinkes dan Kabis Sampang.
1: Baik, jadi ini langsung dilihat dari sisi kesehatannya begitu ya.
4: Betul.
1: Untuk dikonfirmasi rekan-rekan redaksi. Baik, kita dengarkan dulu pernyataan dari Pak Samsul Hidayat, Eskep Nurse. Terima kasih banyak Pak Samsul. Beliau Kepala Bidang P2P Dinkes dan KB Kabupaten Sampang. Berikut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Samsul Hidayat, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang mendengarkan, menyimak kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sapa dulu pemirsa. Alhamdulillah, semoga pemirsa semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pertanyaan pemirsa tadi, alhamdulillah kami Dinas Kesehatan mengapresiasi pertanyaan ini, bagus sekali dan memang sebagai kontrol bagi kami untuk memberikan income kebaikan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya kami memberikan informasi bahwa KTR ini adalah kawasan tanpa rokok. Jadi peraturan yang kita buat di Dinas Kesehatan melalui Kabupaten, kita perbup sudah muncul di tahun Perbup 60 tahun 2025 dan Perda nomor 2 tahun 2025. Aturan ini alhamdulillah kami sudah lakukan sosialisasi kepada semua UPD, baik UPD khusus ataupun UPD secara umum. Bahkan kami alhamdulillah didukung oleh Kabupaten, Bapak Bupati, Bapak Sekda, dan kegiatan kemarin waktu sosialisasi ini bahkan dihadiri oleh semua kepala UPD. Cuman di sini di dalam kami menjalankan aturan ini, kami alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan sosialisasi sampai ke tingkat yang paling bawah. Karena semua lapisan masyarakat dalam artian di sini organisasi, kami sudah mengumpulkan, sudah memberikan sosialisasi. Bahkan kami melalui surat dinas kesehatan yang ditandatangani oleh Bu Kepala Dinas Kesehatan, kami sudah menghimbau kepada UPD yang sudah tersosialisasi dengan adanya perbuk dan perda KTR ini, semua UPD berkewajiban untuk membentuk Satgas KTR secara internal sehingga mempermudah kegiatan kita di dalam melakukan sosialisasi KTR. Kami tidak bisa langsung satu persatu, jadi kami melalui bertahap sehingga kegiatan sosialisasi ini bisa terlaksana dengan begitu. Karena intinya di dalam KTR ini kita tidak melarang orang merokok, tapi mengatur bagaimana merokok yang benar atau di tempat yang sudah disediakan sehingga tidak mengganggu perjalanan masyarakat atau secara umum. Terkait dengan siaran atau munculnya di sponsor atau di YouTube atau di pada saat perjalanan, mohon maaf, mungkin ini kami cuman membantu karena sifatnya ini kami menangani tentang informasi-informasi penyakit secara teknis. Cuman kalau untuk penyiaran mungkin kami berharap kepada pengguna penyiaran untuk lebih berhati-hati di dalam memberikan informasi kepada masyarakat karena sekarang zamannya digitalisasi sehingga kita tidak dirugikan oleh adanya penyiaran-penyiaran seperti itu. Sekira itu kami berharap dukungan dari masyarakat terkait dengan adanya perbuk nomor 60 dan KTR nomor 2 ini kita bisa melaksanakan bersama-sama. Semoga pemirsa semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Insyaallah kita akan meningkatkan informasi kepada semua masyarakat. Selain informasi, kami juga akan bersurat dan menghimbau kepada semua UPD untuk segera melaksanakan Perda nomor 2 tentang KTR dan Perbup nomor 60 tentang KTR tahun 2025 dengan didasari adanya informasi kepada masyarakat tentang penempelan-penempelan bacaan-bacaan larangan tentang merokok di area umum. Terus kami juga akan melakukan koordinasi kepada semua tingkat penyiaran terkait tentang pelayanan dan informasi juga kepada masyarakat. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih untuk tanggapan atau konfirmasinya dari Bapak Samsul Hidayat Eskep Nurse, beliau Kepala Bidang P2P, Dinkes, dan KB Kabupaten Sampang. Saya masih dengan Ishak untuk mereview apa yang disampaikan oleh Pak Samsul ya, Ishak?
4: Iya.
1: Iya, jadi sebagai catatannya, ada satgas-satgas juga ya.
4: Betul.
1: Di internal OPD-OPD di seluruh lini pemerintahan Sampang yang sebenarnya sudah dibentuk untuk KTR itu bisa berjalan dengan optimal begitu ya, tadi betul, kurang lebih betul, ya.
4: Iya.
1: Dan beliau tadi sampaikan berarti ke depan dengan adanya aduan yang disampaikan oleh Bu Clara akan lebih detail lagi dan dimaksimalkan hingga ke titik yang dimaksud Bu Clara begitu ya.
4: Iya,
1: Isak,
4: betul.
1: Ya? Sosialisasinya sampai ke kendaraan-kendaraan umum begitu barangkali ya.
4: Iya.
1: Dan Ishak, mungkin ini juga terkait dengan tayangan tidak layak anak, tadi sempat disampaikan oleh Pak Samsul bahwa mungkin tidak di bidangnya beliau begitu ya. Meskipun tadi beliau juga berbaik hati untuk sekalian sosialisasi terkait dengan hal itu ya. Tentang ramah anak, berarti ke depan perlu untuk dikonfirmasi ke pihak yang lebih tepat lagi begitu ya Isak ya?
4: Betul.
1: Baik, ada lagi tambahannya Isak?
4: Untuk sementara itu saja yang masuk ke redaksi Sampang AIS. Mungkin ditunggu saja sampai di akhir acara, siapa tahu nanti ada kembali aduan yang kita dengarkan bersama.
1: Baik ya, siap. Terima kasih Isak.
4: Okay.
1: Saya menuju redaksi Sumnap bersama dengan Rukaya Zain. Rukaya?
2: Iya, AIS.
1: Ya, bagaimana dengan update dari redaksi Sumnap?
2: Ya, untuk tadi yang berkaitan dengan pertanyaan dari Arif di Sumenep, bagaimana kondisi cuaca untuk di perairan Sumenep karena saat ini cuaca tidak menentu. Ini sudah mendapat konfirmasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Trunojoyo Sumenep. Ini memang menghimbau untuk nelayan dan pengguna transportasi laut meningkatkan kewaspadaan menyusul menguatnya angin timuran dalam beberapa hari terakhir. Dan ini diungkapkan oleh Kepala BMKG Trunojoyo Sumenep Ari Wijayanto bahwa kembalinya pola angin timuran secara normal akan berdampak pada peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan di sekitar Madura. Dan menurutnya saat ini kondisi gelombang masih relatif aman untuk aktivitas pelayaran. Namun jika angin bertiup secara konsisten, tinggi gelombang diperkirakan meningkat hingga kategori sedang. Karena itu BMKG meminta nelayan, operator perahu, dan juga masyarakat yang menggunakan transportasi laut untuk selalu memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perairan sebelum beraktivitas. Jadi mungkin lebih bisa mengupdate informasi dari BMKG Trunojoyo Sumenep begitu ya Ais, sebelum melakukan pelayaran ke sejumlah kepulauan begitu Ais.
1: Baik, berarti sesuai ya angin menguat di beberapa waktu terakhir ini begitu kah Ruka ya?
2: Betul, dan mungkin fenomenanya tinggi gelombang itu naik turun begitu ya Ais. Jadi untuk para nelayan maupun masyarakat yang ingin menggunakan transportasi harus selalu bisa mengupdate informasi dari BMKG di Sumenep.
1: Oke, meskipun tadi masih relatif aman, tapi untuk anginnya memang lebih kencang.
2: Betul.
1: Di menurut pernyataan dari BMKG begitu. Untuk konfirmasinya kepada Pak Arif di kawasan Sumenep tadi ya.
2: Betul.
1: Yang sempat menyampaikan pertanyaannya. Baik, silahkan Rukayah, ada lagi kah?
2: Ya, Ais, di Cellular Pro 1 di WhatsApp tepatnya, ini sudah ada chat begitu dari pendengar. Ini selamat pagi, saya Kirana di Dasu.
1: Kirana.
2: Saya ingin bertanya, saat Idul Adha kemarin saya banyak mendapatkan daging kurban. Wah, dan ini sudah sekitar seminggu ini saya memasak daging kurban.
1: Waduh.
2: Dan ini saya pun sering kesemutan, leher juga terasa berat. Wah, ini apa ada hubungan dengan konsumsi daging ya? Dan kalau seperti ini, selain olahraga, ada tidak ya obat yang khusus untuk meredakan sakit atau pegal-pegal mungkin yang karena kolesterol? Terima kasih, Halo RRI.
1: Baik, ini terima dari kasih Kirana. Juga Mbak Kirana di kawasan Dasuk. Di satu sisi ini berkah kurban ya.
2: Iya, betul Ais.
1: Seminggu masak daging kurban.
2: Masak daging terus ini Ais.
1: Dapatnya lumayan ini berarti.
2: Berarti banyak nih Ais.
1: Baik, iya. Tapi memang apa yang disampaikan beliau ini juga penting ya untuk menjadi himbauan kepada kita semuanya ya Rukaya.
2: Ya,
1: ya. Jadi mengingatkan diri sendiri juga nih untuk menjaga kesehatan di tengah momentum bulannya kurban lah. Masih bisa dikatakan seperti itu. Stok daging di freezer juga biasanya masih banyak ini. Dari Anda barangkali ya pendengar. Baik, sebenarnya ada satu tayangan kami yang juga masih ada di YouTube tentu saja, bisa Anda akses di program Indonesia Sehat. Kami sempat membahas juga tentang ini, jadi Anda bisa cari juga ya pendengar dan juga pemirsa, terutama Mbak Kirana tadi yang menanyakan, bisa juga mengakses edukasi bagaimana sih agar tetap sehat di tengah momentum banyaknya daging kurban gitu ya. Cari saja Indonesia Sehat edisi pekan lalu, ini juga bisa menjadi referensi. Sambil lalu Rukaya akan menambahkan informasi bersama pihak terkait pasti ya.
2: Oke, tentunya kita akan terus mengupdate beberapa aduan dari masyarakat untuk kita konfirmasi begitu AIS kepada instansi terkait. Saya juga sudah mencoba untuk yang belum terkonfirmasi ini berkaitan dengan yang di Pelabuhan Kalianget ini masih saya coba menghubungi untuk dari Disperkimhub namun belum ada respon. Baik. Begitu Mbak Ais.
1: Pak Saiful ya.
2: Iya, betul.
1: Sempat menelpon, Pak Saiful ditambah di... informasi Pak Hendra Cipta kalau tidak salah ya.
2: Betul.
1: Baik.
2: Kita akan coba nanti dengan Disperkimhub. Kemudian juga ada tadi aduan dari
1: Pak Gani
2: di Campaka berkaitan dengan tembakau begitu ya Ais. Dan juga nanti yang Mbak Kirana mungkin bisa ditambahkan berkaitan dengan bagaimana mencegah kolesterol mungkin ya ketika sering makan daging.
1: Termasuk ini diagnosisnya tidak bisa sendiri apa bisa sendiri nih
2: ya.
1: Kan pasti pusing ini banyak penyebabnya. Apakah selalu kita menyalahkan dagingnya atau tidak?
2: Ya itu dia.
1: Perlu ini edukasi penting juga ya. Terima kasih banyak Mbak Kirana dan juga terima kasih banyak Ruka Zain. Kita tunggu update-nya di sesi terakhir. Dan pendengar serta pemirsa pastikan Anda terus stay tune bersama kami di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
7: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
8: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de
9: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.
10: Bunda, jangan main TikTok tarui.
11: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
10: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
10: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.

0: Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan kita sudah berada di sesi akhir, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk Anda bisa memanfaatkannya untuk bisa menelpon di 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep dan juga di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Saya terakhir menuju update ke redaksi Sampang dan Sumenep bersama rekan Ishak dan Rukaya Zain. Baik, ya, saya ke Sampang dulu ya, Ishak. Mungkin ada info terupdate dari redaksi Sampang, Ishak?
3: Untuk saat ini belum masuk ya, AIS, belum ada. Mungkin hari Senin mungkin ada lagi, kita nantikan bersama. Tapi untuk informasi yang terakhir, masalah apa ini... Black Bolt ya, kalau tidak salah reklame yang kemarin.
2: Sampai saat ini
3: sampai saat ini saya tadi berangkat dari rumah belum ada.

0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep ada Rina Suryandari. Ini sudah mengkonfirmasi melalui chat yang dikirim melalui saya begitu Ais. Berkaitan dengan pertanyaan tadi Pak Gani begitu ya di Campaka Pasongsongan,
1: Pasongsongan
0: Ais. Ya. Ini diungkapkan oleh Ibu Yanda tadi, ini izin menjawab bahwa kalau tembakau ini masih kecil dan tidak terlalu deras dan drainasenya bagus, insya Allah aman. Intinya jangan sampai menggenang di lahan agak lama, karena tembakau tidak terlalu suka air dan bisa layu. Dan yang penting juga jaga air, jangan terlalu lama air tergenang di lahan, begitu Ais. Kemudian juga tadi ada pertanyaan berkaitan dengan bantuan bibit ya Ais, untuk dari pemerintah. Ini dikonfirmasi bahwa untuk bantuan bibit dari pemerintah ini ada di tahun ini dan ada di 20 titik sekabupaten Sumenep, begitu Ais.
1: Untuk mengaksesnya informasinya seperti apa?
0: Nah ini belum ada lanjutannya, tapi ini juga ada jawaban lebih lanjutnya bahwa salah satu cara preventifnya buat bedengan agak tinggi agar akar tidak terlalu banyak menyerap air dan air hujan yang menggenang, dan segera alirkan air hujan dari lahan tembakau keluar dari area pertanaman tembakau, begitu Ais. Ini untuk yang di awal ya Ais, untuk yang berkaitan dengan bagaimana ketika tembakau itu agar tidak rusak ketika terkena air hujan, begitu Ais.
1: Baik, berarti beberapa solusi teknis ya yang Bu Rina sampaikan terkait dengan mengatasi musim. Berarti sebenarnya sudah masa tanam Bu, bisa ya. Saya lihat di beberapa lahan ini petani juga sudah memasuki musim tanam tembakau, meskipun ada sebagian yang masih memilih untuk menanam padi begitu ya Rukaya. Dan cuma tadi secara teknik kalau tembakau berarti ya diposisikan bagaimana agar tidak menggenang airnya dan lain sebagainya tadi. Kemudian untuk bantuan ada cuma
0: betul.
1: Secara detailnya
0: belum secara detail dikirim lebih lanjut. Nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut,
1: kita
0: mungkin
1: akan review lagi ya.
0: Nanti bisa di kita lanjutkan di Halo RRI hari Senin begitu ya Ais.
1: Baik, secara detailnya seperti apa untuk bisa diakses, tapi biasanya informasi bantuan lainnya itu bisa bantuan-bantuan dan lainnya, kalau sudah masuk di Gaboktan bisa dikonfirmasi ke Gaboktan juga ya berarti ya,
0: Rukaya.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih. Ada lagi?
0: Sementara itu, Ais, kita juga masih coba mengkonfirmasi di Disperkimhub berkaitan dengan aduan yang di Pelabuhan Kalianget kemarin itu. Kemudian juga untuk tadi yang Mbak Kirana ya, kita juga coba konfirmasi ke beberapa dokter begitu yang tergabung dalam ID, mungkin bisa menjawab. Nanti mungkin bisa dijawab di Halo RRI hari Senin, Ais.
1: Baik, ya. Baik, terima kasih Rukayah dan juga terima kasih untuk rekan Ishak. Pendengar serta pemirsa kami juga ucapkan terima kasih banyak. Anda sudah mengakses siaran kami Halo RRI hari ini. Jangan lupa untuk dibagikan siaran kami sehingga lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Anda juga bisa scroll di laman YouTube RRI Sumenep.net. Ada banyak tayangan yang bisa Anda nikmati. Selain itu juga akses juga rri.co.id, termasuk apa yang sudah berhasil dikonfirmasi kami juga akan tuliskan di rri.co.id. Jadi jangan lupa untuk akses sepanjang waktu untuk mengantisipasi berita-berita yang hoax juga ya, karena kami memastikan informasi yang kami hadirkan valid, anti-hoax. Baik pendengar dan juga pemirsa, sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Sampai jumpa di edisi Halo RRI mendatang. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di RRI Sampang karena informasi dan inspirasi 100,8 MHz. Siang hari ini masih bersama saya Nova dalam program Indonesia Sehat, edisi hari Jumat lembar kelima di bulan Juni yang hadir dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk informasi cuaca khususnya di Jalan Imam Bonjol, hari ini cukup cerah, panas ya, dan untuk itu tetap selalu berhati-hati dimanapun pendengar berada. Pendengar, topik kita pada siang hari ini kita akan membahas tentang tips hidup sehat. Nah, seperti apa? Sesaat lagi, jangan kemana-mana setelah playlist ini.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apaan tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pendengar, saat ini 33 menit melintas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya dalam program Indonesia Sehat hingga pukul 11. Pendengar, kita masih berbicara pentingnya memulai hidup sehat dan bagaimana kita bisa memulainya dengan konsistensi. Mulailah dengan langkah kecil yang mudah diterapkan setiap hari, seperti konsumsi makanan bergizi seimbang, pastikan tubuh tetap terhidrasi, bergerak aktif setidaknya 30 menit, serta memiliki waktu tidur yang berkualitas. Pola makan bergizi, pastikan piring Anda berisi kombinasi karbohidrat kompleks, protein seperti hewani atau nabati, serta perbanyak porsi sayur dan buah. Kurangi konsumsi gula berlebih hingga makanan olahan dan gorengan. Aktivitas fisik rutin. Pendengar, lakukan olahraga ringan hingga sedang minimal 30 menit setiap hari seperti jalan cepat, bersepeda, atau yoga. Bergerak aktif membantu meningkatkan metabolisme dan stamina. Hidrasi yang cukup. Minum minimal 8 gelas air putih sehari untuk menjaga fungsi otak dan mencegah dehidrasi. Serta tidur berkualitas. Pendengar, tidur selama 7-9 jam setiap malam sangat penting untuk regenerasi sel dan menjaga fokus. Hindari layar gawai 1 jam sebelum tidur agar tubuh lebih rileks. Dan terakhir, kelola stres. Luangkan waktu, pendengar, untuk relaksasi, meditasi, atau melakukan hobi guna menjaga kesehatan mental. Dan pendengar, pastikan masih bersama kami karena banyak program dan informasi yang akan hadir dalam beberapa jam ke depan.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Oh, mandi lagi aku.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai
4: kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
5: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit, dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan, dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia, karena mereka telah mendapatkannya, mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
4: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, assist dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: sumunod siyang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Sumedang.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

kalau sudah mulai berani berkarya, jangan nanggung. Jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya, lakukan apapun, cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini kita masih menantikan saat kami bergabung dengan rekan-rekan teknik yang sedang bertugas untuk menyiarkan secara langsung khotbah dan sholat Jumat di hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026 yang insya Allah akan disiarkan secara langsung dari Masjid Baitul Arham Pabian Sumenep. Tetap di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Certo.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Sumenep siang ini.

0: Pendengar, selanjutnya kami segera menuju Masjid Baitul Arham Pabian Sumenep untuk menyiarkan secara langsung khutbah dan sholat Jumat,
1: yaitu melaksanakan sholat Jumat bersama-sama di Masjid Baitul Arham ini dalam keadaan sehat walafiat. Salatullahi wassalamuhu mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda kita sang proklamator Islam, yakni Nabiullah Nabi Muhammad ibni Abdullah, yang telah mengangkis kita semua dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah dengan adanya agama yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping itu pula, marilah pada saat ini untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imam ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah pengakuan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan anggota badan. Sedangkan takwa adalah imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahyihi, melaksanakan perintah Allah serta menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada saat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat di masjid ini. Tiada kata lain adalah bagaimana kita selalu ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pada saat ini kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kewajiban seorang hamba kepada sang Khalik. Maka dari itu, kewajiban-kewajiban yang ada di rukun Islam. Pada saat ini kami akan mengutip sebuah cerita, yaitu yang ada di rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Dalam kitab An-Nawadhir karya Syekh Shihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Kulyubi dikisahkan, suatu hari ada seorang ulama suhud yang namanya adalah Abdullah bin Mubarak. Dia berkeinginan untuk melakukan ibadah haji ke Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah. Abdullah bin Mubarak berangkat menuju Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji ke Baitullah. Ketika sampai di Kufah, Abdullah bin Mubarak, maka ia berhenti beristirahat. Pada saat dia beristirahat, ternyata melihat seorang perempuan dan anak-anaknya memakan bangkai, yaitu bangkai itik. Abdullah bin Mubarak sempat menegurnya beberapa kali bahwa memakan bangkai itik itu haram menurut agama. Maka perempuan tersebut menjawab, karena terpaksa, sudah 3 hari kami sekeluarga tidak makan sehingga kami memakan apa adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hati Abdullah bin Mubarak menangis. Ia lantas bersedih

lalu memohon kepada Allah, "Ya Allah, pada saat ini kami akan menyedekahkan keledainya, keledai dan barang bawaan, termasuk makanan dan pakaian, untuk seorang perempuan yang sudah memakan bangkai serta anak-anaknya." Maka Abdullah bin Mubarak memberikan semua persediaannya, keledainya, barang bawaannya, termasuk pakaian serta makanan persediaan untuk melaksanakan ibadah haji itu diberikan kepada seorang perempuan yang telah memakan bangkai tersebut. Persoalannya adalah Abdullah bin Mubarak tidak memiliki bekal untuk melanjutkan perjalanan ke tanah suci. Akhirnya tertunda-tunda beberapa lama di kota Kufah sampai musim haji lewat, dan ia pun gagal melaksanakan haji pada tahun itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Abdullah bin Mubarak pulang ke kampung halamannya, alangkah terkejutnya, heran ia melihat penyambutan luar biasa dari masyarakat sebagai orang yang baru datang dari ibadah haji. Abdullah bin Mubarak pun protes, mengatakan kepada kaum muslimin yang sudah menunggu kedatangan kami. Lantas apa perkataan Abdullah bin Mubarak? "Saya pada saat ini tidak melaksanakan ibadah haji. Kami gagal pada saat ini, tidak sampai ke Mekah." Maka apa yang menjadi terheran-heran pada saat itu, ya jemaah? Sementara teman-teman yang berhaji menyampaikan pernyataan yang membuat Abdullah bin Mubarak semakin bingung. Mereka mengaku sesungguhnya Abdullah bin Mubarak itu sudah berada di Mekah membantu teman-teman kita yang dalam keadaan membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, dan lain sebagainya. Setelah peristiwa itu, yang membuat membingungkan itu Abdullah bin Mubarak, pada malam harinya mendapatkan jawaban dari mimpi. Dalam tidurnya Abdullah bin Mubarak mendengar suara, "Hai Abdullah bin Mubarak, Allah telah menerima amal sedekahmu dan mengutus malaikat menyerupai sosokmu dan menggantikanmu menunaikan ibadah haji." Masya Allah, ini adalah merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya yang memiliki sifat empati yang tinggi kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abdullah bin Mubarak lebih mendahului ibadah sosial daripada ibadah individu. Hal ini bukan berarti ia meremehkan ibadah individu, akan tetapi membantu orang lain yang kesusahan juga merupakan bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan ini selaras pula dengan kaidah fikih al-muta'addi afdalu minal qasir. Ibadah sosial lebih utama ditimbang ibadah individu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah ini mengajarkan kepada kita semua ketika hidup di masyarakat, bahwa ketika di sekitar kita ada tetangga yang masih kekurangan, membutuhkan ulurangan tangan, maka bantulah semampunya. Hal ini dikutip dari sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesanggupan ini bagi manusia, maka sewajiblah bagi kita apabila kita mampu di dalam
ekonomi kita, kesehatan kita, maka pergilah ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Inna salam kalami wa abyanan nidham kalamullahin manikillan lanidin jalani wa nikram wallahu wa bikaunihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Arham, Pabian, Sumenep. Kembali di Pro 1 RRI Sumenep, kami akan hadirkan lagu religi ke ruang dengar Anda. Selamat siang dan terima kasih terus bersama Pro 1 RRI Sumenep.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: sumenep siang ini.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Budaya Madura segera hadir ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Madura ke ruang dengar Anda. Selamat siang semuanya.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangkin ngereng pada miarsa aki paripesan torsaloka matura sareng arte pon.
1: Kak, iya beda paripesan kak boleh kak. Benar tahu ya kak ya.
2: Iya, marah.
1: Penting sabelenan epat ada rongkerong sitong kak.
2: Jari ya paripesan na oreng saberundut ya sanak poto, sanak bereja, mon coba setong selain ya norok tulus selek.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto paribesan torsaloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi paribesan torsaloka madura.

Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunta. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Ibaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan

0: merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan berita olahraga edisi Jumat 5 Juni 2026. Saya Ani Purnama. Momen Piala Dunia 2026 harus bisa dimanfaatkan oleh UMKM dalam menggerakkan perekonomian di daerah dan memfasilitasi pecinta sepak bola dengan nonton bareng. Teguh Anovantrian berikut melaporkan.
1: Makin dekatnya perhelatan Piala Dunia 2026, pecinta sepak bola Sumenep sudah tidak sabar menantikan pertandingan yang akan berlangsung. 104 pertandingan akan tersaji dari babak penyisihan hingga final untuk memperebutkan supremasi tertinggi sepak bola bagi negara peserta. Pecinta bola Sumenep Dedi mengatakan, untuk Piala Dunia tahun ini, dirinya menunggu kejutan yang disiapkan tim debutan di event tahun ini. Makin banyaknya peserta membuat persaingan akan lebih meningkat, terutama kekuatan baru seperti negara debutan. Dedi menambahkan, jika untuk menikmati Piala Dunia, nonton bareng menjadi salah satu yang menambah atmosfer saat menyajikan jalannya pertandingan agar suasana lebih hidup.
2: Pasti banyak kejutan karena biasanya kekuatan dari tim-tim baru ini akan cukup menyulitkan bagi tim-tim langganan di Piala Dunia. Ini pasti nambah greget pertandingan. Serunya nonton bola itu ya pas rame-rame sih, karena pasti nambah hidup suasana. Cuma ya pinter-pinter aja memilih laga, karena pertandingannya ada yang di jam-jam pas aktif kerja gitu ya. Setidaknya kalau nobar lah lebih seru.
1: Sejumlah lokasi di kota Sumenep juga sering menggelar nonton bareng seperti laga timnas Indonesia di seluruh event yang diikuti. Dedi menilai, ini juga meningkatkan gairah bagi sektor perekonomian UMKM dalam menyambut momentum Piala Dunia mendatang. Dirinya berharap, makin banyak lokasi untuk nonton bareng Piala Dunia di kota Sumenep, baik bagi komunitas, UMKM, dan fasilitas umum lainnya, yang semakin dipermudah oleh TVRI selaku pemegang hak siar.
0: Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI membebaskan biaya lisensi nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 bagi UMKM. Meski demikian, penyelenggara tetap diwajibkan melakukan pendaftaran resmi sebelum menggelar kegiatan nobar. Dilansir dari laman rri.co.id, Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI, Retno Wulan Kartiko Purboyati mengatakan, UMKM dapat memperoleh lisensi gratis setelah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran lisensi nobar dilakukan melalui laman resmi TVRI secara satu pintu. Masyarakat dapat mengakses pendaftaran melalui situs bolagembira.tvrinews.com. TVRI membagi dua jenis lisensi nobar, yaitu non-komersial dan komersial. Non-komersial artinya diselenggarakan tanpa sponsor maupun penjualan tiket kepada penonton. Selain UMKM, instansi pemerintah turut dibebaskan dari kewajiban pembayaran lisensi nobar. Menurut Retno, kebijakan itu memperluas akses masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia. Sementara itu, penyelenggara nobar komersial tetap dikenakan biaya lisensi resmi dari TVRI. Kategori komersial meliputi hotel, kafe, tempat hiburan, dan kegiatan bersponsor lainnya. Tim bola voli putra SMK Negeri 1 Sumenep berhasil meraih juara umum dalam turnamen Gema Via Unira yang berlangsung di Kabupaten Pamekasan, Madura. Informasi selengkapnya, Familia melaporkan.
3: Tim bola voli putra SMK Negeri 1 Sumenep berhasil merengkuh gelar juara dalam turnamen Gema Via Unira yang berlangsung di Kabupaten Pamekasan. Prestasi tersebut dipastikan setelah mereka menumbangkan tim tangguh Mandua Pamekasan pada babak final dengan skor akhir 3-1. Turnamen regional ini diikuti oleh 24 tim voli tingkat pelajar dari seluruh wilayah Madura. Selain meraih juara umum, tim tersebut juga menyabet Best Libero dan Best Setter. Pembina bola voli SMK Negeri 1 Sumenep, Kagianto, menjelaskan bahwa jalannya pertandingan final berlangsung sangat ketat dan timnya sempat tertinggal di awal laga sebelum akhirnya mampu membalikkan keadaan.
4: Artinya di tim kedua itu di tim cadangan, kami kan memainkan tim cadangan dengan berangkatnya ada pemain yang berangkat ke Pro-Klub Pulih Pantai. Ya artinya dengan perolehan kejuaraan kemarin, anak-anak tentunya memiliki motivasi sendiri sehingga untuk pertandingan berikutnya akan mungkin memiliki modal yang kuat, modal mental yang kuat, berjuang lebih baik di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Kagianto menambahkan bahwa hasil positif ini menjadi pencapaian luar biasa sekaligus kejutan karena kompetisi pemain yang diturunkan pada turnamen ini merupakan tim pelapis mengingat tim utama sekolah sedang memperkuat kontingen Sumenep untuk Piala Walikota Surabaya. Pihaknya berharap kemenangan ini dapat menjadi modal penting untuk regenerasi atlet voli di SMK Negeri 1 Sumenep serta menjaga konsistensi prestasi di turnamen-turnamen berikutnya.
0: Kontingen pencaksilat Kecamatan Dungkek berhasil mengukir prestasi dengan meraih juara 3 bersama dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Tingkat Sekolah Dasar atau SD Kabupaten Sumenep 2026. Kompetisi tersebut berlangsung di Gor Bela Diri Ayani Sumenep. Prestasi membanggakan bagi dunia pendidikan Kecamatan Dungkek ini ditorehkan oleh Afan Zikri Hamizan, siswa SDN Romben Rana. Tampil impresif di kategori putra, Afan memukau juri dan penonton lewat teknik rak yang tenang dan luas dalam saringan yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Koordinator Pengawas SD Kecamatan Dungke, Imam Dainuri, yang menyaksikan langsung pertandingan di arena, menyatakan optimis terhadap masa depan atlet muda tersebut. Kelenturan dan ketepatan teknik dinilai menjadi modal utama sang pesilat. Apresiasi senada juga datang dari kelompok ketua kelompok kerja kepala sekolah K3S Kecamatan Dungke, Ruslianto. Ia menilai pencapaian di tingkat kabupaten ini menjadi bukti berjalannya pembinaan olahraga usia dini di wilayahnya. Pengurus Persaudaraan Setia Hati Tarate atau PSHT Cabang Sumenep menggelar silaturahmi ke Markas Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yon TP 931 Kesatria Joko Tole, Kabupaten Sumenep. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan juga memperkuat sinergi antar organisasi pencaksilat dengan aparat keamanan. Acara dalam suasana hikmat tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus cabang, perwakilan TNI Polri, sesepuh PSHT, serta keluarga besar Yon TP 931 Kesatria Joko Tole. Sinergi ini diharapkan dapat mengukuhkan peran bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sumenep. Wakil Komandan Yon TP 931 Kesatria Joko Tole, Kapten Infanteri Riki Wahyu Prakoso menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam membina ikatan kekeluargaan di lingkungan warga PSHT, khususnya yang bertugas di instansi militer dan juga kepolisian. Pada kesempatan yang sama, Ketua 1 PSHT Cabang Sumenep Yoyo Joko Sutiono memaparkan sejumlah agenda kerja organisasi yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan pendadaran, tes jago, hingga prosesi pengesahan warga baru. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Dalam satu minggu tuh ada berapa kali?
1: Bisa 2 kali, 3 kali dia bikin. Sesukanya dia lah.
2: Kemarin saya sebelum kejadian katanya malam dia bikin.
0: Dalam satu minggu tuh ada berapa kali?
1: Bisa 2 kali, 3 kali dia bikin. Sesukanya dia lah.
2: Kemarin saya sebelum kejadian katanya malam dia bikin. Besok jam 9 malam ini mau pizza. Malam ini jam 1 dia masih tidur dan enak ini.
3: Nasib malang menimpa Kasih, seorang anak di bawah umur yang menjadi korban persetubuhan anak yang dilakukan oleh sepupu korban sendiri selama 3 tahun. Kejadian persetubuhan ini menimpa Kasih sepeninggal ayahnya di bulan Oktober tahun 2019 silam. Tersangka Maurits diminta kakek korban untuk menemani keluarga yang beralamat di KPR belakang Yuti, Kota Sorong.
1: Kok kenal dia, terus pas bapak meninggal, opa datang ke sini, terus opa suruh dia tinggal di rumah untuk sementara aja untuk temani. Tapi lama kelamaan dia tinggal terus di rumah, akhirnya dia bikin-bikin, dia pertama pegang-pegang, A sudah bilang mama, cuman mama bilang mama berkelahi sama dia, setiap A bilang sama mama, mama selalu berkelahi sama dia. Terus pas sudah lama dia bikin saya sekasih tahu mama, mama bilang sudah kita diam saja begitu.
4: Alasannya mama suruh diam itu kenapa?
1: Enggak tahu, mungkin karena mama sudah tidur sama dia mungkin.
3: Kasih juga bercerita tentang ancaman yang diterimanya dari tersangka, terutama jika akan keluar bermain dengan teman sebaya, sehingga Kasih merasa kesulitan untuk menceritakan perbuatan tersangka terhadap korban.
1: Saya selalu tertekan gitu om, karena saya keluar sedikit, dia marah, dia ancam saya kalau ngomong mama. Jadi kalau saya mau cerita sama orang itu susah, saya bingung mau berlindung di mana gitu. Karena setiap saya kasih tahu mama, mama juga tidak peduli sama saya.
0: Itu awalnya di mana?
1: Awalnya di dalam kamar.
0: Di dalam kamar?
4: Ya. Rumah?
0: Dalam rumah?
1: Iya.
0: Oke, okay,
1: oke, okay, oke.
0: Okay. Itu situasi rumah pada saat itu ada mama tidak?
1: Enggak, mama pergi kerja, terus adik-adik main.
0: Adik-adik ada di rumah juga?
1: Enggak, adik-adik ada pergi main.
3: Bau busuk adanya tindak persetubuhan anak yang menimpa Kasih ini sebenarnya telah lama terendus oleh tetangga korban. Namun, belum memiliki bukti kuat atas kejadian yang menimpa Kasih. Kejadian janggal, perbuatan yang tidak sepantasnya terjadi, dan dialami Kasih sejak usia 10 tahun ini, sempat dicurigai Jacqueline, tetangga dekat korban, yang belakangan menceritakan semua tingkah laku aneh tersangka.
2: Siang-siang ini saya lihat ini, saya udah mau pergi panggil dia untuk ojek kan ojek. Lihat begini, anak ada tidur siang, belakang gue disangka. Yang awal pertama kita sudah curiga dia ke mama ini gara-gara begini. Berapa tahun lalu, jam-jamnya togel ini. Saya ini mau pasang togel, jadi saya buka jendela begini. Ini kasur ini, dia pun mama di sini di bagian dalam. Kasih nyusul dia pun adek yang umur 4 tahun, di sini yang kedua. Yang ketiga kasih, yang dekat dinding ujung ini, Om Oce. Satu kali saya lihat, di ruang tamu. Kedua lagi, siang-siang, hujan-hujan ini. Dia tidur siang, dengan formasi yang sama. Jadi saya panggil adik perempuan di sana. Saya sudah intip duluan, kok pergi lihat, betul kan tidak? Dan begini, gasa gak dia lari. Mungkin kan dia merasa kali itu, ada orang yang intip ini, langsung dia pernah keluar. Jadi, bunda, tadi ada lihat orang datang. Saya juga baru keluar ini, karena saya yang ada lari.
3: Maurits, tersangka kasus persetubuhan di bawah umur, saat ditemui, membenarkan perbuatan yang dilakukan terhadap Kasih, sepupunya sendiri. Maurits menyebutkan, dalam melancarkan aksinya hingga terbongkar kasus ini, lebih dari 20 kali menggagahi Kasih. Terutama di saat ibu korban sedang tidak berada di rumah.
5: Saat Pak Maurits bersetubuh, Pak Maurits tahu umurnya berapa Pak Maurits?
6: Sudah 13, karena tanggal 9 dia masuk beranjak ke 13, tanggal 9 November. Terus bersetubuh tanggal 11 November 2021 itu.
5: Bisa dihitung nggak berapa kali Bung Maurits bersetubuh dengan dia?
6: Sudah sering-sering Pak, mungkin ada sekitar 20-an kali.
3: Al-Muhaimin Sarnaf Ituga MPD, dosen bimbingan konseling IAIN Sorong menjelaskan, secara psikologis, anak korban persetubuhan di bawah umur atau pencabulan akan mengalami trauma mendalam dan bertahan lebih lama dibandingkan orang dewasa yang mengalami kejadian serupa. Sebab, korban akan memiliki kekhawatiran dan ketakutan yang sangat besar untuk menceritakan kekerasan seksual atau pencabulan yang dialaminya. Apalagi, sebagian besar pelaku pencabulan adalah orang yang mereka kenal atau orang terdekat sehingga khawatir menceritakan kondisi yang dialami.
7: Seorang anak yang menjadi korban pelecehan dan pencabulan itu memiliki kekhawatiran dan ketakutan yang lebih besar untuk menceritakan kekerasan seksual atau pencabulan yang mereka alami. Apalagi kebanyakan kasus, rata-rata atau sebagian besar pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak ini adalah orang yang mereka kenal. Sehingga anak ini cenderung mengalami pencabulan berkali-kali.
3: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong, Eda Do, menghimbau kepada seluruh orang tua senantiasa menjaga dan mengawasi anak-anak agar terhindar dari tindak kejahatan yang kerap terjadi karena lemahnya pengawasan.
8: Anak ini kan lahir karena keinginan kita, karena kita. Tugas kita sebagai orang tua, kita harus menjaga anak-anak kita dengan baik. Kita pastikan mereka mendapatkan perawatan, perhatian yang baik dari kita orang tua. Nah, kita harus tahu kemana saja anak kita ini pergi, bergaul dengan siapa, atau ada orang-orang yang di rumah. Itu kita perlu tahu dan kita wajib menjaga anak kita dengan baik.
3: Berdasarkan data dan catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong, kasus tindak kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak di tahun 2021 hingga 2022 berjumlah 26 kasus. Dan semua kasus mendapat perhatian pemerintah dengan memberi perlindungan kepada korban dan pelaku tindak kekerasan diproses secara hukum tanpa mediasi, mengingat kekerasan seksual atau pencabulan merupakan tindak pidana serius.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang gak belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya. Habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk biasa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Iya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami RRI Sampang. Frekuensi FM 100,8 MHz. Kita beralih ke acara selanjutnya.
1: RRI Sampang

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa, lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di sore ini dalam Sampang Sore ini. Edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Selamat sore pendengar. Selamat beraktivitas sampai di sore ini. Tetap bahagia selalu, tetap semangat menjalani aktivitas kita di hari ini. Dalam program ekonomi digital dijumpa kita pada sore ini, yang akan kami hadirkan topiknya adalah dampak ekonomi digital terhadap UMKM. Mendengar, dalam pembahasan kali ini dilansir dari Kompas Mania, pembangunan sektor ekonomi merupakan salah satu pilar utama di era globalisasi, menjadi tolak ukur keberhasilan program pemerintah. Salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang memiliki peran strategis. UMKM yang didefinisikan sebagai unit bisnis kecil hingga menengah yang dikelola oleh masyarakat Indonesia berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja yang melebihi kesempatan kerja mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk menciptakan lapangan kerja mandiri melalui UMKM. Hal ini mendukung peningkatan konsumsi barang dan jasa, serta membuka lebih banyak peluang kerja yang sejalan dengan tujuan utama pembangunan ekonomi pemerintah. Pendengar, kontribusi UMKM terhadap perekonomian tidak dapat diabaikan, mencakup sekitar 61% dari produk domestik bruto PDB atau sekitar 8.576 triliun rupiah, yang menyerap 97% tenaga kerja. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia terus meningkat sejak 2014, memperkuat posisi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Pendengar, di era teknologi menjadi faktor kunci dalam transformasi berbagai sektor, termasuk bisnis. Digitalisasi menciptakan peluang baru mulai efisiensi operasional, perluasan pasar, pengurangan hambatan geografis. Dalam ekonomi digital, UMKM memiliki kesempatan untuk bersaing di tingkat global dengan memanfaatkan teknologi seperti platform e-commerce. Namun adopsi teknologi ini bisa menjadi tantangan, dengan hanya 24% UMKM yang telah menggunakan platform digital untuk pemasaran dan distribusi produk. Pemerintah menetapkan target 30 juta UMKM digital pada tahun 2024 lalu melalui berbagai program pendukungnya. Mendengar, meski begitu, sejumlah hambatan seperti akses teknologi yang terbatas, kurangnya pengetahuan digital, serta persaingan dengan perusahaan besar menjadi tantangan signifikan. Untuk itu diperlukan strategi konferensif untuk mendukung UMKM dalam mengatasi tantangan ini, termasuk pelatihan literasi digital, penguatan infrastruktur teknologi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pendengar, artikel ini akan membahas peran ekonomi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengeksplorasi peluang yang dapat dimanfaatkan, serta tantangan yang dihadapi. Selain itu, strategi untuk memaksimalkan potensi UMKM dalam era digital juga akan diuraikan guna memastikan keberlanjutan dan daya saing sektor ini di pasar global.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

105,8 FM di Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ekonomi Digital. Pendengar, penelitian merupakan studi kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur sistematis atau sistematis literatur review. Fokus penelitian ini adalah UMKM yang telah mengadopsi ekonomi digital untuk mengembangkan aktivitas bisnisnya. Proses penelitian dilakukan melalui 3 tahapan utama, dimulai dari tahap perencanaan sebagai langkah awal dalam pelaksanaan SLB atau Sistem Literatur Review. Dilanjutkan dengan tahap implementasi di mana metode SLR diterapkan secara sistematis. Dan akhirnya dengan tahapan penulisan laporan yang mencakup penyusunan hasil kajian dalam bentuk dokumen tertulis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai referensi seperti majalah, buku, berita nasional, serta informasi dari situs resmi instansi pemerintah, termasuk Badan Pusat Statistik atau BPS, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UMKM, serta sumber lainnya. Pendengar, ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital seperti perdagangan elektronik atau e-commerce dan teknologi finansial atau fintech. Pertumbuhan ekonomi digital telah membuka peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi demi meningkatkan efisiensi bisnis dan pendapatan mereka. UMKM dari berbagai wilayah dapat berkembang asalkan memiliki ide kreatif, inovatif, dan juga kemampuan beradaptasi terhadap dinamika ekonomi digital. Berdasarkan survei Center of Reform on Economics atau CORE, sekitar 70% pelaku UMKM mengalami kenaikan pendapatan hingga 30% serta bergabung dalam ekosistem digital. Selain itu, indeks kegiatan usaha UMKM dari Bank BRI menunjukkan angka optimis yang mencapai 109,4 pada triwulan kedua tahun 2022 lalu. Indonesia juga memiliki keunggulan dengan populasi besar, yaitu 255 juta jiwa, di mana 60% diantaranya berusia produktif. Serta tingkat adopsi teknologi yang semakin merata hingga ke wilayah pedesaan. Ekonomi digital telah menghadirkan banyak peluang bagi UMKM, termasuk akses ke pasar lebih luas melalui platform e-commerce, pengurangan biaya operasional dengan model bisnis daring, dan juga promosi yang efektif melalui media sosial.

0: ada salah satunya adalah kekurangan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas untuk menghadapi era digital. Serta pendidikan Indonesia masih belum sepenuhnya menghasilkan tenaga kerja yang siap menghadapi kebutuhan industri digital. Selain itu, lambatnya regulasi juga menjadi hambatan seperti yang terlihat pada kontroversi transportasi daring beberapa waktu lalu. Di sisi lain, kompetisi antar UMKM semakin ketat, baik di tingkat lokal maupun global. Pelaku UMKM perlu meningkatkan kreativitas, inovasi, dan juga literasi teknologinya untuk menghadapi persaingan tersebut. Pendengar, 57 menit terlepas dari 15 waktu Indonesia bagian Barat, tepat di titik 16 nanti, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Perusahaan WRI Surabaya guna mengikuti info prima. Yang akan menyajikan informasi-informasi terupdate seputar Jawa Timur.
1: Mendengarkan cerita kita sore ini, jadi kalian adalah generasi yang paling beruntung dalam sejarah manusia. Jadi gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya.
2: Baik, terima kasih Bu Silvi, Mas Sahrul, untuk pencerahannya ya buat para orang tua, dan pesan dari kedua narasumber sore ini juga perlu diingat, mendengar boleh menggunakan gadget tetapi dengan konten-konten yang tertentu buat para orang tua, buat yang sudah besar ataupun sudah dipercaya memegang teknologi juga harus bijak dalam bersosial media. Terima kasih waktunya Bapak Ibu yang sudah hadir di studio Pro 1 RS Surabaya. Selain ini kita akan bergabung bersama program Info Prima pendengar ya, yang akan kita hadirkan sore hari ini menyampaikan berita-berita dari reporter di seluruh Jawa Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: Waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
4: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
3: Dari berita Satgas MBG Jember ungkap hasil uji laboratorium kasus dugaan keracunan siswa TK dan PAUD. Kemenperin dorong digitalisasi industri furnitur untuk perkuat daya saing ekspor. Lebih dari 4 ton sampah berhasil dibersihkan dari kawasan Bromo usai Nyatya Kasada. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Sandy Wira. Gas makan bergizi gratis.

0: Jember mengumumkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa TK dan PAUD. Laporan Anggi Widya.
1: Pendengar, Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Jember menerima hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa TK dan PAUD mengalami gangguan kesehatan usai mengkonsumsi menu MBG pada Mei lalu. Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Imam Fauzi, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap 4 sampel makanan yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kaliwates 3. Sampel tersebut meliputi nasi putih, ayam suwir bumbu kuning, ayam suwir bumbu merah, serta tahu crispy. Hasil uji laboratorium menunjukkan 2 sampel ayam suwir positif mengandung bakteri Staphylococcus aureus, sementara sampel nasi putih dan tahu crispy dinyatakan negatif. Menurut Fauzi, bakteri tersebut diduga muncul akibat proses pengolahan, kebersihan personal maupun penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar.
2: Hasil uji laboratorium terhadap sampel yang kejadian di Kaliwates memang betul mengandung bakteri Staphylococcus aureus. Dia hidup di daging, terkontaminasi akibat cara pengolahan dan penyimpanan makanan yang keliru.
1: Pendengar, menindaklanjuti hasil tersebut, Satgas MBG Jember sudah mengusulkan penutupan permanen SPPG Kaliwates 3 kepada Badan Gizi Nasional atau BGN melalui surat yang ditandatangani Bupati Jember. Selain itu, pengawasan terhadap seluruh dapur penyedia MBG di Jember juga akan diperketat untuk memastikan seluruh standar operasional prosedur dijalankan dengan baik. Sebelumnya, sebanyak 22 siswa TK dan PAUD di Kabupaten Jember mengalami keluhan mual, muntah, dan pusing setelah mengkonsumsi makanan program MBG yang didistribusikan oleh SPPG Mitra Kaliwates 3 pada 20 Mei lalu. Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: BPJS Kesehatan Jawa Timur terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan JKN bersama sejumlah lembaga pengawas untuk memastikan akses kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat. Laporan Andik Hasana.
3: Badan Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur terus berupaya menjaga mutu layanan dan meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Salah satunya melakukan evaluasi bersama Ombudsman RI serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Kedeputian Jawa Timur Akmal Budi Yulianto menjelaskan ada beberapa catatan yang disampaikan oleh 3 lembaga tersebut yang akan dilakukan perbaikan sehingga layanan kepada peserta JKN semakin setara dan merata.
4: Misalkan ada terkait dengan sistem mobile JKN yang perlu terus dilakukan improvement, kemudian juga misalkan ada temuan di lapangan mengenai antrian yang masih terjadi dan lain sebagainya, tentu ini jadi catatan dan akan kami perbaiki di masa-masa baik itu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
3: Kepala Pemeriksa Laporan Keasistenan Utama 6 Ombudsman RI Ahmad Sobirin menuturkan, berdasarkan pantauan kunjungan di lapangan, seperti wilayah Madura, layanan BPJS Kesehatan kurang optimal.
5: Memang kami masih menemukan terkait dengan adanya beberapa pelayanan itu belum optimal. Salah satunya misalnya pelayanan pendaftaran. Ada pasien dari luar daerah yang dia ingin mengakses pelayanan publik di daerah lain itu ada yang belum terlayani sesuai dengan haknya. Misalnya ada yang tertolak, ada yang disampaikan hanya dapat dilayani 1 kali, padahal secara regulasi itu dapat dilayani 3 kali misalnya.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi antar kementerian lembaga, baik lembaga negara maupun lembaga masyarakat, BPJS Kesehatan akan terus memperbaiki catatan-catatan yang menjadi evaluasi untuk memastikan layanan kesehatan bagi peserta semakin mudah. Andi Hasana melaporkan.
0: Kreativitas dalam mengelola limbah plastik mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi. Di Jember, galon bekas disulap menjadi aneka kerajinan yang telah dipasarkan hingga berbagai daerah di Indonesia. Laporan Gia Debora.
6: Tumpukan galon plastik bekas yang kerap dianggap sampah ternyata mampu disulap menjadi produk bernilai ekonomi tinggi di tangan Alkodiri, seorang pengrajin plastik botol dan galon bekas air mineral dari Stasia Handcraft Jember. Berawal dari inspirasi pernak-pernik perayaan kemerdekaan yang marak saat Agustusan, ia kini mengembangkan berbagai kerajinan berbahan dasar galon bekas yang diminati konsumen dari berbagai daerah di Indonesia.
7: Jadi saya awalnya itu terinspirasi dari beberapa masyarakat yang momennya Agustusan. Ya. Dari situ kita coba mengikuti tren yang sedang dibuat, tapi lama-kelamaan kita merasa kok asik gitu loh, buat kerajinan dari barang bekas, dan kemudian kita inovatifkan menjadi lebih banyak varian yang bisa dipilih atau disukai oleh masyarakat, oleh anak-anak, bisa untuk dipakai sendiri ataupun tugas sekolah di sekolahan.
6: Di balik tampilan warna-warni kerajinan galon bekas tersebut, Irma yang bertugas sebagai pelukis dan perancang motif memiliki peran penting dalam menciptakan karakter pada setiap produk. Menurutnya, waktu pengerjaan bergantung pada tingkat kesulitan desain yang dibuat.
8: Lalu mengecat itu butuh waktu mungkin 20 menit, enggak sampai setengah jam. Kalau tempat sampah, kalau yang sulit paling lama 1 jam.
6: Kedepan, Alkodiri berharap semakin banyak masyarakat yang tergerak memanfaatkan limbah plastik menjadi produk kreatif dan bermanfaat. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: CD Jalur Info Prima RRI Jember dijaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
9: Terima kasih Sandy. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Laporan Agustin Irdiani.
10: Rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapekto Surabaya pada hari ini. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Palawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Victor, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi sukuansi terkait dengan mobilisasi sampah plastik, dan di hari lingkungan, ya, peringati hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
10: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
12: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan pemerintah lain. Ya, nantinya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementation agensinya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5 lokasi.
10: Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar, Pusat Perbelanjaan, Akademisi, serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
9: Pendengar, ratusan personil batalion infanteri teritorial pembangunan 932 Sunan Bonang menggelar aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Bum dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Laporan Witra Adila.
13: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang Tuban melaksanakan kegiatan bersih pantai di Pantai Bom. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat. Aksi sosial ini melibatkan sekitar 550 personil anggota dari total 614 peserta yang ikut hadir, juga turut menggandeng berbagai pihak. Komandan TP 932 Sunan Bonang Letkol Infanteri Muhammad Hafidz Wahidias mengatakan jika dipilihnya Pantai Bom sebagai lokasi aksi ini karena berada di tepat seberang kawasan Alun-Alun Tuban sehingga menjadikannya sebagai pusat perhatian dan ikon daerah.
14: Karena saya lihat di sini potensi di mana Pantai Bom itu merupakan ikon dari Tuban. Di mana letaknya juga di Alun-Alun, berseberangan dengan Alun-Alun Pemkab, otomatis di sini merupakan pusat perhatian dari masyarakat. Nah, di sini jadi banyak didominasi oleh sampah plastik. Tadi saya lihat banyak sekali sampah plastik yang berasal dari laut dan juga dari sekeliling masyarakat ini. Di belakang kita ini, rata-rata sampah masyarakat banyak sekali. Sehingga mungkin harapan kedepannya, selain kita melaksanakan pembersihan, nanti kita juga akan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
13: Sementara itu, salah satu personel anggota Serda Aulia Rizki mengaku jika selama ini anggota TP 932 Sunan Bonang ini sudah seringkali melakukan aksi kegiatan bakti sosial. Dalam aksi kali ini, ia menjelaskan semangat para anggota yang saling bergotong royong dalam membersihkan sampah yang ada di Pantai Bom.
14: Seluruh personel kami bekerja sama, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan yang ada di sini.
13: Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif yang lebih kuat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
9: Mendengar, industri furnitur Indonesia memiliki peluang besar memperluas pasar ekspor di tengah pertumbuhan permintaan furnitur global untuk meningkatkan daya saing pemerintah mendorong percepatan digitalisasi di sektor tersebut. Laporan Ermina Jen.
15: Industri furniture Indonesia berpeluang memperluas pasar ekspor seiring pertumbuhan pasar furniture global yang diproyeksikan naik 736,21 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025 menjadi 1160,84 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2034 mendatang. Furniture kayu diperkirakan masih mendominasi pasar dunia dengan pangsa sekitar 62% pada 2026, membuka peluang bagi Indonesia yang memiliki bahan baku melimpah dan industri pengolahan yang kuat. Untuk menangkap peluang tersebut, Kementerian Perindustrian mendorong percepatan digitalisasi industri furniture nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk. Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi saat di Surabaya mengatakan, digitalisasi menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing industri di pasar global. Ia menjelaskan utilisasi industri furniture saat ini berada di kisaran 60%. Nilai ekspor mebel Indonesia sendiri mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024 dan sekitar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025.
16: 2024 1,9, 2025 1,8 miliar US dollar. Kalau secara industri keseluruhan, kita kontribusi manufaktur itu hampir 80%. Jadi dari total kegiatan ekonomi yang bisa diekspor, manufaktur ya alhamdulillah menempati angka yang dominan. 80% kontribusi manufaktur itu adalah kontribusi ekspor nasional.
15: Ia menambahkan sektor manufaktur masih menyumbang hampir 80% total ekspor nasional, sehingga peningkatan daya saing industri furniture akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia. Ia menambahkan penguatan dolar Amerika Serikat juga memberi peluang bagi industri furniture nasional, termasuk di Jawa Timur, karena sekitar 80% penjualannya menyasar pasar ekspor, sementara 60% bahan bakunya berasal dari dalam negeri. Ermina melaporkan.
9: Pendengar, informasi selanjutnya, RSUD Dr. Muhammad Suwandi Surabaya menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pendidikan dokter spesialis agar siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Laporan Oni Arianto.
17: Rumah Sakit Umum Dr. Suwandi Surabaya memastikan dokter spesialis yang lulus dari program pendidikan telah memiliki kompetensi yang memadai untuk melayani masyarakat. Direktur Utama RSUD Dr. Suwandi, Dr. Billy Daniel Mesak, mengatakan setiap dokter spesialis harus menguasai seluruh keterampilan yang menjadi standar kompetensinya sebelum dinyatakan lulus. Menurut Billy Daniel Mesak, Jumat siang, rumah sakit turut berperan dalam memastikan kemampuan para dokter spesialis yang terus berkembang melalui berbagai fasilitas pendidikan dan praktik klinis. Ia menjelaskan apabila terdapat kompetensi yang belum dapat dipenuhi di rumah sakit, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan rumah sakit lain melalui skema rumah sakit satelit.
18: Andi saja, gini, kan kelengkapan skill dari tiap-tiap dokter itu kan sebelum dia lepas harus sudah terjamin.
17: Okay.
18: Maka yang ada di Suwandi, itu kita akan push mereka harus kuasai. Yang kurang di mana kita akan buka satelit untuk kerjasama dengan rumah sakit. Yang sudah ada saat ini kita dari bedah itu Mojokerto. Jadi kita melihat kebutuhannya yang mana yang masih kurang. Kan spesialis itu intinya mengatasi masalah di bidangnya dia ya. Nggak boleh di atasnya spesialis sudah nggak ada lagi.
17: Billy menegaskan dokter spesialis memiliki tanggung jawab untuk menangani seluruh persoalan kesehatan sesuai bidang keilmuannya, sementara subspesialis memiliki cakupan keahlian yang lebih mendalam pada bidang tertentu. Karena itu pendidikan dokter spesialis dirancang agar peserta didik mampu menangani berbagai kasus yang menjadi kewenangannya ketika kembali ke masyarakat. Oni Arianto laporkan.
9: Akademisi Universitas Nusantara PGRI Kediri mengembangkan inovasi pembelajaran untuk membantu siswa tunarungu memahami materi matematika dengan lebih mudah. Laporan Ayu Citra.
19: Sejumlah akademisi dari Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri memberikan bantuan peningkatan kualitas pendidikan bagi para pelajar sekolah luar biasa. Hal ini tampak dalam kegiatan pengujian sebuah alat yang diberi nama Kamus Bahasa Isyarat Matematika alias Kamus Bima yang diterapkan akademisi UNP Kediri kepada beberapa siswa tunarungu di sekolah luar biasa Dharma Wanita di Jalan Grogol, Kabupaten Kediri hari ini. Pada agenda itu, seorang guru senior di sekolah luar biasa Dharma Wanita di Jalan Grogol, Kabupaten Kediri, Purwaningsih, mengatakan ia sangat senang karena anak didiknya bisa mendapatkan bantuan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
20: Sekali lagi terima kasih diberi kesempatan lembaga kami untuk dilibatkan pada programnya BIMA. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan sangat bermanfaat tentunya untuk anak didik kami, terutama untuk anak-anak tunarungu.
19: Apalagi dari pengamatan Kepala Sekolah SLB dan Wanita Grogol Kediri, Binti Rohana, pengujian Kamus Bima ini juga mendapatkan antusias luar biasa dari para pelajar.
21: Dengan adanya ilmu baru, anak-anak itu bisa mempraktikkan ibaratnya pengujian ini seperti apa alat hitung, kalkulator bagi anak tunarungu.
19: Di lokasi serupa, Ketua Tim Penelitian UNP Kediri Dr. Ika Santia bersama dengan segenap anggota timnya tampak mengenalkan kehadiran Kamus Bahasa Isyarat Matematika Kamus Bima tersebut kepada setiap siswa dan para guru. Ika menyebutkan pemilihan sekolah luar biasa Dharma Wanita di Grogol ini juga didasari oleh pencapaian prestasi yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Untuk itulah, maka pada saat ini pelajar tunarungu di SLB tersebut berhasil menjadi bagian dari pengujian Kamus Bima. Dari total ada 5 SLB sekediri.
22: Dapat digunakan karena memang operasi penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya itu adalah operasi dasar untuk memeraktek numerasi ya. Jadi bisa digunakan dari level SD maupun sampai SMA. Jadi untuk siswa disabilitas ini.
19: Diketahui kelima sekolah luar biasa yang menjadi titik pengujian Kamus Bima ini antara lain SLB Negeri Kandat, SLB Budi Mulia Kandat, SLB Kanigoro, dan SLB Nurul Ihsan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Wisnu. Wisnu, silakan.
23: Terima kasih Celia. Tim gabungan melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Gunung Bromo usai perayaan Yatnya Kasada sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan wisata. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Setelah puncak perayaan Yatnya Kasada 1948 Saka atau 26 Masehi, kawasan Gunung Bromo dibersihkan oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS, masyarakat dan pelaku jasa wisata. Dari kegiatan tersebut, lebih dari 4 ton sampah berhasil dikumpulkan dari kawasan Lautan Pasir hingga sekitar Pulau Ruhon Ponten di kawasan Gunung Bromo. Aksi bersih-bersih ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo yang sehari sebelumnya dipadati ribuan umat Hindu Tengger dan wisatawan yang mengikuti rangkaian ritual Yatnya Kasada. Kegiatan dimulai dari pintu masuk wisata Bromo di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Petugas kemudian menyisir area lautan pasir, jalur menuju kawah hingga kawasan sekitar Pura Luhur Ponten. Di sejumlah titik, petugas masih menemukan sampah plastik bekas makanan dan minuman yang ditinggalkan pengunjung. Selain itu, terdapat pula sisa-sisa perapian yang digunakan selama perayaan Yatnya Kasada. Kapolsek Sukapura, AKP Ardi Bitakumala mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo.
2: Kemudian kegiatan ini juga didukung bekerjasama dengan stakeholder yang lainnya, ada BNPS, ada dari pelaku jasa wisata, kemudian dari PHSI, komunitas-komunitas baik muda, asongan, jin, dan segala yang berkontribusi atau mencari rezeki di kawasan wisata Gunung Bromo.
1: Total sampah yang dikumpulkan mencapai lebih dari 4 ton. Semua sampah dikumpulkan dan diangkut dan ditangani lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Rudianta Cahyanugraha mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur dalam menjaga kebersihan kawasan konservasi tersebut. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Mastuki melaporkan.
23: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan. Baik.
4: Terima kasih Wisnu. Cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah memberikan dampak berbeda bagi petani sayur dan pedagang di pasar. Berikut laporan Cahaya Hera.
5: Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir tidak menghambat produksi petani sayur di Magetan. Jono, petani sayur asal Plausan, mengatakan cuaca panas justru mendukung proses penanaman sayur dibandingkan saat musim hujan karena kebutuhan air terpenuhi dengan baik.
24: Kalau penanaman mungkin lebih bagus kalau cuacanya panas, soalnya airnya kan bisa gantian gitu. Kalau musim hujan itu malah jelek.
5: Jono menjelaskan, sebagian besar petani di Plausan merupakan petani sayur tetap, bukan petani musiman. Sehingga, pasokan sayur masih terjaga dan hasil panen dapat langsung didistribusikan tanpa perlu disimpan terlalu lama. Kondisi tersebutlah yang membuat harga sayur cenderung stabil meski suhu panas sedang terjadi. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di pasar besar kota Madiun. Cuaca panas membuat sejumlah sayuran menjadi cepat layu saat dijual. Seperti yang diungkapkan Yanto, salah satu pedagang sayur di pasar besar kota Madiun. Hal ini menyebabkan berkurangnya stok yang tersedia sehingga menyebabkan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga.
25: Iya, hampir semua ini, Pak. Apalagi cabai, parah. Sawi juga parah.
26: Kalau cabai berapa?
25: Cabai 80.
26: 80
25: kilonya per hari? Iya, per hari ini. Apalagi sawi. Sawi biasanya 5.000, sekarang 10.000.
5: Yanto mengatakan, pedagang harus lebih memperhatikan kondisi sayuran agar dagangan tetap layak dijual kepada pembeli. Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir turut mempengaruhi kondisi distribusi, kualitas, dan harga sayuran di sejumlah wilayah. Cahaya Hira, RRI Madiun, melaporkan.
4: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep, sudah ada Ahmad Waris. Waris, silakan.
27: Terima kasih, Prita. Kepolisian berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di lingkungan SMKN 3 Pulau Mantenin, Kabupaten Sampang. Laporan Alvin Nuari.
0: Aksi pencurian dengan sasaran fasilitas sekolah terjadi di SMK 3 Pulau Madangin, Kabupaten Sampang. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan seorang pria memasuki area sekolah seorang diri. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berjalan menuju salah satu ruang kelas. Pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan masuk melalui jendela ruangan yang menyimpan berbagai peralatan penunjang kegiatan belajar-mengajar. Akibat kejadian ini, sejumlah barang berharga milik sekolah termasuk unit laptop dan perlengkapan lainnya dilaporkan hilang dibawa kabur oleh para pelaku. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengkonfirmasi bahwa setelah menerima laporan, petugas segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dan setelah melakukan rangkaian penyelidikan, terduga pelaku berhasil ditangkap.
3: Jadi betul sekali, unit Reskrim Polsek Sampang berhasil mengungkap pencurian barang-barang berharga di mana TKP-nya di SMK 3 Negeri Sampang yang berada di Pulau Mandangi. Di mana tersangkanya berinisial MS, umur sekitar 26 tahun, alamat juga di Mandangi.
0: Terkait maraknya aksi kriminalitas di lingkungan pendidikan, pihak Polres Sampang melalui AKP Eko Pujiwaluyo mengimbau kepada seluruh instansi sekolah agar meningkatkan kewaspadaan.
27: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
6: Terima kasih Waris. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
7: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
6: Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya kembali menerima kedatangan ribuan jamaah haji dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Laporan Faiz.
8: Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya hari ini Jumat 5 Juni 2026 menerima kedatangan sebanyak 5 kloter yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sidoarjo mulai pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Jamaah yang datang berasal dari kloter 16, 17, 18, 19, dan 20. Serta jumlah keseluruhan jamaah yang diperkirakan tiba di Embarkasi Surabaya hari ini mencapai kurang lebih sebanyak 1.880 jamaah. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Asadul Anam mengatakan hingga hari kelima ini, pihak PPIH memastikan jadwal kedatangan jamaah selalu on time dan minim keterlambatan. Ia menambahkan bahwa pada proses pemulangan jamaah yang saat ini sedang berlangsung, berjalan sesuai prosedur dengan dukungan seluruh unsur pelayanan yang bertugas di Asrama Haji Surabaya.
10: Jadi sampai saat ini, kalau memang ada penyesuaian dengan jadwal itu sudah diberitahu sebelumnya. Jadi bukan kemudian tidak ada, khusus mohon tidak ada. Jadi masih dalam toleransi, artinya 10 menit, 15 menit seperti itu. Tidak ada yang sampai kemudian 1 jam, tidak ada. Dan cenderung online.
8: Secara keseluruhan, Embarkasi Surabaya memberangkatkan 44.000 jamaah dan petugas pada musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 kali ini, yang berasal dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini, sebanyak 38.316 orang masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal kepulangan sesuai kloter masing-masing. Terkait kesehatan, PPIH Embarkasi Surabaya memastikan koordinasi dengan otoritas kesehatan dan petugas haji di Arab Saudi yang terus dilakukan untuk memantau kondisi jamaah yang masih menjalani perawatan medis. Faiz Putra melaporkan.
6: Kabar wafatnya seorang jamaah haji di Tanah Suci menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan rekan-rekannya di tanah air. Laporan Aris Deka.
11: Duka mendalam menyelimuti keluarga almarhum Haji Curianto, jemaah haji asal Kota Madiun yang tergabung dalam kloter sub 22 yang dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit King Faisal Arab Saudi pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu. Meski diselimuti rasa kehilangan, pihak keluarga ikhlas dan berharap almarhum mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Putra kedua almarhum Berlian Rian Saputra mengatakan pihak keluarga pertama kali menerima kabar duka tersebut dari kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH Jabal Rahmah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sang ayah menghembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 14 waktu Arab Saudi. Sebelum dilarikan di rumah sakit, almarhum dilaporkan sempat muntah di kamar hotel setelah menyelesaikan rangkaian ibadah tawaf ifadah. Pria yang akrab disapa Aan itu menceritakan ayahnya wafat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina bersama bersama sang istri, Agus Diah Rohaina. Menurut dia, sang ayah diduga mengalami kelelahan karena menggantikan atau mewakili beberapa prosesi ibadah sang istri yang kondisinya sering sakit dan tidak kuat berjalan lama.
12: Dia cerita itu. Terakhir gitu, Bapak kok sudah mengeluh capek, bilang capek ke adik. Soal ibu yang sering sakit dan hajinya yang mewakili Bapak yang melakukannya. Jadi Bapak melakukan dua kali. Jadi mungkin dia terlalu capek atau gimana.
13: Pak Ngapunten, kalau sebelumnya dan ada sakit nopo ngoten Bapak?
12: Bapak sebenarnya sehat, cuma yang dimasalahkan cuma gula diabetes. Bapak itu diabetesnya tinggi, gulanya tinggi. Pernah tidak istitoah pertama, tapi yang kedua istitoah karena dengan apa itu? Kontrol dan pengobatan dari dokter.
11: Sementara itu, kondisi sang ibu, Agus Diah Rohaina, saat ini dikonfirmasi dalam keadaan baik di Arab Saudi setelah seluruh rangkaian ibadah hajinya selesai ditunaikan. Almarhum Haji Jurianto dikenal sebagai sosok yang tangguh dan gemar berolahraga, terutama tenis, sehingga secara fisik ia selalu tampak bugar di usianya yang sudah tidak muda lagi. Kesan mendalam tentang kepribadian almarhum juga disampaikan oleh salah satu kerabat karib Edi Nawawi. Edi yang merupakan rekan satu angkatan masuk TNI AU pada tahun 1975 mengenal Haji Jurianto sebagai sosok yang sangat sabar, tenang, dan menyenangkan dalam pergaulan. Almarhum juga dikenal aktif di lingkungan sosialnya dan tercatat pernah menjabat sebagai kepala desa sebanyak 2 periode.
14: Beliaunya ini orangnya ya Allah sabar banget. Beliau juga mantan dari pasukan betulnya. Benar-benar orang itu tenang, sabar, enak berkawan.
11: Sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, Edi sempat berkunjung untuk bertukar pikiran dan mengingatkan almarhum agar selalu menjaga kesehatan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
7: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Sandi Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
7: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cukup 30 detik.
2: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
1: Aduan publik, lingkungan,
2: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
1: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
2: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
1: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
2: 30 detik untuk berbagi.
1: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, aku mau yang ini, tidak. Nah, jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau, "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba dan sebagai umat.

Bukti yang kedua bahwa Al-Quran itu luar biasa, bahwa Al-Quran itu mukjizat. Yaitu ternyata Al-Quran tidak hanya relevan dengan science and technology, tapi justru Al-Quran merupakan sumber dari science and technology itu sendiri. Salah satu contoh dalam hal botani, dalam hal tumbuh-tumbuhan. Dr. Bose, seorang peneliti pohon-pohonan di New Delhi pada tahun 1930, itu ternyata menemukan bahwa pohon-pohonan itu berpasang-pasangan. Ternyata ada pohon laki-laki, ada pohon perempuan. Nah, sebelum Dr. Bose membuktikan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan hal itu dalam Al-Qur'anul Karim ribuan tahun yang lalu. Dalam surah Yasin, Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maha suci Allah yang telah menjadikan semua tanam-tanaman di muka bumi ini berpasang-pasangan. Jadi ada laki, ada perempuan. Nah, kemudian dalam penelitian selanjutnya Dr. Bose menyatakan, ternyata pohon-pohon yang memang memiliki jenis ini juga melakukan perkawinan. Bagaimana cara perkawinan pohon? Yaitu melalui angin. Nah, hal ini juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum penemuan Dr. Bose tadi. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arsala riyahal waqiha." Sesungguhnya aku kirim, aku utus angin sebagian untuk mengawinkan. Subhanallah. Nah, jadi bukti yang lainnya lagi misalnya mengenai teknologi langit. Tidak ada satu agama yang merekomendasikan bahwa kita dibenarkan, dibolehkan naik keluar angkasa. Tetapi Al-Quran menyatakan, Ya ma'syarul jinni wal ins, inista'tu'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu, la tanfudhuna illa bisultan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai bangsa jin dan bangsa manusia, kalau kamu ingin naik ke langit, menyeruak ruang angkasa, fanfudhu, silakan. Tapi la tanfudhuna illa bisultan. Kamu tidak akan bisa naik ke langit kecuali dengan sultan. Sultan is power, power is science and technology. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan manusia bisa naik ke langit asal dengan teknologi. Nah, inilah yang dilakukan oleh NASA atau di Rusia sehingga manusia mampu menjejakkan kaki di bulan. Ternyata Al-Quran adalah mu'ajizat karena dia sumber dari ilmu pengetahuan.

setan pun takut pada Umar. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas diceritakan bahwa pada suatu hari Umar bin Khattab mohon izin untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada saat itu ada beberapa wanita Quraisy yang sedang menanyakan beberapa masalah kepada Rasulullah dengan suara yang gaduh hingga terdengar keluar rumah. Ketika Umar masuk, ruangan itu tiba-tiba sunyi senyap. Bahkan wanita-wanita itu terlihat gugup, membetulkan kerudung dan segera bersembunyi di balik tirai. Melihat kejadian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum simpul. "Mengapa Anda tersenyum ya Rasulullah?" tanya Umar heran. "Aku heran ketika mendengar suaramu, wanita-wanita itu langsung bersembunyi di balik tirai," jawab Rasulullah dengan masih senyum. Bagaimana ini? Seharusnya andalah yang semestinya disegani dan dihormati daripada aku," tandas Umar begitu mendapat jawaban Rasulullah yang membuatnya riku. Karena merasa ada yang salah, maka Umar menghampiri wanita-wanita itu. "Mengapa kalian lebih takut kepada aku daripada kepada Rasulullah?" tanyanya. "Kamu berhati kasar dan lebih keras daripada beliau," jawab mereka singkat. Mendapat jawaban itu, Umar pun jadi bengong. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tersenyum, kemudian berkata kepada Umar, "Ya Umar, demi Allah, sesungguhnya apabila setan berjumpa denganmu di jalan yang kamu lalui, maka ia akan menjauh dan lewat jalan yang lain."

Cerita tadi menunjukkan betapa kedudukan Umar bin Khattab di kalangan umat Islam. Sampai-sampai beberapa pendapat yang berbeda antara Nabi dengan Umar bin Khattab. Ada 13 pendapat Umar bin Khattab diadopsi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Dalam suatu hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya aku mengira setan akan lari tunggang langgang darimu ya Umar. Hadis riwayat Hubab dari Husain.

0: setan takut kepada orang yang tidur. Dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud untuk memasuki masjid. Namun sesampainya di pintu masjid, beliau melihat iblis tampak gelisah. "Hai iblis, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Rasulullah. "Ya Muhammad, aku bermaksud masuk ke dalam masjid untuk menggoda orang yang sedang sholat. Tetapi aku takut karena di dekat orang sholat itu ada orang yang sedang tidur." Jawab iblis yang membuat Rasulullah bertambah heran. "Mengapa kamu malah takut kepada orang yang sedang tidur daripada orang yang sedang sholat?" tanya Rasulullah lagi. "Ya Muhammad, orang yang sedang sholat itu adalah orang bodoh, sehingga aku mudah saja mengganggunya. Tapi orang yang sedang tidur itu adalah orang yang berilmu," jelas iblis. "Jika aku menggoda orang bodoh yang lagi sholat itu, aku khawatir orang pandai itu akan terbangun dan membetulkan sholat si bodoh, sehingga sia-sialah usahaku." Mendengar penjelasan iblis seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum, paham, dan kemudian beliau bersabda, "Tidur orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh."
1: Kisah ini mengangkat derajat orang yang alim, bahwa orang yang alim kedudukannya dalam pandangan Islam lebih hebat dari orang yang bodoh. Orang alim yang tidur lebih ditakuti daripada orang bodoh yang melek. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Fadlul alim al-abid ka fadlul qamar lailatul badr." Keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah adalah seperti bulan purnama pada malam purnama, dibandingkan dengan semua bintang-bintang yang ada di langit. Hadis riwayat Abu Nuaim.

0: bangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa 5 sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju, sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Wih, ini video viral. Apa benar kejadian ini ya? Wah, heboh guys. Ini lagi berseliweran. Coba saya cari di Google. Ada yang memberitakan apa tidak? Wah, ternyata tidak ada. Tidak benar nih videonya.
1: Tanggung jawab dalam menggunakan media sosial.
2: Orang yang prosesnya begitu lama bisa jatuh dan runtuh hanya sekejap.
3: Menyaring, mengecek, mengonfirmasi.
4: Harus berani melawan tekanan publikasi instan.
5: Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat khususnya generasi muda dihadapkan pada tantangan besar bagaimana memilah informasi yang benar di antara banjir konten yang belum tentu akurat. Tim AI Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sepanjang tahun 2025 telah diidentifikasi dan diklarifikasi sebanyak 1.923 konten hoax dan disinformasi yang beredar di media sosial Indonesia. Konten penipuan menjadi kategori paling dominan, disusul politik dan pemerintahan serta konten kesehatan. Dewi Kuraisin, dosen ilmu komunikasi Universitas Trunojoyo Madura, menyoroti tantangan yang dihadapi generasi Z dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial.
6: Informasi itu datang begitu cepat, tapi sayangnya tidak semuanya benar. Disinformasi atau mungkin bisa disebut sebagai informasi yang sengaja dipelintir, seringkali muncul dalam bentuk yang sangat kreatif, seperti meme, video singkat, bahkan konten humor. Generasi Z memang sangat mahir menggunakan teknologi, tapi tantangannya ada di sisi kritis sebenarnya. Apakah mereka terbiasa memverifikasi, membandingkan sumber, atau sekedar membaca judul, lalu langsung membagikan?
5: Dewi menekankan pentingnya edukasi literasi digital yang tidak hanya teknis, tetapi juga menyentuh aspek etika dan sikap kritis.
6: Dan sebenarnya literasi digital bukan hanya soal bisa mengakses informasi saja, tapi juga soal membangun kebiasaan berpikir kritis, berhati-hati, kemudian juga bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Dengan melakukan itu, kita bisa bersama-sama mengurangi dampak disinformasi yang semakin marak ini.
5: Senada dengan itu, Ahmad Khalil, praktisi media dan pengamat komunikasi digital, mengingatkan bahwa disinformasi memiliki dampak sosial dan psikologis yang serius.
7: Masalah disinformasi di era digital ini, tentu dampak sosialnya itu pertama yang pasti memunculkan polarisasi di masyarakat. Ada yang memberikan kelompok yang cenderung pro maupun kontra. Yang pasti kalau dengan adanya disinformasi ini mesti ada konflik. Yang mana di dalam media sosial itu kan ada algoritma. Nah, tidak menutup kemungkinan algoritma itu memperkuat bias. Artinya memperkuat bias, membatasi perspektif. Karena di dalam algoritma itu kan semacam kayak ada echo chamber.
5: Khalil juga menyoroti dampak psikologis yang muncul akibat framing dan manipulasi informasi.
7: Kalau bicara tentang psikologis, jelas nanti ada kecemasan, ada ketakutan, emosi, marah. Ya, karena dalam perspektif itu kan ada perasaan-perasaan yang kita itu akan terpancing emosinya. Ya, contoh kasus kemarin itu aja di masa 17, di akhir Agustus kemarin, yang mana di situ kan ada framing gitu. Ada framing orang-orang dikesankan jahat. Orang ini memang patut dipersekusi atau dijarah. Orang yang prosesnya begitu lama bisa jatuh dan runtuh hanya sekejap, hanya karena faktor dampak dari disinformasi di era digital.
5: Mahmud Ismail, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Bangkalan, menegaskan bahwa jurnalisme verifikasi adalah benteng terakhir dalam menghadapi banjir informasi.
3: Tugas kita sebagai wartawan bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menyaring, mengecek, mengonfirmasi, dan menjelaskan konteksnya agar berita itu benar-benar faktual, benar-benar aktual, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kecepatan memang penting, tapi kebenaran juga jauh lebih penting.
5: Julian, seorang jurnalis muda, juga menyuarakan pentingnya keberanian melawan tekanan publikasi instan.
4: Memang harus diverifikasi lebih lanjut lagi. Jadi kita harus rajin-rajin memverifikasi dan harus berani melawan tekanan publikasi instan tersebut.
8: Saya bersama salah satu jurnalis senior televisi di Kabupaten Bangkalan dengan Bapak Husein. Menanggapi banyaknya konten-konten di media sosial yang belum tentu kebenarannya, bagaimana menanggapi tersebut?
9: Saat ini banyak konten-konten yang bernuansa hoax atau konten-konten yang berasal dari AI, diolah oleh sebagian oknum untuk mengkaburkan fakta yang ada di lapangan. Masyarakat harus mengecek. Biasanya kalau ngecek yang lebih valid itu harus cek ke media mainstream.
5: Dari berbagai sudut pandang ini, satu pesan menjadi jelas. Literasi digital bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga kolaborasi antara media, akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Di era teknologi yang semakin canggih, kemampuan berpikir kritis dan verifikasi informasi adalah kunci menjaga integritas komunikasi publik. Tetap waspada, tetap cerdas, dan jangan lupa verifikasi sebelum percaya dan meng-share.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Lintas Informasi. Lintas Informasi.
1: Selamat petang pendengar, Buletin Petang ini hadir kembali ke dengar Anda edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Saya Tohiruddin akan menghadirkan informasi selengkapnya dari 3 kabupaten di Madura, dari Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Pendengar, sebagai informasi perdana, kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan di Kabupaten Sampang terus meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya permohonan layanan administrasi kependudukan dalam beberapa bulan terakhir. Khairul Umam menurunkan laporannya.
2: Pencatatan sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik dan kartu keluarga. Kabid Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Sampang, Desi Damayanti, mengatakan peningkatan tersebut didorong berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari perekaman KTP bagi warga yang telah berusia 17 tahun hingga pengurusan kartu keluarga baru akibat pernikahan.
3: KTP biasanya ada yang untuk perekaman baru, ada bagi yang usia 17 atau belum memiliki KTP, yang wajib usia 17 wajib untuk memiliki KTP itu ada. Yang pisah karena pecah kakak, karena menikah juga ada. Sama sebenarnya, antara yang baru dengan yang perubahan itu sama sebenarnya.
2: Selain perekaman pemula, kata Desi, peningkatan permohonan juga berasal dari masyarakat yang melakukan perubahan data kependudukan karena perpindahan domisili maupun perubahan status keluarga. Menurut Desi, kebutuhan layanan administrasi kependudukan biasanya meningkat menjelang hari raya dan musim liburan.
1: Pendengar, dari Sampang kita bergeser ke Bangkalan. Seorang warga desa Soket Lau, Kecamatan Trake, Bangkalan, meninggal dunia. Diduga dibacok dengan celurit pada Rabu malam 3 Juni 2026. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Bangkalan yang masih memburu pelaku dan mendalami motif di balik peristiwa tersebut. Dari Bangkalan, Miftahul Umar menurunkan laporannya.
4: Seorang warga Dusun Kundul, Desa Soket Lau, Kecamatan Trakeh, Bangkalan, berinisial SI, 50 tahun, ditemukan tewas setelah diduga dibacok dengan senjata tajam, Rabu malam 3 Juni 2026. Peristiwa ini kini ditangani oleh Satreskrim Polres Bangkalan yang masih mendalami motif dan memburu pelaku. Kasih Humas Polres Bangkalan, Ibda Agung Imtama, mengungkapkan, dari keterangan saksi di tempat kejadian perkara, pelaku datang ke rumah korban sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sempat berjabat tangan dengan korban, kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan mengayunkannya ke arah perut korban. Setelah itu, pelaku melarikan diri.
5: Korban, yaitu inisial SY, berusia 50 tahun. Kronologi dari kejadian tersebut, berdasarkan pengakuan dari saksi, bahwasanya terduga pelaku datang ke rumah korban, sempat berjabat tangan dengan korban. Untuk saat ini, korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga.
4: Ia menambahkan, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamprabu, namun nyawanya tidak tertolong. Dan korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Polisi masih menelusuri hubungan antara pelaku dan korban, serta motif dibalik tindak pidana tersebut. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang, melaporkan.
1: Pendengar, kita kembali ke Sampang. Menanggapi keluhan warga terkait masih tingginya angka kriminalitas, Polres Sampang resmi meluncurkan tim unit reaksi cepat URC. Alvin Nuari menurunkan laporannya.
6: Masyarakat di Kabupaten Sampang kini bisa sedikit bernapas lega. Menanggapi keluhan warga terkait masih tingginya angka kriminalitas, Polres Sampang resmi meluncurkan tim unit reaksi cepat atau WRC. Langkah ini diambil sebagai komitmen nyata polisi dalam memulihkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bahari. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaloyo mengungkapkan bahwa tim khusus ini dibentuk dengan target utama meredam aksi kejahatan jalanan yang selama ini meresahkan warga. Fokus buruan mereka mencakup pelaku pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, hingga pencurian dengan pemberatan.
7: Jadi untuk tim URC Satreskrim, jadi kita tidak menentukan pos-pos mana yang dia tinggali. Jadi wilayahnya adalah se-Kabupaten Sampang. Jadi sewaktu-waktu ngepos di utara, di selatan, di wilayah barat atau wilayah timur. Sesuai dengan perkiraan kerawanan wilayah masing-masing.
6: Kehadiran tim ini diharapkan tidak hanya sekedar mengungkap kasus, tetapi juga memberikan efek jera serta melakukan pencegahan preventif agar warga di Kabupaten Sampang bisa beraktivitas dengan rasa aman.
1: Pendengar masih dari Kabupaten Sampang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku pencurian di SMKN 3 Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Kembali Alvin Nuari menurunkan laporannya.
6: Aksi pencurian dengan sasaran fasilitas sekolah terjadi di SMK 3 Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan seorang pria memasuki area sekolah seorang diri. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berjalan menuju salah satu ruang kelas. Pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan masuk melalui jendela ruangan yang menyimpan berbagai peralatan penunjang kegiatan belajar-mengajar. Akibat kejadian ini, sejumlah barang berharga milik sekolah termasuk unit laptop dan perlengkapan lainnya dilaporkan hilang dibawa kabur oleh para pelaku. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengkonfirmasi bahwa setelah menerima laporan, petugas segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dan setelah melakukan rangkaian penyelidikan, terduga pelaku berhasil ditangkap.
8: Jadi betul sekali, unit Reskrim Polsek Sampang berhasil mengungkap pencurian barang-barang berharga di mana TKP-nya di SMK 3 Negeri Sampang yang berada di Pulau Mandangin. Di mana tersangkanya berinisial MS, umur sekitar 26 tahun, alamat juga di Mandangin.
6: Terkait maraknya aksi kriminalitas di lingkungan pendidikan, pihak Polres Sampang melalui AKP Eko Pujiwaluyo mengimbau kepada seluruh instansi sekolah agar meningkatkan kewaspadaan.
1: Pendengar masih dari Kabupaten Sampang dengan informasi lain. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam. Di tengah ancaman musim kemarau yang mulai dirasakan, masyarakat dihimbau lebih bijak menggunakan air bersih guna mengantisipasi potensi kekeringan. Khairul Umam menurunkan laporannya.
2: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan termasuk menjaga ketersediaan air bersih. Memasuki musim kemarau, ancaman kekeringan mulai menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sampang. Meski hujan masih sekali turun, masyarakat diimbau tetap waspada karena kondisi tersebut tidak menghilangkan potensi berkurangnya ketersediaan air pada bulan-bulan mendatang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus dan berpotensi berlanjut hingga September. Kekeringan tidak hanya berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi sektor pertanian, peternakan, dan aktivitas ekonomi warga. Karena itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi termasuk proses penetapan status kekeringan sebagai dasar pelaksanaan program penanganan apabila diperlukan.
9: Dan untuk menghadapi kekeringan ini, hemat-hematnya dalam penggunaan air bersih. Ya kenapa? Karena otomatis kebutuhan air bersih kita kan selamanya kita butuh air bersih. Takutnya sampai terjadi kelangkaan sumber.
2: Di tengah ancaman tersebut, kata Hozin, kesadaran masyarakat untuk menggunakan air secara bijak menjadi sangat penting. Menghemat penggunaan air, menjaga sumber-sumber air, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga keberlanjutan sumber daya air agar tetap tersedia bagi kebutuhan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
1: Pendengar, kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 51 Bangkalan sebagai wujud nyata komitmen pemerintah menekan angka kemiskinan melalui pendidikan dengan menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu kategori desil 1 dan 2. Miftahul Umar menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kabupaten Bangkalan resmi meluncurkan Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 51 sebagai bagian dari Program Nasional Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025. Program ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, terutama yang masuk kategori desil 1 dan 2 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Bangkalan, Muhammad Aminullah menuturkan, kehadiran sekolah rakyat merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah yang sejalan dengan visi Presiden dan Bupati Bangkalan dalam menekan angka kemiskinan melalui pendidikan, dengan menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu termasuk yang putus sekolah. Pada tahun ajaran pertama, SRT 51 Bangkalan menampung 82 siswa, terdiri dari 40 siswa jenjang sekolah dasar dan 42 siswa jenjang sekolah menengah pertama.
10: Untuk sekolah rakyat ini sesuai dengan tujuannya yang menjadi kelompok sasaran adalah masyarakat yang berada di dengan status keluarga tidak mampu atau kalau yang sekarang ini berada pada desil 1 atau 2 DTSN.
4: Ia menambahkan proses penerimaan dilakukan melalui verifikasi lapangan berdasarkan daftar nama dari Kementerian Sosial yang sebelumnya telah mengidentifikasi anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan 2. Untuk tahun ajaran baru 2026-2027, SRT 51 Bangkalan mendapat arahan langsung dari pusat untuk menerima 60 siswa baru, 30 untuk tingkat sekolah dasar dan 30 untuk tingkat sekolah menengah pertama. Seluruh kebutuhan pendidikan ditanggung penuh oleh pemerintah pusat, mulai seragam, buku, biaya makan, hingga SPP yang digratiskan 100%. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang, melaporkan.
1: Mendengar penguatan sarana dan prasarana dapur program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sampang. Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan pemerintah. Khairul Umam menurunkan laporannya.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sampang terus berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dapur guna memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Sekretaris MBG Sampang Sudarmanto mengatakan langkah tersebut dilakukan agar seluruh dapur MBG di Sampang memiliki tingkat kelayakan yang baik dan memenuhi standar operasional yang berlaku. Menurut Sudarmanto, pihaknya mendorong seluruh pengelola dapur untuk melengkapi berbagai persyaratan pendukung, mulai dari SLHS hingga instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Fasilitas IPAL menjadi perhatian khusus karena harus memenuhi standar dari Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk memastikan hasil akhir pengolahan limbah dalam kondisi jernih dan aman bagi lingkungan.
11: Yang tentunya semuanya demi standarisasi, agar ke depan semua bagian di Sampang itu standarnya sangat layak, mungkin kategori grade-nya bisa A atau minimal B lah, yang C dan D itu mungkin sangat sedikit atau bahkan nanti bisa tidak ada itu, Mas.
12: Oke, apa saja sih Pak perubahan yang muncul setelah ada?
11: Ya, kita dorong untuk semuanya melengkapi, yang pertama SLHS-nya, kemudian IPAL-nya. Nah, IPAL ini yang tentunya harus menjadi perhatian sesuai dengan standar dari Kementerian Lingkungan Hidup, IPAL itu air baku terakhirnya harus benar-benar jernih.
2: Ia menambahkan peningkatan sarana dan prasarana tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan dapur MBG yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dengan pemenuhan standar yang semakin baik, diharapkan seluruh dapur MBG di Kabupaten Sampang dapat masuk kategori layak sehingga mampu mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis secara optimal dan aman bagi masyarakat penerima manfaat. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Pendengar, pasca pelaksanaan puncak ibadah haji 2026, para jamaah haji asal Kabupaten Pamekasan dilaporkan dalam kondisi sehat. Purnama Iswantoro melaporkan.
13: Pasca pelaksanaan puncak ibadah haji 2026, yaitu wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan lempar jumroh di Mina, para jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan dilaporkan dalam kondisi sehat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan, para jemaah haji asal Pamekasan telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar dan saat ini dalam kondisi sehat.
14: Jemaah Haji Kabupaten Pamekasan yang tergabung dalam SUB 73, 74, 75, dan 76, semuanya sudah kembali ke hotel di Mekah setelah selesai melaksanakan armusna. Dan jemaah juga sebagian besar sudah melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, sehingga semua rangkaian ibadah haji sudah selesai, semuanya dalam keadaan sehat.
13: Halim menyebut, berdasarkan laporan para ketua kloter, seluruh jemaah haji asal Pamekasan yang berjumlah 1.384 orang dipastikan dalam kondisi sehat selama melaksanakan ibadah haji. Menurut Halim, para jemaah haji Pamekasan berada di Mekah sampai tanggal 10 Juni, kemudian pada tanggal 11 Juni akan mulai bergeser ke Madinah. Sementara pemulangan para jemaah haji Pamekasan ke tanah air dijadwalkan pada 20 Juni mendatang.
1: Pendengar, terkait pemulangan jemaah haji, fase pemulangan jemaah haji Indonesia telah resmi dimulai secara bertahap mulai 1 Juni 2026 kemarin. Proses kepulangan ke tanah air dibagi menjadi dua gelombang. Untuk para jemaah haji Pamekasan dijadwalkan akan tiba di tanah air pada tanggal 20 dan 21 Juni mendatang. Kembali Purnama Iswantoro melaporkan.
13: Fase pemulangan jemaah haji Indonesia telah resmi dimulai secara bertahap mulai 1 Juni 2026. Proses kepulangan ke tanah air dibagi menjadi dua gelombang. Untuk para jemaah haji Pamekasan dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 20 dan 21 Juni mendatang. Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama Kantor Kementerian Haji dan Umroh setempat serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji KBIH telah menyiapkan armada dan memetakan titik penjemputan jemaah. Kepala Kantor Kemenhaj Pamekasan Abdul Halim mengatakan pihaknya menyiapkan sebanyak 38 bis untuk membawa para jemaah haji dari Asrama Haji Surabaya ke Pamekasan.
15: Persiapan kami sudah melakukan rapat kemarin dengan KBIH untuk memetakan titik-titik pemulangan. Ada 6 titik pemulangan di depan Masjid Agung dan di beberapa pondok di Pamekasan.
13: Menurut Halim, berdasarkan laporan para ketua kloter, seluruh jemaah haji Pamekasan yang berjumlah 1.384 orang telah melaksanakan rangkaian ibadah haji dan saat ini dalam kondisi sehat.
1: Mendengar informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Buletin Petang ini, edisi Jumat 5 Juni 2026. Saya Tuhir Nur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Sampang sampai nanti di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di titik 19 waktu Indonesia bagian Barat, kami ajak ke Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Warta Berita. Saya Tuhir Nur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Salam kenal, terima kasih untuk Anda. Dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Selamat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sering

0: Mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam dua hari ini ada dua kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
0: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
2: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
3: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
2: Belum.
3: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silmi.
0: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
6: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
5: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awal info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya, sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi, banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami, kalau di tanah itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di bawah sakit.
13: Diketahui secara keseluruhan, pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana Jemaah Haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
15: Ya, terima kasih. Jemaah Haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
16: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
15: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Syahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Terima kasih dan peringat saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
4: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
17: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini, atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan, harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesempatan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Huebner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Kulupesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sumenep sore ini.
1: Selamat baru saja kita sama-sama mengikuti jalannya warta berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Pro 1 RRI Sumenep. Selanjutnya marilah kembali kita ikuti mimbar keagamaan malam hari ini, mimbar agama Islam bersama Ustadz Ahmad Hudaifa dengan judul keutamaan ibadah hati. Dan selanjutnya saya Arisin bertugas mohon undur diri dan pastikan Anda jangan kemana-mana karena saat lagi rekan kami akan menemani Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang ibadah hati, maka itu artinya bermakna amal-amal batin yang berpengaruh pada amal fisik atau amal lahiriah. Kita tahu bahwa hati itu adalah, para ulama juga masih berbeda pendapat ketika memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis menyinggung masalah hati ini. Apakah yang dimaksud dengan hati itu adalah segumpal daging yang ada di dada kita atau akal yang ada di otak? Jadi itu memang menjadi objek perbincangan ulama ya. Banyak pendapat tentang masalah ini yang diantaranya ulama menyebutkan bahwa yang namanya hati itu adalah merujuk kepada segumpal daging yang ada di dalam dada. Tapi dalam penelitian terbaru kemudian di secara medis itu ya kemudian menyebutkan bahwa hati itu yang dimaksud dengan hati itu adalah akal yang ada di otak. Tetapi ada juga yang kemudian mengkompromikan pendapat dua hal ini bahwa yang dimaksud itu adalah hati oleh para mufassirin itu disebut dalam ayat Al-Quran adalah otak yang ada di kepala. Sedangkan yang ada di dalam dada ini ya, yang dimaksud dengan hati itu adalah ada ketersambungan yang maknanya adalah bukan di dada atau di kepala, tetapi sebuah unsur ketuhanan yang sangat lembut, di mana dia memiliki ketersambungan atau hubungan kuat dengan unsur jasmani. Jadi karena unsur yang bersifat ketuhanan itulah, kemudian hubungan otak dengan sesuatu yang ada di dalam dada juga hati itu, kedua-duanya sama-sama berfungsi itu mengkompromikan dua pendapat itu. Ada beberapa alasan setidaknya, misalnya yang berpendapat bahwa hati itu yang dimaksud itu adalah satu daging atau satu hal yang ada di dalam dada kita. Misalnya ketika berbicara tentang peristiwa sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj gitu ya, atau pada saat Rasulullah masih di usia-usia awal atau balita, ketika kemudian dalam satu riwayat disebutkan riwayat dari Anas bin Malik ketika Jibril itu pernah kemudian ketika melihat anak-anak ke tempat Nabi Muhammad waktu masih kecil itu, lalu kemudian didapati bahwa Nabi Muhammad itu biasa saja, artinya selesai. Dan kemudian Anas bin Malik pernah mengatakan pernah diperlihatkan bekas jahitan di dadanya. Artinya hati itu ada di dada gitu. Juga ketika para mufassir memberikan tafsiran kepada ayat Al-Quran surat Al-Inkir ayat 1, alam nasrah laka sodrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Jadi hati Rasulullah itu menjelaskan bahwa yang dimaksud hati itu adalah hati yang memang bersifat fisik dan memiliki dagingnya yang ada di dalam tubuh manusia. Juga di dunia kedokteran tidak menyingkap masalah segumpal daging sebagaimana yang disinggung dalam hadis. Jadi kalau dunia medis itu kedokteran tidak menyebut bahwa yang dimaksud itu adalah segumpal daging yang ada dalam dada manusia itu. Ya. Tetapi kalau kemudian kita melihat misalnya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46, فَإِنَّهَا لَتَعْمَ الْأَبْصَرُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Jadi kalau sesuai dengan hadis-hadis Nabi itu lebih banyak kepada memang segumpal daging yang ada di dada kita. Sama dengan hadis Nabi yang sudah masyhur di yang menyebutkan ala inna fil jasadi mudghah idza shalat shala al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Jadi sesungguhnya di tubuh kamu itu ada segumpal daging. Jika baik-baik seluruh anggota tubuh kamu, jika dia rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuh kamu. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Nah, Rasulullah juga pernah menyebutkan la tazadu wa la tanajasu wa la tabagadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din wa kunu ibadallah ikhwana. Al-muslim akul muslim la yadrimuhu wa la yaktilu wa la yaktiru at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salah samarat. Jadi Rasulullah menyebutkan jangan kalian benci, jangan saling bersikap seperti orang najasi, jangan saling membelakangi, jangan saling menjual di atas penjualan saudaranya. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim satu dengan muslim lainnya itu saudara, tidak boleh menjalimi, tidak boleh menelantarkannya, tidak merendahkannya. Karena ketakwaan itu di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengisyaratkan kepada dada beliau sudah 3 kali. Nah, inilah dalil yang kemudian menunjukkan bahwa makna hati adalah hati yang bersifat fisik dan indrawi yang ada dalam dada. Tapi memang kedokteran modern sekarang itu juga menyebutkan bahwa tidak pernah ditemukan secara pasti di mana tempat atau posisi sesuatu yang bisa mempengaruhi perbuatan dan tindak manusia. Di mana sebenarnya tempat munculnya perasaan itu. Bahwa ternyata tempat yang memberikan pengaruh pada perbuatan fisik kita itu adalah di otak. Jadi dengan demikian, hati itu memiliki hubungan dengan anggota tubuh. Tetapi sampai sekarang hubungan tersebut itu tidak pernah terungkap gitu.
3: Oh.
2: Yang pasti tradisional bahwa ada dalil tentang hal yang dimaksud itu bahwa hati yang dimaksud adalah otak, karena orang juga berpikir untuk melakukan sesuatu itu juga dari otak ya. Sehingga ada yang kemudian tadi mengkompromiskan persoalan antara apakah kemudian ada di dada atau otak, tapi bahwa ternyata keduanya ada ketersambungan gitu ya. Ada ketersambungan bahwa yang dimaksud di situ juga antara kedua-duanya. Nah, sekarang dalam konteks ini bahwa kita tahu bahwa hati itu punya keutamaan yang justru itu akan punya pengaruh terhadap anggota tubuh kita. Sehingga amal-amal lahir yang kita lakukan juga tergantung kepada hati. Sehingga kemudian ada ulama yang menyebut bahwa ibadah hati ini justru lebih susah, lebih sulit daripada ibadah yang tampak secara lahir. Bahkan itu punya hal yang bisa membahayakan terhadap ibadah lahir kita kalau ibadah hatinya tidak bagus. Ya. Seperti misalnya ketika kita tidak ikhlas, dia dalam satu amalan lahir kita, maka itu akan membuat tidak diterimanya amal atau kemudian akan justru menjadi rusak. Ketahuilah tadi seperti hadis Nabi bahwa kan satu daging itu akan punya pengaruh besar terhadap perbuatan yang kita lakukan. Manakala kemudian bersih, maka akan juga punya pengaruh terhadap amal-amal lahir kita. Sehingga kita ingat misalnya dalam hadis bahwa Inna Allah la yanduru ila absarikum wala ila suarikum walaki yanduru ila kulubikum wa asara bi asabi ila sadri. Jadi Allah tidak melihat fisik-fisik kamu, rupa-rupa kamu, tetapi Allah melihat hati kamu. Jadi ini juga merupakan peringatan kepada kita bahwa punya hal penting dalam kehidupan. Bahkan hati itu punya kecenderungan bisa menyelamatkan atau mencelakakan. Misalnya hadis Nabi yang menyebutkan bahwa ada seorang perempuan yang masuk neraka karena memiliki kucing, dia kurung dan tidak diberi makan. Dia juga tidak membiarkannya makan dari serangga bumi. Dalam hadis itu, dakhalatin imra'atun nar fi ratin robatatha falam tut'imha walam tada'a ta'kulu min hisatil ard. Sebaliknya, ada perempuan yang memiliki kecenderungan kasih sayang karena hatinya bersih, tulus gitu. Justru dia selamat dari neraka. Itu diceritakan perempuan yang anna imra'atin bagian ta'at kalban fi yaumin harrin yutifu bibirin kataufla lisani minal atas karena za'at lahu bimukiha wagufira laha. Ini perempuan yang tidak baik, tapi ketika dia menolong seekor anjing yang kemudian kehausan, maka dengan ketulusannya itu dia menolong lalu kemudian memberikan air dengan sumpahnya, maka kemudian perempuan itu justru diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hati itu ternyata punya sesuatu yang luar biasa. Nah, bagaimana amal hati itu atau ibadah hati itu sama juga dengan yang lain? Ada ulama yang kemudian membagi itu, ada ibadah hati yang wajib, ibadah hati yang sunnah, ibadah hati yang haram, ibadah hati yang makruh, dan juga yang mubah. Nah, bagaimana ibadah hati yang wajib itu misalnya adalah ibadah hati yang wajib itu ikhlas, lalu kemudian tawakal, kemudian khauf, takut kepada Allah, kemudian berharap banyak kepada Allah, itu ar-raja, lalu kemudian taubat. Nah, kemudian amal hati yang sunnah itu adalah misalnya ridho, khusu, rindu kepada Allah, ya, kemudian berdekatan dengan Allah dan menghadap kepadanya. Adapun kemudian amal yang diharamkan itu adalah amalan hati yang kemudian diharamkan itu adalah pertama kekafiran. Jadi menentang Allah, syirik, ragu-ragu dengan agama Allah. Kemudian yang kedua adalah dosa besar, ya. Contoh dosa besar dalam hal hati ini adalah riya, ujub, sombong, pongah. Dia berputus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari tipu daya Allah, senang menyakiti kaum muslimin. Jadi ketika dia menyakiti kaum muslimin, dia senang. Atau berbahagia dengan musibah orang lain, lalu kemudian dengki. Nah, ini contoh-contoh amal hati yang diharamkan. Kemudian juga termasuk dosa-dosa kecil ketika syahwat dan berkeinginan mengerjakan dosa kecil, itu juga termasuk amalan hati atau ibadah hati yang diharamkan. Amal hati yang makruh adalah sibuk dengan selain Allah, ya. Hatinya senantiasa terpaut dengan urusan-urusan dunia saja. Lintasan dalam hati itu tidak bisa disingkirkan. Jadi ketika meninggalkan berbagai lintasan hati itu, maka lebih baik kemudian kita jangan sampai terjebak dalam hal yang kemudian melupakan semuanya, bahkan tidak ingat sama Allah. Dan kemudian amal hati yang mubah itu adalah semisal hati yang kosong dari roh agama atau ruh agama dan lebih didominasi oleh pikiran-pikiran duniawi. Jadi sekali lagi bahwa ibadah hati itu, kalau misalnya ditanya ibadah hati dan ibadah fisik itu mana yang lebih utama, ya, jadi kalau tadi sudah disebutkan bahwa urgensi dan kedudukan penting dari ibadah hati itu sangat mempengaruhi ibadah yang kita lakukan secara fisik. Misalnya ketika rusak ibadah hati kita, maka juga rusak ibadah fisik kita. Contohnya adalah misalnya ketika kita melakukan ibadah amal lahir tapi hati kita tidak ikhlas, maka juga rusak itu ibadah lahir kita. Ketika kita kemudian diwarnai dengan kesombongan, itu juga akan jadi rusak. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi Miskaludarat minal kibr. Jadi tidak masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan. Ini adalah masalah hati. Dengki juga. Ya, jadi misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya kumalasada fa inalasada ya kulalasana sama tak kulun narul hatab. Takutlah kalian dari penyakit dengki, karena penyakit dengki itu bisa memakan amal kebaikan, sebagaimana api yang menghabiskan kayu bakar. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian, nah ini kan masalah hati itu.
3: Yeah.
2: Cuma masalah kedengkian saja. Tapi ternyata bisa menghapus banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, ibadah hati bisa menjadi kunci selamat dari neraka dan beruntung dari surga. Misalnya ketika kita bersyahadat, kita punya ketauhidan yang tinggi, lalu kita jaga, itu bisa kemudian menyelamatkan kita dari hal yang tidak baik. Ya, kan kita tahu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang seorang pemuda yang ahli surga, ternyata singkat cerita tidak ada amalan lahiriah yang utama, yang sifatnya hebat gitu ya. Ternyata ya biasa-biasa saja. Tapi ternyata setelah diperhatikan bahwa amal itu dilakukan adalah karena dia tidak pernah sedikit pun ada rasa ingin berkhianat atau mencurangi sesama muslim, dan dia tidak punya rasa dengki. Itulah yang kemudian menurut riwayat hadis ini, itulah yang membuat anda itu disebut sebagai ahli surga oleh Rasulullah selama 3 kali berturut-turut. Dan itu ternyata adalah ibadah hati ya. Ibadah hati ya, bukan ibadah fisik. Dan itu yang kemudian disebutkan, ini yang kemudian menjadikan anda itu sebagai ahli surga, karena ini susah untuk dijalankan. Artinya ibadah hati itu lebih indah daripada ibadah fisik, karena punya pengaruh luar biasa. Kalau kita sudah punya tekad, kalau kita sudah punya semangat, itu dalam hati ya, yang masih perdebatan apakah yang dimaksud hati itu dalam dada atau otak. Tapi kedua-duanya kalau dikompromikan, artinya intinya adalah dia punya hati yang baik, dia punya semangat, dia punya, maka itu akan punya pengaruh besar terhadap amal-amalnya, amal lahir yang kita lakukan. Yeah. Secara motivasi juga begitu. Kalau kita ada masalah, tapi yang diperbaiki pertama itu bukan lahir ya. Sebenarnya adalah bagaimana memperbaiki hati kita sehingga itu punya pengaruh besar terhadap apa yang kita lakukan dalam hal lain ya. Sehingga itu yang penting untuk kita sama-sama lakukan ya, hati.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Bubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19

Salah satu pertandingan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 1982. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria sejak awal hingga akhir laga. Perbedaan kualitas tim menjadi faktor utama terjadinya skor besar tersebut. Rekor ini masih belum terpecahkan dan menjadi bagian dari sejarah unik Piala Dunia.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 malam kita akan hadirkan Lintas Informasi Pendengar Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terati PSHT Cabang Sumenep menggelar silaturahmi ke Markas Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yon TP 931 Garing Kesatria Joko Tole Kabupaten Sumenep Rabu 3 Juni 2026.

0: Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat hubungan persaudaraan dan memperkuat sinergi antar organisasi pencaksilat dengan aparat keamanan. Acara dalam suasana kahitmat tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus cabang, perwakilan TNI, Polri, sesepuh PSHT, serta keluarga besar YONTP 931 Garing Kesatria Joko Tole. Sinergi ini diharapkan dapat mengokohkan peran bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah Sumenep. Wakil Komandan YONTP 931 Garing Kesatria Joko Tole, Kapten Infanteri Riki Wahyu Prakoso, menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam membina ikatan kekeluargaan di lingkungan warga PSHT, khususnya yang bertugas di instansi militer dan kepolisian.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halil yang teman-teman di malam Anda. Hingga nanti di titik 24 malam nanti ya, yang pastinya edisi hari Jumat di lembari yang kelima di bulan Juni 2026. Dan seperti biasa berjalannya waktu ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan yang pastinya pertandingan sepak bola yang pastinya kita akan menyatu ke Pro 1 Jakarta antara pertandingan timnas melawan timnas Oman yang bertepatan di Aula Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan selanjutnya saya akan hadirkan dulu ke ruang dengar Anda semuanya mini drama radio ke ruang dengar Anda semuanya dengan judul Bohong, persembahan dari RRI Bengkulu.
2: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
3: Woi, kamu orang tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok, nah. Elok kan? Mahal kok.
4: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
3: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking pula. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan tak punya, dak?
4: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
3: Makonyo, giatlah kerja tu. Biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae.
5: Udahlah, Pul. Tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini, Pul.
3: Lah, terserah sayo lah, Man. Situ kok jadi ngegas.
5: Bukan maksud saya ngegas, Pul. Tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu, sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok. Ngota-ngota ajo kerjonyo.
3: Lah, sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya nah, ha. Kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok nah, ha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
4: Sudah, Man. Sabar, Man. Sayo tidak apa-apa kok. Maaf ya, Pul. Kami pamit ya, Pul.
3: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tau kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
4: Man, ngapo tadi ngegasnya, Kek Saipul?
5: Rengam, Sayorot. Kek si Pak Saipul yang dari dulu gak berubah-ubah juga.
4: Ya kan dari dulu, Cek itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja, kan?
5: Yo tahu sayo, tapi lama-lama lita juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa kini go.
4: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tu, Man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
5: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini, Rod, ambo nengok di Instagram, Healing kita Rod.
4: Oh iya. Gas kita. Oke, gas kena Rod, bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Ah, gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarot bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarot dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: Halo Mas, kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bella Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga. Cak Manu, Saipul gini, Rod?
5: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir maknyo sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saipulnyo langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah ada, man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja kini kondisinya.
5: Ayo, man. Semoga lah, man, yo. Saipul udah ngapo-ngapo.

0: di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, saja kita akan menyatu ke Pro 1 Jakarta guna mengikuti pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta.
1: Di sisi kiri pertahanan mereka, bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha mengumpulkan bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
2: Pelopesi.
1: Sekarang berhasil oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Kali ini melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola lebih dekat dengan penjaga Indonesia. Kali ini pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
2: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan, juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dish kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dish. Kevin Dick mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dick mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sudah serangan lagi ke timnas Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali. Gol! Nomor punggung Justin Hapner, 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa Timnas Garuda.
3: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakkan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
4: By player number 23, Justin Hunter.
3: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hunter. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan. Masih bangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan? Pelan-pelan maju. Lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih. Gak boleh lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hamner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ratnar Orangmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix. Ke tengah kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ratnar Orangmangun. Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman. Oman.
2: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Orat Mangun tadi yang memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman. Ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rahawi. Ya, sebuah langsung dari depan terjadi perebutan di sana namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audiro penjaga gawang. Kapten kesebelasan Rizky Ridho sodorkan lagi mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra sodorkan kepada Kevin Dix. Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga didolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Hasir Hapner lagi. Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Orangmangun. Ragnar Orangmangun mencoba melakukan penetrasi umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi ke orang penalti, berbahaya. Ada tendangan sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri mundur ke belakang ada Joel Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon. Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja bagaimana tadi juga ada dua Ratnar Orangmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
5: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
2: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan melaksanakan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman. Belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
5: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnar Orakmang mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar Orakmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Lebar Kevin Dix yang dituju, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon, menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Orakmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai pemain-pemain Oman. Kali ini terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman,
1: setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. Setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola, sudah berdiri. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harti. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman. Coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia, Emil Audero, sang penjaga gawang.
2: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix, mencoba membangun serangan kini, beralihkan ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hurtman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hurtman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan set first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hurtman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hurtman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farouk Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno,
3: nyanyian ole ole ole ole
4: Indonesia ole ole ole.
3: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia
4: dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh
3: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani, berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Habner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman. Sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan pada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sekitar ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho. Sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Habner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh kebenturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Habner. Bisa bangkit lagi Justin Habner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Melebar dia Justin Habner kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia, menggunakan sepatu warna merah Justin Habner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Habner. Mencoba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Habner melebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman. Merebut bola namun tidak berhasil.
5: umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Rido, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini coba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 baying-baying oleh Rizky Rido di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah, dia Elkan Baget lebar kali ini. Coba mencari rekannya, rekan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun. Nathan Joan maksud saya. Langsung kaki kiri umpan pada Ole Romeni. Namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman. Tidak berhasil oleh. Sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafri. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini. Dengar RRI di seluruh penjuru terakhir. Karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra. Salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix. Namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi miskomunikasi, Indra. Beckham dan Kevin Dix.
6: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan terbangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kesalahan dengan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
3: penalti.
6: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
3: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
6: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih, kita nantikan. Namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis, semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
3: 19 Sultan Ar-Rusadi ini, Indra. Hadapi Emil Audero.
6: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
7: Ya!
6: Emil Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A. Mampu memetahkan
2: tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampak diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Dan nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan kembalikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman, sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Cetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Olmangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagian dari Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Dan kesebelasan, Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, bagian lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi masuknya, mencoba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola, masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Baget di tengah. Ada Joey Pelupesi, sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan dari Fendir, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole, masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan, berbahaya saudara-saudara, dan ada Beckham Putra, kirimkan bola, oh sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Buah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba mengirim bola 3 garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. Pemain, ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner, kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi pada Kevin Dick, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin bisa terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi. Gagal kotak penalti dari Indonesia, pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman. Iya, berputar-putar, lagi ke tengah dia, masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya. Iya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang cetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia, pada Nathan Choaon, pada Joey Pulipesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit. Yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang, Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sedotan pendek saja kepada Joey Pulipesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni, mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner. Masih Ivar. Rizky Ridho, ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menitikkan peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini, melalui gol yang cetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
7: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya, memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi ya, atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda, dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tangkapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-88.

0: tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai, jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro Liza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Becker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemain diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, nanti kita terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga pun.
0: Ya.
2: Ya, Pan Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga di sorot panitia cuma mendengar melalui radio ada Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya saya juga ya giran ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menetis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0
0: untuk. Wah, mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham dan juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu buruk.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik, terima kasih.
3: Menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya, Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Atong di Pekanbaru, salam olahraga Pak Atong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Atong?
4: Itu sis yang paling berkelas, sis terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu sisnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin De Bruyne di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali

Rekan Anda, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda, dan Anda baru saja mengikuti siaran langsung begitu FIFA Match Indonesia versus Oman, pendengar, bersama Indra Vijayantara dan juga Tomo Hakim, dan yang disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Anda saat ini ditemani oleh Dini Wardani pendengar, dan kita juga akan buka beberapa informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi dan juga reporter malam hari ini. Sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat, Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Herdman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Masih muda sekali nih, Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini, Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11 yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap ya, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22. Dari Oman.
2: Yusuf Al-Raji.
0: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
2: Keluar nomor punggung
0: Ahmed 22.
2: Ahmed Faras Al-Rawahi.
0: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
2: 26.
0: Untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
2: Substitution for Oman. Player.
0: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
2: Habib Sultan Al-Rusyadi.
0: Nomor punggung 22 kali ini.
2: Player number
0: Nathan Chaon.
2: 27. Ahad Al-Hasri Al-Mushayki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Habib Sultan Al-Rusyadi. Masuk nomor punggung 27. Ahad Al-Habsi Al-Mushayki.
0: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman yaitu Nasser Sultan Al-Rawi.
2: Indonesia player number 23, Jesse Hunter, replaced by player number 60, Donitri Pamungkas.
0: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nata Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nata Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
1: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Herdman yang telah juga memasukkan Donitri Pamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamed mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana, membangun lagi ada Doni Trimamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, bos! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan. Namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampiun ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf. Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
0: Dan momen Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
2: Indonesia.
0: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain
1: yang merasa gusuh. Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh Kapten Kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia, sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Trimamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia. Lepas kembali! Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
0: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, ya ini 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
1: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana. Menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang. Ivar Jenner Pemain Indonesia mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini sodorkan pada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan, mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan, pinggir sini, lepaskan lagi, lepaskan lagi, umpan lagi, kita sentuh sebelah kanan, mencuri kencang lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi, Indonesia masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
0: Verdong.
1: Bagaimana Elkan Bagot? Mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner. Begat. Lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar. Lagi pada Ivar Jenner melebar. Bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi. Memberikan umpan crossing. Berbahaya. Lepas serangan.
0: Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu. Disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ratnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
2: Goal for Indonesia by player number 11, Ratnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ratnar Oratmangun.
0: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola. Berhasil diculik dari pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil gagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tri Pamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri. Ada Harib Jamil. Mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini. Oleh Romeni membayang-bayangi satu pemain dari Oman, yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini. Pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18 namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Oratmangun. Dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8, Zahir Sulaiman. Melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia. Asal Singapura, Muhammad Taki. Atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowawon kali ini. Sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Pemain nomor punggung 14 kali ini, Ma Elupesi. Elu Pesi ke belakang kali ya, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot langsung yang dituju adalah Ragnar Oratmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lempar ke dalam, terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Oratmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia, umpan langsung ke dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai pemain-pemain Indonesia kali ini. Seragam merah-merah, kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar. Di sektor kanan pertahanan, Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Kali ini coba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan pendek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil. Pada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdonk, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rusyadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mistar gawang Indonesia.
1: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan. Ya benar, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten sebelasan Rizky Rido mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Jaito Lupesi ke tengah lagi. Pemain Indonesia, oh tadi bagaimana Rizky Rido masuk yang memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, Namun beruntung saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
2: Al-Rawahi,
1: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joy Pulipesi, alirkan ke sektor sebelah kanan dari Yaakob Sayuri. Terlepas Yaakob Sayuri, tidak sama dengan Kapten Fredong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, sama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yaakob tadi, mundur ke belakang mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Kevin Fendon terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi? Tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
0: sopan berarti ya, Sambil Salim dulu deh ya.
1: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
0: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
0: Waduh.
1: Udah Abdul Salam lah ya.
0: Salim sama Salam gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak daun ya.
1: Daun
0: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya?
1: Enggak kan. Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
1: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim, punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah kekalahan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman. Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
2: Usab Hamid Al-Mamari
1: Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Pavel Fredo dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawalan ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir ke lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SU GBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Bahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
0: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
3: Suara gua berbalik.
0: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung
2: player number 23 Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Muhammad Mubarak Al-Gabri.
0: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix, Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri ke tengah dia kali ini. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni. Membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
2: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
0: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama. Setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Muhammad Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja, membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ratnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tri Pamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
1: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Ziustra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
1: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Aldi Ramdhani. yang masuk di babak yang kedua ini, termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker, menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 oleh Romeni, replaced by player number 13 Mario Silstra. Player number 5 Rizky Rino, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ratnar Orangmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini, tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Dodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Becker, sentuhan pertama dari Matthew Becker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia, ada Mauro Zilstra tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, alirkan kepada Matthew, sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Sadil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas, ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Sadil Ramdhani, umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan, lagi di depan kotak, sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot, datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia, namun sayang umpan ini diberikan, tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan, jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini, mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero, dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya,
3: yang enggak terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan benar sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
0: Curi star ya?
3: Iya.
0: Waduh, belum di terapin. Dia iya. Pakai duluan ya kan.
3: Pakai duluan
0: curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Dan jelaskan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Cilistra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni. Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini. Serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
4: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al-Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa
3: Al-Kabi. Ya, bergantian pemain untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al-Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain Indonesia, Yakut Sayuri. Yang dituju oleh Mauro Zylstra. Dibayang-bayang oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia.
0: Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah, garis tengah kali ini. Mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakob Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Coba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Adil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
0: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima

0: Dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman. Di menit-menit akhir babak yang kedua ini dapat pengawalan ketat. Ada Saldi Ramdhani mencoba membantu. Ivar Renner yang sudah masuk kembali. Kirimkan bola. Ada Joey Pelupesi. Coba namun dapat lagi kembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan. Namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia. Dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman. Sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman. Tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Umpan, saudara.
1: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman. Melakukan penetrasi kali ini, digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung. Yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
0: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
0: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dan di bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata secara langsung, laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
3: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, saat ini mana pun Anda berada, yang pastinya baru saja kita ikuti pertandingan antara Timnas versus Timnas Oman yang bertepatan langsung di Aula Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Oke, kali ini kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya hingga nanti di titik 24 malam nanti, yang pastinya satu jam ke depan kita akan menemani malam Anda, yang pastinya di program Gending Madura akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Gending yang pertama yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, yang pastinya gending talang buat Anda semuanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Tridantor pola papi arsa tengki ampon kapi arsa kending talang de pangkline pon sate jene malam bangken dalam acara ding kending mature sekelarasan malam bangken tantona ampon kapi arsa yang libetin ngeseratos hitung komatlo FM RRI Sumenep tertak ketinggalan juga yang libetin yang aplikasi RRI Digital. Kending talang sampun kapiarsa sampun manglepor atena pabiarsa setejia emalem mangken tengki malar muka manjeneng manglepor ada atena pabiarsa setejia setejia pabiarsa si bedening kak dima bisaos emalem mangken tantun abatan golah ngantos salam panjenengan otabe berkabar panjenengan. Tretan terpula Pabi Arsa penelpon se pertama langsung esapa sarang beton gola ngireng assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
0: Ding-ding mature.
1: Wow. Lakaran mantep ongku.
0: Lakaran mantep ongku. Penelpon se pertama tantona tepa dek tretan beton gola sekalongkan epan dari Tisa Sarongki.
1: Kecamatan Sarongki.
0: Kecamatan Sarongki ngi. Sekalongkon epon dari Tisa Julu Kecamatan Sarongki. Tantona pada tretan Faruk Karisma.
1: Betul.
0: Katipun apa keadaan kabar malam mangken Faruk?
1: Alhamdulillah sehat
0: ki.
1: Ngi.
0: Ki.
1: Oneng jak berjalan langsung. Angka capok putaran pertama.
0: Buah putaran pertama kedudukan 2-0.
1: Oh.
0: Dan putaran kedua menambah 1 poin 1 berarti 3-0.
1: Putaran kedua sudah hampir
0: habis.
1: Selesai.
0: Baru.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu ya.
1: Oneng jak berjalan langsung.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Tangkel sangat mudah-mudahan
0: enggak.
1: Hampir moga. Ngidinya aja mulai pertama
0: kali. Engki pon.
1: Kendinga mangken bade pon apa?
0: Kendingana bade kending krumpul.
1: Krumpul.
0: Ki, tahu ni nggak ni pakai cungen nani kerumpul di telefon barang aki kemarin ki.
1: Ki, rok norok
0: ang kira norok bunte.
1: Ki, salaman.
0: Salamepon.
1: Ki, salaman dek ka Bang Halili. Selamat malam pagi tugas ki. Cungenan yang tersagabung mana daripada telefon abis tak masuk. Berdetek ke Haji Kama, Pembuang, Ponabit juga tak masuk neng acara kencing juga berde Pak Hendra kita, Pak Ketua juga nan berde Asep Bupat Hor, Bang Panji Ketawang,
0: Daras,
1: okay juga nan berde Ketoing. Udah Pak Sabrang, Pak Saber.
0: Nyaman, Sabrang Kuring.
1: Kuring, Manabi masak dan nyaman.
0: Kisah aja.
1: Dengan Pak Mahesa Genar, Pak Nur Kemala.
0: Ki,
1: Bedepan baru dari Makassar, Pak Sera.
0: Pak Sera.
1: Pak Setip.
0: Nah, mana Pak Setip?
1: Mereng lagi Pak Setip. Tip napa?
0: Bila pun setip yang kita nonton nah, ki potlot ngan ini kak.
1: Potlot.
0: Ki.
1: Ki malam mama soal cara na lerapka. Pak setip napa pak tip?
0: Kita le dan tu sama sama.
1: Kalian tu saya gabung napa pak setip?
0: Naras.
1: Ki cukupan benda jeki ki satu aja napa?
0: Ki.
1: Di satu jana yang tersagabung na salam kompakat. Motor sekelangkong ye bekton lagi.
0: Ye sampai lagi pon.
1: Ireng assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngatretan Faruk. Bade wasira assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ting ting ting. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ting ting ting
1: waduh. Lakar mantap
0: kamu. Nak cuci macam waduh. Tukar cut kau segala. Waduh. Lakar mantap kamu.
1: Dari Perak kan ya.
0: Oh dari Perak.
1: Ingki.
0: Waduh. Sampai aku. Galdapan penapan. Ini ingkinya teretan Faruk tantana beda teretan JK Asmara lagi.
1: Ingki ya. Alias kan baru masuk.
0: Kianya masuk. Dari kalangkon epon, kending epon.
1: Tidak.
0: Saya panjenengan.
1: Ingki alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bentar juga.
0: Alhamdulillah.
1: Dan boleh dikubun sobong, ini boleh dihantian yang boleh
0: kita. Dan beda, jak dari pokol belu kantos pokol sepola cut lakaran secara langsung sepak bola.
1: Kenapa ya?
0: Napa? Kending ah?
1: Ampun siap.
0: Bawa bodo kerumpul.
1: Oh. Sebudian ya?
0: Sebudian, neki segeng bingkeng neka beda kending semiran. Si.
1: Oh, ini kawan dekik ya.
0: Nanti kalau ngalak nak konan malam mangkin.
1: Okey. Mana bisi baru? Putar laku malam ya.
0: Okey. Si baru-baru.
1: Kita.
0: Okey. Salam empon ngereng dek pasirah.
1: Pertama, salam makator kang kuin bianan bersugan. Dekik mana bi pelai manteng ate sama kuin pareng masalah.
0: Amin.
1: Ibu lu bada haru. Bada Evi, pada Basuni, Mas Putra Setia, ada Pak Nor, pada tak boleh. Pak Pemiran Pukabu, sekarang Bapak Ketua. Pak Haji Burhan, Bapak Tuhor, Pak Cempaka Ayu. Bada Chef, satu aja nak boleh lagi.
0: Oh, satu aja.
1: Ini saya pun ingin belanjak, betulnya saya pun ingin belanjak.
0: Okay.
1: Ini paling akhir, mereka orang yang buka pekas saja.
0: Gimana
1: mana bisa yang bisa cuci kan gabung.
0: Oh, kiwan.
1: Paham ya, Ki?
0: Ki. Ah, tra. Cakap apa, Pan? Wah, ndak gimana, Pan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mai tina Ki kulit banjek. Ebing kang ngatretan Jeki. Beda pasera berarti sawale sampun boten kawula. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ting genting Madura.
2: Lakang mantep ongku Mas Halili.
0: Asia.
2: Asal nang Evi sebetulnya Mas Halili.
0: Oke.
2: Tadi pernah pambian kapur Mas Halili.
0: Saya. Mana bimpian gak tipe apa?
2: Ki alhamdulillah saya.
0: Saya juga.
2: Malam apa beres? Sekoni.
0: Mana dari darah nak kau lah bani resek. Abek terus.
2: Ah, ini kan jantan sekoni pasal kan. Kikin berdejah-becah pun pasal ini.
0: Oh, enggak kenaikan, ah?
2: Okey, tapi saya seram pula. Alhamdulillah, nah. Tak usah seram pula aku.
0: Oh, alhamdulillah. Seger, nah.
2: Okey.
0: Ini ngelepuk kan ini. Okey.
2: Ini ngebeda apa?
0: Kentingnya ngebeda kerumpul.
2: Ini ngebeda apa?
0: Kerumpul.
2: Okey. Kira-norak
0: buntek. Kira-norak buntek, Tore.
2: Oke. Salam si pertama. Ya, Tore, kini ada kepanjenengan. Selamat bertugas, perena sehat.
0: Amin. Lanjut
2: umur, lanjut pertobatan, para rajin kesehatan.
0: Amin.
2: Juga, pada Pak Ketua, Hendra Jita. Pada Pak Nur Kumala. Pada Bupat Hor.
0: Laras.
2: Pada Pak Yuni. Bada Pak Siden alias Panji Ketawang. Juga bada Pak Pangeran Bukabu. Bada apa saya harap kudus jelaka. Kata aja nak pergi.
0: Okey.
2: Kita sebut saporan lah. Kipon, kelengkong atas betulnya.
0: Saya boleh kepon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebingkanga Evi pada pasera. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding genting Madura.
3: Loh. Ujuk nyaman
0: lakaran mantap. Asarang Ngak kenika nah. Kasir nika.
3: Ya, sesi malam cetok buntok lera.
0: Cetok buntok?
3: Oke.
0: Ngki malam mah benkan bening gaul lah.
3: Oh, salik.
0: Ngki malam mah sarang teretan Refka. Mana bi malam mengkang mangken ah sarang teretan Halili.
3: Oh, Kak Halili.
0: Basira, basira.
3: Pasak cip gula.
0: Pak secip.
3: Pak secip.
0: Pak secip. Pak oh, Pak Cip. Oh, ni kasih kocak setip gelo bi Faruk. Mpon mun Faruk keningka. Pak Cip, Pak Cip. Pak Cip kur.
3: Mas Faruk, Pak
0: Heru.
3: Hah? Pertama aja.
0: Oke. Akhirnya salam de panjenengan fan anyar Jepon Pak Setip Jepon enggak ningka.
3: Engki jaring kau udah malam.
0: Engki Pak Cip, Pak Cip Pamekasan Fruk.
3: Pak Cip Moncar cembe de Pamekasan.
0: Oh, aslina Moncar.
3: Kali.
0: Napa-napa?
3: Tak umpama ni petembus ke Muncar Banyuwangi tak bi cairi di
0: sana. Insya Allah neng AM, insya Allah mana bi kening kana.
3: Oh neng AM. Oh neng FM tak bi tinggi.
0: Okay, korang uning nak. Insya Allah. Tikal pon deki bila pon beri Muncar Pancerengan buat coba ni sakone nganeka.
3: Mana bi? Kering bola nak. Dari Muncar ni kau kuncinya Raja Banjumber. Gulanya RRI semuanya tak gampang.
0: Oh, gampang langsung ke RRI digital gini gak pas.
3: Digital lah mesti.
0: Wow, pasti bisa. Neng gimana bisa? Bisa. Coba neng AM, AM pola bisa ini.
3: Oh,
0: ini. Oke, tinggal tarik saya kena ebang. Oke, laras.
3: Tangku Mas Anwar, Putra Jaya, Bang Nisar. Sepertama apa sih lah?
0: Sepertama pada Faruk.
3: Oh, bada Faruk. Salam keteretanan, Mas Faruk.
0: Oke.
3: Kamu kebareng na bada selamat.
0: Amin, amin.
3: Kankoy. Bang Nisar, Putra Selama, Reponti. Ketua aja na, bos.
0: Thank you. Yang dalam
3: penjuru, dalam kompak keteretanan bagi Pak Adjil.
0: Thank you.
3: Kankoy, Kak Ahlili. Selamat bertugas.
0: Thank you.
3: Kamu kebareng na sehat walafiat.
0: Amin, sami-sami Pancik. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin.
3: NKRI harga mati, Kak Faruk.
0: Laras.
3: RRI menep tetap cekak nengi di lemak.
0: Alhamdulillah, kasohon. Hengki, hengki, hengki ngereng.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkung, thank you dah Pak Cip. Saya kelangkung telepon dari Pamekasan. Oh, putus. Bingkangnya Pak Cip, berarti siapa boleh serang buatan gola. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting-ting
4: Matura. Cik gue besar, anak-anak.
0: Tung, gue apa?
4: Kenapa kabar?
0: Saya. Salam mepon dari
4: Sirana. Pertama, kata ada kemajuan dengan selamat bertugas. Baru saja. Si Furu pada Pak Cip, bani Pak Setip, bani Tau Faruk.
0: Mungkin ngucap Pak Setip. Mula kan tak oning, si Furu malam masuk. Masuk on ke teretan Refka.
4: Wengki, sekarang pernah dari Abah Sunni, mantan dari Rukal.
0: Bila pone Pak Cirna, Pak Cip, Pak Cip kuah.
4: Eki juga pada Eki, Asraminda, pada Paruk, pada Epi, Mama Bathor, Mama Yuni.
0: Leres.
4: Haji Burhan, tak lupa boleh Roni yang bisa gabung nasarang lewat Raya.
0: Leres.
4: Korsen Baka, Terengarang Irma, Sase Jenaga Adinto.
0: Okay.
4: Ini Sakoni Ibang.
0: Leres.
4: Deka Junan, atas Bertona. Cik Kelangkong.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkung juga yang tidak teretan Abah Zuni. Saya kelangkung nepon dari kawasan Mandala Rubaru, Tertaga tinggalan juga ke Purwada Pak Cip. Sekalang kone pun juga dari kawasan Pamekasan, Evi Lenteng, GKA Asmara Gending. Faruk juga dari kawasan Sarongki. Teratan para bola Pak Biarsa Gending, saya satra sepon, si perimang lepor Atena Pak Biarsa Seteji, nama lemangken. Nika tantona Gending Krumpul, si pedi kator, tor si pedi mang lepor Atena Pak Biarsa. Ngiring, biar sakit dimin arang sarang Gending Krumpul.

0: Tretan terapal babi arsa kenting sisa terasa pon kerumpul tayangki ampon kapi arsa pon mangle porat enak babi arsa setu jina tayangki dan terasa betas lang tretan Faruk jeki asmara evilentang pak cip ya terus ukuran tretan pak pak suni ampon aling kiki puru tayangki tantor nasi ampon isa pasrang batan ngkola kenting kerumpul ampon aling kiki lepon sempor nolos alas lama mpai pon ebingkanga pak suni beri masyarakat assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding ding mature.
1: Mantep ongku.
0: Mantep ongku. Sareng Mbak Yuni.
1: Iki kasih napa kabar?
0: Sae.
1: Sae Mas Lili.
0: Sae, cek sae napa kon malam mangken.
1: Ya sudah ding-dingnya ikutan saja
0: Mas. Samiran.
1: Salamnya ke Perdana aku Mas Alili. Mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan juga rezekinya baru saja juga umurnya.
0: Amin.
1: Kalau pernah hati-hati Mas Alili.
0: Oke.
1: Kenapa kok kayak lemas gitu? Kayak lemas tengki.
0: Oke kan mon bisa alus kan. Los
1: mah. Realnya mana?
0: Bolos alos lama pai pon.
1: Tadi kalian ada siapa ya? Ada.
0: Sirang.
1: Realnya mana?
0: Bolos alos lama pai pon.
1: Tadi kalian ada siapa ya? Ada.
0: Sirang.
1: Evi,
0: Evi
1: juga ada itu pasor juga.
0: Evi.
1: Terus siapa yang di Pamekasan Pak Cip ya?
0: Pak Cip.
1: Pamekasan mana dia ya?
0: Lupa.
1: Terus ada juga Pak Mas Indra sama Pak Siken. Ada juga.

0: ibu kan sore di tugu gabungannya. Ada Mbak Susana juga.
1: Terus.
0: Ada juga Bang Wawan. Umbo Ang Cempaka juga suci. Riki Anggara, Jiki Asmara, terus Arim. Abah Juni Rian tadi ya. Ya, makasih banyak Mas Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggang Mbak Yuni pada pasera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ting kenting mature.
2: Ting kenting mature. Sama cerut na polombolan. Dia more. Malam.
1: Aduh. Serap nor. Kitikel nih kak puan alik. Kipon. Mas kese. Darama.
2: Tempat biasa gula lumalam maki tak bisa.
1: Dah gimana benar?
2: Jaringan kalau melolo.
1: Oh jaringan. Okay.
2: Ya ngale tempat mah. Pas masuk yang
1: gitu. Oh berarti harus neng ke dia panjenengan.
2: Kau jadi disuraiing. Kan terkesan berbung kan engko.
1: Engki. Engki alhamdulillah benar.
2: Engki
1: cedu malam masuk. Engki, laku malam bisa lengki boleh banor.
2: Engki.
1: Si penting. Oh kenting si keng bingkeng pada kenting Samiran.
2: Kenting ayah Samiran. Engki.
1: Ki, dapat pun apa?
2: Jadi ringkonan lah. Ramiran.
1: Oh Ramiran.
2: Anu baru nah. Ayak Samiran.
1: Oh ayak Samiran.
2: Ya dan kucing Ramiram sini kan.
1: Engki. Engki badar.
2: Engki. Salam mah.
1: Engki.
2: Terus deka. Terus Mbak Yuni. Bukan Evi Lestari yang penting.
1: Evi Lestari.
2: Gabung boleh masuk boleh sih.
1: Engki.
2: Sami-sami
1: tak ngening selain
2: jawaban bandar. Masuk boleh sih, Evi. Yang lah kata kau yang pang
1: Ki.
2: Bukan deka Faruk. Faruk Jeki. Evi. Boleh locer gitu kan.
1: Oh locer lagi, Engki.
2: Bukan deka Pangeran Bugabu. Gende ke Pak Indra Cita. Enggak, lo ke gula muna kamu. Pak Indra lah kepala.
1: Engki, alhamdulillah. Mana biaya enggak kawan jenengan enggak nikah.
2: Cukun dengan Riki Anggara. Jeki. Lestari Sepul Jeki. Cukun dengan Jepri. Abah Halim. Cukun dengan Satu Jenazahun.
1: Oh, engki.
2: Perdeka saya sempat nyenggol badan gula cuma lemaki gula mojaki mata terlengkong banyak atas senggolannya.
1: Alhamdulillah.
2: Mereng bakun bakun yang eri.
1: Engki. Engki.
2: Kita tak masuk bakun mereng ag.
1: Engki
2: rangkong bakun yang hijau lili.
1: Sable kepon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkong, thank you depan Nur Kepala. Saya kelangkong telepon dari Pamekasan. Kakebaya penelpon sekeng bingkeng atau besi terakhir malam angken dalam acara ding-ding matura. Matur saya kelangkong, dari saya jadi Pak Biarsa, saya pada lengki. Terus saya kibulun alengki juga, dan kulit cukun, masa bakit matur saya kelangkong sebutnya. Insya Allah aku bisa panggil pola tangki dalam acara saya sami tantona. Kending saya pongkasan melemangkan tantona si beri mengulai perhatian Pak Biarsa. Nekak pada kending Samiran, ngereng nekak Biarsa kirimin arang sarang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahu nggak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
1: Eh, Nak, itu apa yang kamu tonton?
2: Ma, cucu, Ma.
3: Aku gak sengaja buka, aku takut.
4: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
2: Main game!
5: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
4: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
0: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Dengar akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Malam sampai di sini kebersamaannya, dan sekaligus bisa untuk kesentuh diri dari ruangan Anda. Dan tetap semangat dan selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada, dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai, dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Jumat di lembar yang kelima di bulan Juni 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama, di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya, saya Halil yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami di program Sampang Pagi ini di Mutara Pagi. Edisi tepat di hari Sabtu di tanggal 6 di bulan Juni 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz, dan Jalan Imam Bonjol Sampang Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka. Dan senarasnya Isa kembali hadir menemani Anda di pagi kali ini. Selanjutnya kita akan mengikuti pengajian murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat Asy-Syafa'at ayat 1 hingga 182 dari Ustadz Sugianto. Dan sebelumnya pendengar, selepas kita mendengarkan pengajian murotal dan tak lupa nanti jam 6:30 pagi, kita akan mendengarkan juga berdialog dengan interaktif ya, dengan Ustadz Nuruddin SHI. Beliau adalah penyuluh agama Islam KUA di Kecamatan Sogobana dengan judul Muslim yang Dirindukan Surga. Dan pendengar, jangan lupa selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada, dan tak lupa nanti tepat di jam 6 kita akan mendengarkan berita pagi yang akan hadir ke ruang dengar Anda melalui relay kami di Pro 1 RRI Sumeneb.

Asila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sampang pagi ini.

بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما

pada malam dan siang hari, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagimu.

0: pendengar, kita langsung saja akhirnya sudah terhubung ke beliau. Ini mana beliau adalah Ustadz Nuruddin SHI dan penyuluh agama Islam ya, KUA Kecamatan Sukebana, yang dimana nanti kita dengarkan berkenaan di Mutra Pagi berdasarkan topik Muslim yang dirindukan. Dan di ujung telepon kita tersambung, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, gimana kabar Ustaz nih?
1: Alhamdulillah, baik Mas. Dengan Mas siapa saya?
0: Dengan Ishak Ustaz, lupa saya mengenalkan diri. Dengan Ishak Ustaz di sini yang menemani Ustaz. Ustaz, biar mempersingkat waktu nih, dari tadi nomor Ustaz tidak bisa dihubungi dari tadi.
1: Iya.
0: Kita biar pendengar biar pendengar kita tahu maksud dari Muslim yang dirindukan oleh surga. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bisa saya mulai ya?
0: Baik Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبهي نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله وشكر لحضرة الله سبحانه وتعالى di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara Mutiara Pagi RRI Suara Sampang dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan keadaan yang sehat walafiat ini kita bisa selalu taat kepada Allah dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam dengan ungkapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami aturkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dari alam yang sangat petang menuju alam yang sangat terang benderang, yakni dengan adanya nikmat Islam dan iman. Dengan harapan mudah-mudahan kelak nanti kita semua para pemirsa sahabat RRI Sampang berada di pinggiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di surganya. Amin Allahumma amin. Hadirin para pemirsa setia RRI Sampang. Topik dengan adanya dirindukan muslim yang dirindukan oleh surga. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis tersebut hadis riwayat Muslim, yang mana hadis tersebut kata Rasulullah, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin ta'lil Qur'an wa hafidhul lisan wa mut'imul ji'an wasa'imi fi syahri Ramadan. Artinya surga itu merindukan empat golongan dari manusia. Yang pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, hafizul lisan, menjaga lisan. Yang ketiga yaitu memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Dan yang terakhir ialah shaimu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi empat golongan itu kalau kita termasuk dari situ, salah satu dari situ, maka kita akan menjadikan orang yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syaratnya, syarat muslim, syarat orang Islam itu kalau ingin dirindukan oleh surga, empat itu, empat syarat itu harus ada dalam diri kita. Talil Quran yang pertama. gemar membaca Al-Quran. Setiap ba'da sholat, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dalam lima waktunya, sempatkan diri, muslim itu menyempatkan diri membaca Al-Quran walau ayatan, walaupun hanya satu ayat. Gemar dia membaca, dan setelah membaca Al-Quran merasakan manisnya kebahagiaan karena memang membaca Al-Quran daripada membaca Al-Quran, maka orang tersebut akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nah, menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Dalam Al-Quran, dalam hadis lain menyebutkan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-sebaiknya manusia ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Dalam hadis lain disebutkan seperti itu. Saking mulianya Al-Quran, Al-Quran itu ialah kalamullah yang tersirat di dalam kitab Al-Quran. Jadi nanti juga Al-Quran ini akan menjadi imam, panutan, akan menjadi iman di dalam surganya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti kita pindah ke alam yang kedua, pertama kan alam kandungan, setelah itu alam dunia, dan ketiga ialah alam kubur. Ketika kita pindah dalam kubur, yang ditanyakan adalah mal imamu, ma imamuka, Al-Quranu imami. Jadi penggemarlah, peseringlah, sering-seringlah membaca Al-Quran, walaupun hanya satu ayat, apalagi sampai merenungkan dengan artinya. Sampai merenungkan dengan artinya, paham dengan artinya, paham dengan maksudnya yang apa, dengan yang apa dibaca dalam Al-Quran tersebut. Maka itu termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa sahabat RRI Sampang semuanya senantiasa sering membaca Al-Quran. Ba'da sholatil maktubat, setelah sholat lima waktu ini, meskipun hanya satu ayat saja. Kemudian yang kedua yaitu hafizul lisan. Yang kedua yaitu menjaga lisan. Lisan kita dijaga. Kenapa harus dijaga? Kenapa lisan kita ini harus dijaga? Karena sakit daripada lisan lebih sakit daripada kita mukul orang lain. Lisan ini lebih tajam dari silet. Lisan ini lebih tajam dari pedang. Dalam kitab Nasuhiul Ibad ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri." La fil barri ini dalam maksudnya dalam kitab Nasuhiul Ibad dijelaskan bahwasanya itu kerusakan di dunia. Yaitu kerusakan di dunia ini sudah banyak. Karena kenapa? Karena tidak bisa menjaga lisan. Kalau lisan kita itu dijaga, tidak asal ngomong, tidak celetas-celetus tentang keburukan orang lain, tidak mencaci orang lain, tidak mencaci maki ini itu tetangga dan ataupun orang-orang lain, muslim kita, sesama muslim mencaci maki, kalau tidak dijaga, habislah. Karena lisan ini akan membuat dirimu mati. Akan membuat dirimu menyakiti orang lain sehingga berbulan-bulan belum sempat diobati. Karena kenapa? Kalau lisan yang menyakiti orang lain, menyakiti sesama umat muslim, maka akan masuk ke pikiran, ke otak itu, kemudian dikirim ke hati. Diingat terus, oh, orang itu kok ngomong gitu. Terus diingat. Kenapa orang itu memaki saya sama orang yang caci itu? Sama orang yang dihina itu tetap diingat, disimpan dalam hatinya. Ah, setelah berbulan-bulan terus dipikirkan oleh orang yang didaci ataupun orang yang dihina tersebut, maka orang itu akan membeludak amarahnya datang kepada kita yang sudah mencaci itu. Terjadilah peperangan di situ, terjadilah percekcokan dengan orang yang mencaci tersebut, yang dicaci dan yang mencaci datang kemudian bertengkar. Untuk itu teman-teman, di zaman yang sangat parah sekarang ini, utamanya di sosmed, di media sosial, di platform manapun, hati-hati kita menyampaikan unek-unek di media sosial. Takut ada orang yang tersinggung, takut ada orang yang sakit hati, yang menyangkut kehidupan orang lain. Jadi solusinya apa, Bapak Ustaz? Untuk kita tetap bisa menjaga lisan, banyak solusinya. Sekarang tasbih tidak panjang seperti dulu. Tasbih sekarang ada. Tasbih yang sering kita pakai. Sallallahu alaihi Muhammad, baca. Keluarkan bacaan-pembacaan zikir dari mulut kita. Kata Allah dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Kalau sambian mengingat Allah, berzikir tidak tenang, maka hati dalam hatinya itu ada bintik-bintik hitam. Artinya mata hatinya itu sudah mati, kawan. Jadi hati-hati. Kalau sambian berzikir kepada Allah tidak merasakan kenikmatan dan tidak terasa bahagia sedikit pun, maka tandanya itu hati mati. Tanda hatinya mati. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran seperti dalam tombo hati. Ono limo perkara ni. Yang pertama maca Quran lan maknani itu tambahan. Ya, itu sebagai hanya selingan saja. Jadi caranya supaya kita dapat menjaga lisan, dapat menjaga, perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, وَمُطْعِمِنْ جِعَانِ, memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Termasuk orang yang akan dirindukan oleh surga yang ketiga, yaitu memberikan makan pada orang yang kelaparan. Ini mudah loh. Tapi zaman sekarang, di Madura sudah terkikis hal-hal yang seperti itu. Ada tamu datang ke rumah, cuman disuguhkan air. Kita kan gak tahu, tamu yang datang ke rumah itu lapar, kenyang. Kalau dulu zaman-zaman dahulu, orang-orang terdahulu kita, ketika ada tamu, disuguhkanlah kopi. seperti air, kemudian setelah lama-lama nanti keluar yang namanya rezeki nasi, dibagi disuguhkan nasi juga. Itu ada zaman dahulu, sudah sekarang terkikis sedikit demi sedikit. Kalau sekarang kan masih ditanya. Makan dulu ya. Ada tamu datang ke rumah. Makan dulu ya, masih ditanya. Kalau dulu langsung dikasih kopi, dikasih air, dikasih makanan. Nah, ketepatan orang tamu-tamu yang datang ke rumah kita itu, walaupun datang main ke rumah kita, orang itu dalam keadaan lapar, dalam keadaan kurang kenyang, maka itu sudah termasuk kita, termasuk orang yang mut'imin ji'an, memberi makan kepada orang yang dalam kelaparan. Sekarang banyak, ada musafir jalan, banyak-banyak musafir. Jadi kita gampang untuk menerapkan yang tiga ini. Kemudian ada juga pengemis, kadang di jalanan banyak pengemis kalau di kota-kota. Ya kalau di Madura jarang. Mungkin hanya musafir saja yang lalu di pedesaan-pedesaan ini. Kalau di kota-kota, kota-kota besar, apalagi kota-kota besar seperti Surabaya, Sampang, Babangan Kesan, Manggalan, itu masih banyak orang-orang yang meminta-minta kelaparan untuk memakan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu so'imu fi syahri Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa di bulan Ramadan ini akan menjadi orang yang akan dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan empat golongan ini termasuk pada kita semua para pendengar pemirsa RRI Sampang. Semoga kita dapat menjalankan. Semoga kita dapat menjadi golongan yang empat ini, orang-orang yang diridhukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya ulangi, saya review kembali. Orang yang diridhukan oleh syurga, orang-orang muslim yang diridhukan oleh syurga, yang pertama yaitu membaca Al-Qur'an, hafizul lisan, menjaga lisan, memberi makan kepada orang yang kelaparan, dan yang terakhir puasa di bulan Ramadan. Ini terjadi tiap tahun, puasa di bulan Ramadan. Mungkin itu alhamdulillah tersampaikan, dan alhamdulillah saya masih ditangisi di RRI Sampang. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Wallahu a'lam bissawab, apabila ada benarnya itu ilham dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu asli dari kebodohan saya dan kekurangan paham saya dan kekurangan ajar saya untuk menelan ilmu-ilmu yang lebih tinggi lagi. Akhiran dari saya, adanallahu wa iyyakum wal afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu pendengar ya, empat golongan yang dirindukan oleh surga yang sudah kita dengarkan bersama ya oleh Ustaz Nuruddin SHI, yang dimana empat golongan tersebut kita bisa memilih salah satu tersebut untuk bisa menjadi orang yang ingin masuk surga salah satunya. Dan terima kasih Ustadz yang sudah berkenan mengisi waktu di Mutiara Pagi di RRI Sampang. Dan terima kasih atas waktunya dan undur diri dari program Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan pendengar, tepat di jam 6 kita akan mendengarkan bersama berita pagi yang dihadirkan langsung dari RRI Sumenep.
2: Sampang pagi ini.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Yang tentunya semuanya demi standarisasi agar ke depan semua BGN di Sampang itu standarnya sangat layak.
2: Untuk sekolah rakyat ini sesuai dengan tujuannya yang berarti kelompok sasaran adalah masyarakat yang berada dengan status keluarga tidak mampu.

0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Bersama saya, Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, penguatan sarana dan prasarana dapur program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sampang. Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan pemerintah. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Sampang terus berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dapur guna memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Sekretaris MBG Sampang Sudarmanto mengatakan langkah tersebut dilakukan agar seluruh dapur MBG di Sampang memiliki tingkat kelayakan yang baik dan memenuhi standar operasional yang berlaku. Menurut Sudarmanto, pihaknya mendorong seluruh pengelola dapur untuk melengkapi berbagai persyaratan pendukung, mulai dari SLHS hingga instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Fasilitas IPAL menjadi perhatian khusus karena harus memenuhi standar dari Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk memastikan hasil akhir pengolahan limbah dalam kondisi jernih dan aman bagi lingkungan.
2: Yang tentunya semuanya demi standarisasi, agar ke depan semua bagian di Sampang itu standarnya sangat layak, mungkin kategori grade-nya bisa A atau minimal B lah, yang C dan D itu mungkin sangat sedikit atau bahkan nanti bisa tidak ada, itu mas.
3: Oke. Apa

0: masuk kategori layak sehingga mampu mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis secara optimal dan aman bagi masyarakat penerima manfaat. Dari Sampang Madura, Hoirul Uma melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bangkalan merilis data terbaru per 2 Juni 2026 terkait perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Dari total 212 SPPG yang terdaftar, tercatat 23 lembaga mengalami suspen. Sebagian besar akibat persoalan teknis seperti IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Ketua Satgas MBG Kabupaten Bangkalan, Bambang Budi Mustika, mengungkapkan, dari total 212 SPPG, rinciannya 142 SPPG sudah ada kepalanya, total SPPG yang operasional 123, yang akan segera operasional 17. Untuk yang suspend 23, 21 masalah IPAL dan 2 lainnya berhenti sementara. Untuk proses persiapan sebanyak 70 dalam proses SLHS 26 yang sudah menyelesaikan SLHS 92 dan program ini telah menjangkau 297.026 orang penerima manfaat di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan.
2: Diberhentikan sementara oleh BGN karena hasil sidak tempo hari ketika dapur ini belum memenuhi syarat sarana prasarananya. 68-nya ini di Kabupaten Bangkalan persiapan, mulai persiapan untuk membangun sampai finishing dan lain sebagainya.
1: Bambang menambahkan, suspend terhadap 23 lembaga bukanlah bentuk penghentian permanen, melainkan langkah perbaikan. Pihaknya ingin memastikan seluruh SPPG memenuhi standar, terutama terkait IPAL. Dengan jumlah penerima manfaat hampir 300 ribu orang, keberadaan SPPG sangat vital. Pihaknya mendorong agar lembaga yang masih dalam proses segera menyelesaikan tahapan persiapan dan SLHS-nya. Berikut tanggapan, harapan, dan pernyataan masyarakat tentang memaksimalkan sarana-prasarana dapur MBG.
3: Saya Angga di Sumedang. Menurut saya, kebanyakan dapur MBG ditutup dan diberhentikan sementara karena banyak temuan-temuan seperti keamanan pangan dan pengelolaan limbah yang tidak sesuai petunjuk. Lingkungan kerja yang kotor. Karena itu, menurut saya, pengelolaan IPAL ini akan berimbas pada kesehatan. Jadi, tanpa manajemen sumber daya manusia, SDM-nya tidak diisi pengetahuan, maka sarana-prasarana yang canggih pun tidak akan maksimal tanpa SOP SDM yang disiplin.
4: Saya Ibu Ariani di Sumenep. Menurut saya MBG program yang bagus karena membawa banyak manfaat. Itu menurut saya. Tidak tahu menurut orang lain yang menjadi masalah MBG ini. Menurut saya akibat pengolah di bawah tidak mengikuti SOP. Jadinya amburadul. Akhirnya banyak dapur MBG dihentikan agar segera diperbaiki, terutama sarana prasarana yang tidak sesuai petunjuk.
5: Saya Budi di Sumenep. Saya sebagai masyarakat dan anak saya yang juga ikut merasakan MBG, alhamdulillah selama ini tidak ada permasalahan. Namun saya terkejut ketika ada beberapa dapur MBG bermasalah dan dihentikan untuk sementara. Akibat ditemukannya adanya kelalaian, kebersihan, dan masalah limbah. Masalah sarana dan prasarana yang juga sering ditemukan tidak sesuai ketentuan, seperti masih ada peralatan sebagian yang tidak menggunakan stainless steel. Harapan saya ini menjadi pelajaran berharga agar nantinya tidak ada lagi ditemukan permasalahan di program MBG ini.

0: Pendengar dan pemirsa, dapur MBG harus sehat, bergizi, dan ramah lingkungan dengan memaksimalkan sarana dan fasilitas. Menjadi topik komentar buletin berita pagi RRI hari ini, komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Program Makan Bergizi Gratis MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Dengan dukungan

0: anggaran negara yang sangat besar, program ini tidak hanya dituntut menghasilkan makanan bergizi dan sehat, tetapi juga harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Karena itu, penghentian operasional sejumlah dapur MBG yang belum memenuhi standar prosedur harus dipandang sebagai langkah korektif yang tepat. Keberadaan dapur MBG tidak cukup hanya dinilai dari kemampuan memproduksi makanan dalam jumlah besar. Sarana dan prasarana pendukung juga harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk ketersediaan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, sistem sanitasi yang memadai, pengelolaan sampah yang baik, serta kelengkapan fasilitas penunjang lainnya. Aspek lingkungan tidak boleh diabaikan. Program yang bertujuan menyehatkan masyarakat tidak boleh menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan akibat limbah dapur yang tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, setiap pengelola dapur MBG wajib memastikan bahwa sarana yang dimiliki telah sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan pemerintah. Produksi makanan yang bergizi harus berjalan seiring dengan komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Lebih jauh, penghentian sementara operasional dapur yang belum memenuhi standar seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi seluruh mitra pelaksana. Badan Gizi Nasional BGN bersama seluruh mitra kerjanya tidak boleh menganggap remeh pelaksanaan program ini. Kepercayaan publik yang diberikan melalui alokasi anggaran negara harus dijawab dengan tata kelola yang akuntabel dan berkualitas. Karena itu, pembenahan tidak hanya menyasar aspek administrasi dan pengawasan keuangan, tetapi juga kualitas sarana dan prasarana lapangan. Dapur MBG harus dibangun dan dioperasikan sesuai standar, mulai dari fasilitas produksi, penyimpanan bahan makanan, sanitasi hingga sistem pengelolaan limbah. Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan tidak berubah menjadi sumber masalah baru. Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas tata kelola program secara keseluruhan. Dapur yang higienis, memenuhi standar lingkungan, dan dikelola secara profesional merupakan fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan program. Jika pemerintah ingin menjadikan MBG sebagai kebanggaan nasional, program prioritas nasional ini harus dijalankan dengan kesungguhan, bukan sekedar mengejar target kuantitas tanpa memperhatikan kualitas dan akuntabilitas. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Polisi berhasil mengamankan terduga pelaku pencurian di SMKN 3, Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Alvin Wari melaporkan.
2: Aksi pencurian dengan sasaran fasilitas sekolah terjadi di SMK 3 Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan seorang pria memasuki area sekolah seorang diri. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berjalan menuju salah satu ruang kelas. Pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan masuk melalui jendela ruangan yang menyimpan berbagai peralatan penunjang kegiatan belajar-mengajar. Akibat kejadian ini, sejumlah barang berharga milik sekolah termasuk unit laptop dan perlengkapan lainnya dilaporkan hilang dibawa kabur oleh para pelaku. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengkonfirmasi bahwa setelah menerima laporan, petugas segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dan setelah melakukan rangkaian penyelidikan, terduga pelaku berhasil ditangkap.
3: Jadi betul sekali, unit Reskrim Polsek Sampang berhasil mengungkap pencurian barang-barang berharga di mana TKP-nya di SMK 3 Negeri Sampang yang berada di Pulau Mandangin. Di mana tersangkanya berinisial MS, umur sekitar 26 tahun, alamat juga di Mandangin.
2: Terkait maraknya aksi kriminalitas di lingkungan pendidikan, pihak Polres Sampang melalui AKP Eko Pujiwaluyo mengimbau kepada seluruh instansi sekolah agar meningkatkan kewaspadaan.
1: Pendengar dan pemirsa, Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Program ini diharapkan mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah setempat. Berikut laporan Ruka Yasin. Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG 3B bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tiga desa, yakni Gelukur, Torpeng, dan Pebelen. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi bagi kelompok rentan. Peluncuran program ditandai dengan penyerahan simbolis makanan bergizi kepada sasaran penerima manfaat, dilanjutkan makan bersama di posyandu, serta pemantauan menu oleh unsur kecamatan dan tenaga kesehatan. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak ke posyandu. PJ Camat Batuan sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Batuan Supardi mengatakan, keberhasilan program membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Kami berharap pendistribusian MBG 3B dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga penerima.
1: Sementara itu, Kepala Desa Torpeng Kecamatan Batuan Muzani menyatakan pemerintah desa siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG 3B. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan investasi penting untuk masa depan generasi bangsa.
5: Kepala seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama mendukung program ini dan menjaga pola hidup sehat, memperhatikan asupan gizi keluarganya, dan aktif mengikuti kegiatan posyandu yang ada. Pemerintahan desa siap mendukung dan bersinergi agar pelaksanaan MBG 3B ini berjalan lancar dan pastinya tepat sasaran.
1: Di sisi lain, PJ Kepala Puskesmas Batuan DRG Emi Kristin Sasmoro menegaskan pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sangat penting untuk mencegah berbagai resiko kesehatan termasuk stunting.
6: Jadi mari kita dukung kegiatan makan bergizi ini yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, di mana makan bergizi gratis bisa sukses dan sesuai dengan sasaran. Dan terus melakukan pemantauan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.
1: Melalui program MBG 3B, pemerintah berharap status gizi masyarakat semakin baik, angka stunting dapat ditekan, serta tercipta generasi yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Sumenep.
7: Kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 51 Bangkalan sebagai wujud nyata komitmen pemerintah menekan angka kemiskinan melalui pendidikan dengan menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu kategori desel 1 dan 2. Berikut laporan Miftahul Umar.
8: Pemerintah Kabupaten Bangkalan resmi meluncurkan Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 51 sebagai bagian dari Program Nasional Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025. Program ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, terutama yang masuk kategori desil 1 dan 2 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Bangkalan, Muhammad Aminullah menuturkan, kehadiran sekolah rakyat merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah yang sejalan dengan visi Presiden dan Bupati Bangkalan dalam menekan angka kemiskinan melalui pendidikan. Dengan menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu, termasuk yang putus sekolah. Pada tahun ajaran pertama, SRT 51 Bangkalan menampung 82 siswa, terdiri dari 40 siswa jenjang sekolah dasar dan 42 siswa jenjang sekolah menengah pertama.
9: Untuk sekolah rakyat ini sesuai dengan tujuannya yang berada di kelompok sasaran adalah masyarakat yang berada di dengan status keluarga tidak mampu atau kalau yang sekarang ini berada pada desil 1 atau 2 DTSN.
8: Ia menambahkan proses penerimaan dilakukan melalui verifikasi lapangan berdasarkan daftar nama dari Kementerian Sosial yang sebelumnya telah mengidentifikasi anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan 2. Untuk tahun ajaran baru 2026-2027, SRT 51 Bangkalan mendapat arahan langsung dari pusat untuk menerima 60 siswa baru, 30 untuk tingkat sekolah dasar dan 30 untuk tingkat sekolah menengah pertama. Seluruh kebutuhan pendidikan ditanggung penuh oleh pemerintah pusat, mulai seragam, buku, biaya makan, hingga SPP yang digratiskan 100%. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
10: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
1: Pendengar dan pemirsa, fase pemulangan jemaah haji Indonesia telah resmi dimulai secara bertahap mulai 1 Juni 2026. Proses kepulangan di tanah air dibagi menjadi dua gelombang. Untuk para jemaah haji Pamekasan dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 20 dan 21 Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro.
11: Fase pemulangan jemaah haji Indonesia telah resmi dimulai secara bertahap mulai 1 Juni 2026. Proses kepulangan ke tanah air dibagi menjadi dua gelombang. Untuk para jemaah haji Pamekasan dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 20 dan 21 Juni mendatang. Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama Kantor Kementerian Haji dan Umroh setempat serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji KBIH telah menyiapkan armada dan memetakan titik penjemputan jemaah. Kepala Kantor Kemenhaj Pamekasan Abdul Halim mengatakan pihaknya menyiapkan sebanyak 38 bis untuk membawa para jemaah haji dari Asrama Haji Surabaya ke Pamekasan.
12: Persiapan kami sudah melakukan rapat kemarin dengan KBIH untuk memetakan titik-titik pemulangan. Ada 6 titik pemulangan di depan Masjid Agung dan di beberapa pondok di Pamekasan.
11: Menurut Halim, berdasarkan laporan para ketua kloter, seluruh jemaah haji Pamekasan yang berjumlah 1.384 orang telah melaksanakan rangkaian ibadah haji dan saat ini dalam kondisi sehat.
1: Ketua Kloter 78 Jemaah Haji asal Kabupaten Sumenep Said Syamsuri menghimbau keluarga jemaah di tanah air agar tidak memberikan beban tambahan kepada anggota keluarganya yang sedang menunaikan ibadah haji, terutama terkait titipan barang maupun permintaan membawa air zam-zam. Menurut Said, masih adanya sejumlah jemaah yang nekat membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi meski telah dilarang oleh otoritas haji. Sebab kepatuhan terhadap aturan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah ke Indonesia. Ia menjelaskan keinginan untuk memenuhi permintaan keluarga seringkali menjadi alasan jemaah membawa barang-barang yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kendala saat proses pemeriksaan barang maupun kepulangan ke tanah air. Karena itu, keluarga diharapkan memahami ketentuan yang berlaku dan tidak memberikan permintaan yang dapat menyulitkan jemaah selama berada di tanah suci.
13: Tolong support jamaah haji kita dari keluarga agar selalu taat dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, baik oleh syarikat atau oleh pemerintah Indonesia. Seperti misalnya untuk taat tidak membawa air zam-zam di dalam koper.
1: Said meminta keluarga untuk terus mendoakan para jemaah agar diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji.
10: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Caretaker Madura United, Rahmat Basuki, bertekad meningkatkan kualitas dan kapasitas kepelatihannya melalui kursus AFC Pro License untuk mengembangkan karir sekaligus membawa kontribusi yang lebih besar bagi Madura United di masa mendatang. Tago Anovantrian melaporkan.
1: Caretaker Madura United Rahmat Basuki bertekad meningkatkan kapasitas kepelatihannya dengan mengikuti kursus lisensi pro yang akan digelar di Indonesia dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upayanya untuk mempersiapkan diri menuju level yang lebih tinggi dalam karir kepelatihan. Rahmat mengungkapkan, selama ini dirinya lebih banyak berkecimpung di level pembinaan usia muda sebelum mendapat kepercayaan menangani tim senior Madura United. Menurutnya, pengalaman bekerja di akademi memberikan ruang yang lebih luas untuk mengembangkan kemampuannya sebagai pelatih. Meski memiliki keinginan untuk suatu saat menjadi pelatih kepala secara penuh, Rahmat menilai dirinya masih perlu terus belajar dan memantaskan diri. Karena itu, mengikuti kursus lisensi pro menjadi salah satu target penting yang ingin segera diwujudkan.
2: Baru setelah 4 tahun ini saya bekerja di tim senior, yang jelas untuk bisa naik ke level sebagai pelatih kepala ada sih keinginan itu. Cuma saya harus lebih berani memantaskan diri aja. Dan insya Allah saya sudah mulai mengikuti kursus pro license di Indonesia. Ya mudah-mudahan sebelumnya, mudah-mudahan saya berhasil bisa mendapatkan license itu dan mengembangkan amanah sebagai pelatih yang bisa untuk membawa Madura United berprestasi.
1: Rahmat berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari kursus tersebut dapat menjadi bekal untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi Madura United di masa mendatang. Ia juga bertekad mengemban amanah sebagai pelatih dengan sebaik-baiknya demi membantu tim meraih prestasi yang lebih baik.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

bola Piala Dunia semakin canggih. Pendengar, perkembangan teknologi juga menyentuh bola yang digunakan di Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Adidas Al-Rihla pada edisi 2022. Bola ini dilengkapi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam menentukan keputusan. Sensor tersebut dapat mendeteksi sentuhan pemain secara akurat. Teknologi ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan transparan. Evolusi bola menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang mengikuti zaman.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi. Perjalanan Sumenep Pagi Ini masih lanjut menemani Anda mendengar. Selamat bergabung untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar, saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda. Dan kesempatan juga update informasi, Anda bisa saling mengabarkan begitu ya, sharing tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda. Dari kemarin sampai pagi ini boleh disampaikan lewat WhatsApp di 0811 3345101. Di samping nanti juga saya banyak lengkapi informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Sebelumnya kita update informasi cuaca dulu nih untuk hari Kamis, maksud saya di hari Sabtu ya, 6 Juni 2026. Dan perakiran cuaca di beberapa wilayah di Madura. Untuk di wilayah Sumenep akan dilaporkan oleh observer BMKG Trunojoyo. Sudah ada Pak Dibyo yang akan melaporkannya untuk Anda.
2: Halo pendengar RRI, berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 48 hingga 86%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 38 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori sedang berkisar antara 1,2 hingga 1,8 meter. Waspadai potensi tinggi gelombang berpeluang menjadi 1,25 hingga 2,5 meter pada perairan Kepulauan Sapudi bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan, serta perairan Sumenep bagian utara dan selatan. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya dihimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radibio Triastio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Terima kasih kembali Pak Dibyo atas informasinya. Dan tentu mendengar untuk 3 kabupaten lainnya di Madura seperti di Pamekasan, perakiraan dari BMKG untuk hari ini akan cerah dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 57 hingga 78%. Di Sampang juga diperkirakan akan cerah mendengar di beberapa wilayahnya. Bangkalan juga demikian, perakiraan dari BMKG akan cerah dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 57 hingga 82%. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Semoga ini menjadi hari yang menyenangkan.

Pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

0: Sehat 101.
1: Selamat pagi juga untuk Anda yang terus setia di 101,3 FM. Saatnya saya juga update informasi untuk harga ya, beberapa bahan-bahan pokok, pendengar, pantauan untuk pasar Anom Baru di tingkat konsumen per hari ini. Seperti beras, pendengar, yang premium per kilogramnya Rp14.600, gula pasir Rp17.500, untuk minyak goreng yang curah per kilogram Rp21.000. Sedangkan yang kemasan premium per 1 liter itu Rp23.000. Pantauan harga daging untuk di pasar Anom Sumenep, pendengar, daging sapi Rp130.000, daging ayam ras Rp40.000 per kilogramnya, sedangkan daging ayam kampung per ekor itu Rp80.000. Sedangkan untuk harga telur, telur ayam ras Rp26.000 per kilogram, ayam kampungnya Rp48.000. Kemudian untuk harga cabai hari ini, cabai merah besar Rp48.000 dan cabai rawitnya Rp55.000. Sedangkan harga bawang merah per kilogramnya Rp45.000, bawang putih Rp26.000. Untuk harga sayur mayur pantauan di pasar Anom Baru Sumenep, pendengar, kubis Rp8.000, kentang Rp15.000, tomat merah Rp12.000, wortel Rp14.000, dan buncis Rp20.000 masing-masing per kilogram. Ini untuk pantauan harga beberapa bahan-bahan pokok, pendengar, di pasar Anom Baru Sumenep tingkat konsumen per hari ini. Informasinya saya update dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur.

0: Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Sebaiknya kita tahu bersama Persatu RRI Sumenep.
2: Sebaiknya kita tahu mengapa langit berwarna biru. Atmosfer bumi mengandung molekul gas kecil dan partikel atau butiran debu. Sinar matahari yang memasuki atmosfer tersebut bertemu dengan molekul gas dan partikel debu tadi. Warna sinar yang memiliki gelombang sinar lebih panjang seperti merah dan kuning dapat melewati dan menembus molekul gas dan debu tadi. Tetapi warna biru yang memiliki gelombang sinar lebih pendek dipantulkan kembali ke atas atmosfer. Itulah mengapa langit terlihat berwarna biru. Prinsip yang sama berlaku juga dengan air di laut atau danau yang terlihat berwarna biru.
1: Sebaiknya kita tahu, Persatu RRI Sumenep.

0: 1.
1: Dan tentunya pendengar, kita masih akan lanjutkan perjalanan Somana pagi ini ya. Namun kita jeda sejenak, sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
0: Pro 1.